0: Okey, Zumatina, lagu masa Miracle dengan lagu Cinta Abis Ini. Asing aku ana. Jadi mana minat pas pekul mahi berbagi. Jadi mengadakan kita jenis topik kita bagi di diari. Masihkah kita minan diari? Tina kita nulis ane ni saja kawan kita ya. Dah habis diari sen. Ataupun masih lagi kah kita nyimpan diari sen? Apabila kita boleh komen Facebook live kita dah bagi di. Ataupun boleh telefon dengan nombor juri mahi 660. Juri mahi 640. Ataupun kita menang mekoon kita minan diari. Ingin ada handphone dah cukup canggih kuana kita ya, dapat nulis bermacam-macam sebab dah habis and ada note. Boleh kita pun boleh download dari online kan kita ya. Ataupun ada berarti kita ada menang kai aku minan dari online. Ingin aku masih lagi ada nyimpan nostalgia dengan diari-diari dah ma. Anyap salah sebenarnya. Okey, jadi kita macam sama pagi dan semua belah dengan kita ada bersama kita ada berupa pagi Siti. Okey, antara belah dengan kita bersama kita ada berupa pagi Siti. Saya cik ada Wellington Mai. Bersama kita Christopher Neil. Okey, ada menang. Adepna masih lagi nulis diari. Sebab faktor umur mudah lupa kuana. So, kemai lagi nulis senang naik rujukan kuana. Betul. Dari tiba ken sahaja tina kita nyimpan rahsia kita apa segala-gala password kuana kita yang ingin dan masa itu kita ramuka email perlu password. Ni kita mati na account golden card kita ke gold. Ni kita mati na segala-gala password, segala-gala nomor kita boleh kita nyimpan dah habis dari kita. Saya dah mati kuana Christopher Neil ingin ni kita mati na faktor umur. Jadi kadang-kadang kita mudah irak lupa. Jadi cara dah paling pagut kuana tulis dah habis diari. Saya dah mati na ini cara masuk Christopher Neil. Mungkin apabila kita ada beken darah komisi sama-sama pendapat ada pemenang kaisah diari kuana kita ada handphone not ada masa itu nah ada dah habis handphone tahu nulis ane ni saja bala password segala-gala in kuana ataupun segala perbelanjaan buran seena kuana pak kadang-kadang sekiranya telefon kita ti makan ataupun mekai dapat dibuka ini masalah nak kita mekai dapat tumbuk lagi kuan kita ya anih dah tulis kita ada abi handphone kita semua nak. Okey, jap kita ngangkat asik kaping abak kita de kali Siti. Hello, selamat berpagi.
1: Selamat pagi, DJ Lin.
0: Yes, selamat berpagi. Ni agak pagi ti.
1: Baik Edward kalau ti.
0: Ya, ni agak kam pagi ti. Pagu ya.
1: Pagu raya. Mana mau ada apa?
0: Ya, wang ada pro pagi ti.
1: Aduh, sunyi. Mau ngupi ya?
0: Mati kita ngupi. Bo, kerja mati kita ngupi.
1: Oh, konti sebab raya, bo.
0: Ya, betul. Cukup babi.
1: Ada kumeret. Kami ada kumeret masa Augustine Gadut. Kami ada kumeret. Tunti. Babi raya. Aduh.
0: Ya, memang kena petahannya. Okey, jadi.
1: Taman mau kupi peret, ibu. Ya.
0: Okey, jadi dalam kaping topik kita pagi ti pasal nak nulis diary, nak nulis note kon kita ada abi buku kah ataupun ada handphone dan mengani suka kam lagi.
1: Ti perlu raya po sama putih ya kata kung kemet kayu po ahui epomen ka temu janji dep kadang-kadang deg kemet po ira dari saya perlu raya po.
0: Aya.
1: Aya sebab ada handphone ti kadang-kadang deg kemet terbuka namanya. Jadi mana tulis teh mana tangan saya dah nak tahan dah kepel dah warna buranti ada ketemu janji dah hospital temu janji dah beken dah ane buat temu janji dah nak kebon kah anu buran dan kuduk ngabok padi ngabok sawit. Mesti semua ada dari lah karena kain nama mesti kemet. Kan sani na ya masa ingat kuang kerja sani ada buku dari sini ada setin ada catatan dekuan ini kerja ada kami wang ku lagi bertugas di office di ketua masyarakat kami memang ada dari pak.
0: Okey, jadi kiran akam ti setuju lah ya perlu ada diary kuan kita not kita ya tinan kita nak ni nak aktiviti-aktiviti harian ada belah kiran mesin lah ya.
1: Ya, kira-kira ane buat kuatnya sambil notebook pun kita ya.
0: Iya, notebook.
1: Kira-kira notebook dari perlu raya.
0: Iya.
1: Mana gitu ya, memang mana gitu relevan nak kau se. Sebab na wang dep mana gingot pun irama dan kemat kau se.
0: Iya betul.
1: Kaya na sebab sepadi ada umur mabe umur mungkin dalam tempat lawang dapat ngingat tu ira menggemet. Sepatu na patu dari de pakiti ni mandi anu eti mina digital mina handphone semua keberat na dah handphone. Tak ada keberat kudu keberat kudu ka musel cem cem lah.
0: Cem
1: ada ada beku lah.
0: Aiyah. Okay, jadi pakiti ringkon salam terima kasih.
1: Oh, dah salam dengan semua dah member fan club Bidaya lah. Nak berbuat jawas, babe babe Grace, babe Jeb dengan Tayung Jeb, pun Jumatur, berbuat jawas, pun Dorin, pun Margaret, pun Rosa Sora, buat jamiam. Cetam Sego, Tom Demis, dengan Sina Boy, Tayung Nana, Babuk Nana, Babuk Riku, barangkali lagi deh kalau kali balasi ya. Karena nyap cuma minta maaf karena gini, namanya anak tentunya itu. Ada semua ada beken lah dengan kamu lagi harap saya sehat lah bertugas namu.
0: Iya, terima kasih.
1: Aku kaping ceria raya ya. Tempat berangkat kita selalu sehat.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, juga lagu request lagu sana ni boleh kah?
0: Iya, lagu ni ya nah.
1: Oh, lagu legend Bidaya, Buat Petak Para, boleh kah?
0: Buat Petak Para, ya.
1: Ya, lagu legend Bidaya.
0: Ya, mati kita dengan kawan, ya.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay,
0: bye-bye. Okay, Zain Mati, nama saya Edward Carlo bersama kita pagi ti. Kita ada lagi pengabak kita. Okay, asih pengabak kita kali ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Lida. Hello.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gig keping. Ada tak keping topik pagi ti kah?
2: Ada, tapi pagi ti aku dah ngingan vanikula.
0: Dia tak
2: lama.
0: Okey, terus.
2: Kamu biasa. Vanikula lah.
0: Vanikula,
2: vanikula.
0: Okey, terus.
2: Pasal diary ya.
0: Ya, pasal diary. Masihkah minat ataupun memang minat not the handphone mengeni?
2: Dawa lagi aku pakai ya diary especially masa kerja. Aku dah pakai diary. Jarang aku pakai diary. Malaysia tapi begitu di handphone kau mana aku catit di Almanac.
0: Okay.
2: Gazet. Almanac. Setiap nubulan ni kan ni insidental berlaku or appointment. Ada bayu handphone meeting tak screen handphone aku memang ko pakai diary lah masa handphone capaya menu.
0: Oh iya betul. betul. Masa saya masih anyap sistem mukong kita ya notebook pun nak anyap lagi kau kita.
2: Ayuh nang mana sawa betul. Jadi Madin, aku kira sedangkan bara jurnalis, jurnalis ataupun reporter pakai handphone.
0: Iya.
2: Pakai handphone. Mudah ni pakaiannya bara kertas lah ni ayah tiada memakai handphone ni bahasa ataupun ayah demita extract ni bara kemin agak-agak so handphone.
0: Betul.
2: Jadi di Jalinda mungkin masih minan diary or handphone.
0: Kadang-kadang aku minan dua sebab kadang-kadang kalau handphone tikuan kita menghang kawan kita ya terpaksa kita anggau secara manual kadang kadang password kamut.
2: Betul kan? mantap. sama-sama tak dua serve to myself in a time.
0: Betul. Okey, Rajikan salam terima kasih Mr. Mendesem pagi ni.
2: Ah, aku ada gen salam Rabbi Sika ada di Jelinda, mandi di county. Ah, yeah. Yang ceria-ceria, yang mantap-mantap. Ah, kami baru DJ ada berken geng-geng awak. Kok mana baru ngasih dining sini el amang Jack. Tayung Jack lah, kau mana asyik dengan brother komik, kau mana baru dibekan lah, ada kambut kode ni. So mana nak di aku dah nyebut dia ni teruk maknya kecil hati lah. Aku minta maaf. Dan sudah dengar aku ingin selamat andu taruh. So harap sok tu bara di dalam senang sihat-sihat selalu. Okay, kamu nak ceria selalu. God bless and all the best.
0: Okay, terima kasih.
2: Okay,
0: selamat tinggal minda Sam sama kita pagi Siti. Cukup ceria-ceria ya bela pikapin kita pagi ti, cukup bersemangat. Okay, topik kita pagi ti ZNC masihkah kita nulis dah habis diary ataupun notebook lah kalau kita menang ya, ataupun kita bitukar cara dah lebih moden ZNC nulis segala-galanya dah habis handphone kita. Contohnya buran tiku dah hutang aku, adakah kita hutanginya ataupun inya ngutang adep. Benda sem penting sebenarnya. Kadang-kadang ya kita tingutang inya. Tuli mekai kita nulis dabi notebook ataupun kita kai nulis nada abi handphone ko kita. Mekamet kita utang dengan inya ya. Mati inya nage kita menang anyap ku ngutang amo. Paknya sentian sebab ada notebook ataupun ada buku diary tulis. Nah, jadi benda-benda tanang kita simple, benda-benda ada dicekuan kita di kadang-kadang benda yang penting sebenarnya. Kadang-kadang balas password. Ini anu kita guna password yang kita tian. Mati mu, buh taruh sewa kawan kita ya. Gagau kita balik, meket tian. Ani password sen. Sen mati na. Benda ada perlu kita simpan kawan kita. Mengadakan pada Nur Azira Azirati na menang. Bagi adep na kawan na. Bagi adep na komen adep na. Bagi adep na lah. Adep na kait minan diari lagi. Sebab handphone mu ada kawan, jadi segala-galanya boleh tulis dari handphone kawan. Okey, kita angkatnya lagi pengabar kita sebab kita sama-sama berhibur dah berpagi. Siti, hello, selamat berpagi.
3: Hello, selamat pagi Bijarinda.
0: Ya, selamat pagi. Selamat San. Okey.
3: Kan aku ya Bijarinda.
0: Aku rasa aku kenal tapi aku kabar kamu kan.
3: Dan kamu punya buat ingan Bijarinda.
0: Ya.
3: Sila Deni, aku Sila Dina.
0: Sila Deni, aku confuse kadang-kadang.
3: Sila Deni. Yo, Bijarinda.
0: Yo. Okey, Sila Deni. Sila Deni gig keping topik kah pagi ti?
3: Oh, gig. Betul ni nang muun ha. Komen ku ni nang muun. Nah, komen salam ni muun dah ya.
0: Yo.
3: Okey, di muun. Sebab mau sambut telefon ngin telefon ke titi. Mana nyokom ku nang muun ha. Cak yang di kaki-kaki nyem komu te mesti nak tong ada penuh ni sekai oni do.
0: Yo.
3: Macam nya berutang dia dapat kos dok berutang ni memang
0: betul.
3: Mana nyokom ku nang muun ha. Mana ku nyokom ai. Sebab betul di. Nah, aku mengin terima kasih di mu. Sebab mu mengin dia di Watino di adopt and muti.
0: Ya.
3: Nah, kengin terima kasih berapa nari mu.
0: Betul ya, betul lah sino ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ya macam ada appointment klinik kita kan kita kait nulis dari diary ataupun note handphone kau kita. Kadang-kadang rak kebut. Penting ya.
3: Yo deh, malam job ati ngambut do rumah and naik kerja di bokot. Nggak nyamuk ngambut utang angke oni nyamudi nagi ada ada.
0: Yo.
3: Tapi lagi ada penulis no. Oh, gi enangnya ado.
0: Lebih lebih lagi kalau inya ngutang ada. Senang deh tagih utangnya sesen.
3: Benar.
0: Okey, dan juga salam terima kasih si Nadeni.
3: Yo, ingin salam di mu dia ya.
0: Yo, terima kasih.
3: Yo, ngin salam di BJ di Bokon. Ngin salam di Madrasah tie. Yo mo lebat Jawa, Semuk Lina, Sinoe, ayangan Nipik, ayangan Bibien, ayang Boy. Suak menang lebat Jawa he, ayangan ne. Ani Bang Kadir mono. Mo tak boleh mo main lagu.
0: Lagu ni.
3: Mada ya?
0: Aha. Aku hau kau buat. Kau buat guna lagu.
3: Aku main lagu. Lagu mana ane no lagu Embujoy.
0: Mana Embujoy.
3: Lagu Embujoy no.
0: Sebarang lagu Embujoy.
3: Cuma mau nasa lagi lagu Embujoy je. Mama main dengan saat yo.
0: Okey, mati kita main ni ya.
3: Yo yo, main lagu. Cuma mau nasa main je saat kamu yo.
0: Mati kita mangkawan ya. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya, aha. Okey, saya nak mati nasi nak Denny bersama kita. Nak menang perlu ada lebih-lebih lagi kalau kita mengutang ataupun kita ngutang ia ataupun inya ngutang kita perlu ada diari tina kita nulis kudukah kuduhan deburang kah kawan kita. Ni lagi ada penting sekali sense kiranya kita tiaknya handphone ya. Kita perlu ada ini notebook kawan kita nulis nombor telefon inya kadang-kadang ya. Kita kan dapat ngapal nombor telefon inya mengaku pun aku pun kan dapat ngapal nombor telefon. Minat aku tiap nombor telefon adep ku mah ya. Jadi tulis habis mati ya. Ini perlu kita nak telefon gain meket tian lagi nombor telefon sen. Okey. Sebab kita bimbor tayo. Okey, kita bimbor tayo bersama dengan Peach Band. Napa-napa kau nak napa-napa mak kita nulis spaghetti ya.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke zaman dijak tu sama-sama ada masing. Enggak asing ngosih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya ti memang ogi man koyu do liang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi liang no na. At koyu ka. Ro bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya na. Yak do bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti-muti botol munya ada ruas segua. Batu hidoh ke puana.
2: Mak masam-masam ni, masing muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggak botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah, apa mu?
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranyamu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa jak jangan tina. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jelebu pangan. Kuan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun teh.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Mitia maaf.

0: Okey, Zumatina, lagu masuk. I'm Bujoy, Bidaput Anu Minggu. Dengan sebab saya tak pama sama-sama Bieber, bersama dengan Richard Alan Morshidi. Buat petaka parah. Okey, jadi aku main masuk. Rasa Antugal menang masih ada peminan diari kuana minan buku latihan dan warna coklat ni kuana. Puan ku bukus. And kadang-kadang ada bila kita ada mirih buku ada rimah-rimah pak. Taruh kali rimah sen. Kanya menang buku rimah-rimah sen. Lalunya mikir buku utang ya. Nah, sebab dah ada kade-kade ngamin dah kuan kita ya. Kadang-kadang runcit kalau kau tak ada kampung. Kadang-kadang pernah berhutang ya. Tulis nabi buku CNA. Kuduh nuburan, kuduh hutang kita. Ini dah birih kita. Dengan nama saya lagi, Adin Anyau. Adin menang. Anda menang. Anyap di hari ini pernah rabai pantun. Okey. Jadi kita macam pantun. RTM Bidaya Stesen Bisampur. Ada betah jagoi bukar sadung. Kuana. Ngemak lagu ngancak aseng terhibur. Mada awang adep berangan. Kuana. Okey, Zain Ramadi masuk Adin, Anyu Adin. Okey, dengan saya lagi boleh dengar kita bersama kita ada berbagi. Terima kasih untuk semua bila kita dapat-dapi saja. Ada nama saya Tina. Dan sentiasa milih YFM Media kita tak sama-sama berhibur. Okey, Angelina Lee nak menang. Paguh topik bagi tikuan. Dia pernah suka nulis bala kunci rahsia ataupun password dari buku diary. Kadang-kadang, kuana, kadang-kadang meluah perasaan pun dah habis buku diary. Ngin sebab kait semua kayu dapat share dengan inya beken jaji tahu nulis dah habis diary saja kuana. Betul. Kadang-kadang dah masa itik dah kita tumbuk ya bala dengan kita suka nulis dah habis media sosial kawan kita. Meluah perasaan. Jadi CN mungkin cara bau kan kami na ya ani-ani saja tulis kita dah habis diary kau kita dah habis notebook kan nyap diary dah habis notebook kau anak kita ya abang dah masa itik na berajah dengan perubahan zaman kau kita segala-gala tok tulis kita dah habis media sosial kadang-kadang wang aseng baci tulis tak habis media sosial kan ada rahsia ada beken tulis dah habis media sosial jadi semuanya mempunyai rahsia ada mesti mau beken rahsia lagi sen meluahkan perasaan jadi bagi bala kita ada suka berahsia tulis tak bidari sebab minat adab saja ada poan minat adab saja ada maca ni ada tulis adab sen ya mungkin dah berpagi ti aku makat lama ni kesebabnya tulis tak bisen ataupun dah buranti aku ngutang sebab kes ada tweet sensitif sebenarnya nak kita berkongsi ya macam-macam komen mati bala dengan kita ada beken. Okey sen mati nah okey Audrey nak menang kalau adep na kuana kalau tarikh penting ataupun anuburan bagi adep na paguh kudok dah habis handphone sence Google calendar sebab ani sebab sen dapat luah reminder supaya adep ingat appointment adep sebab dah handphone ti sentiasa ada dengan adep tiap-tiap anu tapi kan adep bala inya ada kayak biasa dengan handphone atau tablet tahu catat tarikh penting sen dah habis notebook pun boleh tinan pak pastikan kuana notebook and bersaiz icek supaya senang ada simpan dah abi ku cek baju ataupun handbag. Okey, ini cadangan dah cukup paguh. Simpan dah abi handbag, simpan dah abi krape kita. Dah abi purse kita. Kan yang sanek ngamin menang krape. Tapi krape mukanya. Kadang-kadang dah masa itik pun kalau kita tumbuk ke kadang-kadang dah abi hand ada abi ani kita mati nah purse kita kadang-kadang ada lagi kertas dicek ya. Macam-macam lah tulis kita in password ke Anika kan mau belalang kan menjatakkan kita kan tulisan saya mau kapur muka kita puan anih password kita anih jadi kita mati anih kalau kita mati nah ani anuburan de penting sen. Okey kita ada api ngabak kita ajak kita ngakat asik kapi ngabak kita kali ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ Linda, kurak-kurak DJ Sadi ingan kisah dengan.
0: Oh, Sadi kono timur. Doi patna aku.
1: Aduh, sedah gare. Tak walaupun dia sadik yang tetap ceria aku mau jadi dengan si.
0: Kulak-kulak sedek mok.
1: Okey. Iya, kulak-kulak.
0: Okey, okey tu kaping topik mok. Pasal dia hari topik tu. Mengenai dengan semua.
1: Iya, aku mula-mula jadi yo aku suruh arwah kondak kunang nak dang net notebook kali tak nak dang note. Apabila handphone mo ane nangnya ane mo kondem, waktu tak pernah buka, mo tiak bogo ane tangan ngan password ku ngane ane bank demo no tiak Moh tiap makalang kabut tiap ane tak kaya.
0: Ah betul.
1: Yo, kan aku selalu nak dan nak suar. Jadi aku fikir nak selamat lagi. Tapi Adin, okey kita nyikon aku tak notebook le. Aku belajar sadi adop kurang fikir aku. Bayar moyap menyam handphone yang rusak. Dek notebook nanti okey kita tingku nak nak tulis tinggal lima buku lima no.
0: Buku utang.
1: tiap dan nak ogi kunye kon anu kudu ko enak baja sawit and then kudu tan sawit dijual buram ti kudu tan buram nak ni sewa temo catit okon le jadi no untuk no le untuk nenangnya anak untuk ke puan sendi onu nya puan apa bila mo tuy batiknya nak dang tulis wat no maru kombut lah maru menotak mesti menyoma menyomeu ingko enang batik menyomeu. Kalau kadang kan tidak mau ya password ke aku nih, bahkan aku sih kan, mana tuh kan lo aneh ke, banyak ada notebook noh dia, lo hita notebook mau rusak noh dia, wakil tak tiak ting, adin mau itu tiak aku mau nak dang na buku utang no, limo no, nak gara ting notebook noh dia, untuk peringatan ku senang, ataupun aku mau dia temu janji ke hospital ke de klinik ke hadir kali ku kombut eh. Bulan pilih hadir ku di cek doh ya. Kali ku doh tiap paksa ku di bulan cemong lagi. Aduh, kombut dia ku nulis dia deh. Adin ku mau tulis dia ting kertas ku nepek dia ting sinuk puan dengan DJ.
0: Bagus caranya ya.
1: Ya, nepek ku nulis lah no. Aku mau nepek dia ting sinuk nek no peti ais koi. Hari-hari pak peti ais. Hari-hari gini aku tu nuburat ni janji ya di klinik.
0: Memang cukup bagus cara Edmok.
1: Ya, awak no. Ya deh, pada awak no. Tiap murah pengembut. Malu pun mau nyoma ti. Umur pun mau setengah abad ti DJ.
0: Bukan saja nyoma muk. Orang muda-muda pun kadang-kadang boleh komut muk.
1: Ya, kadang-kadang pas buat ti kan no, ini nang yang paling penting le, bayar komut ataupun ini password ti paling kau tak book banknya, banyak komut tapi ini kau tak bank no selalu dekainya ya kian ya kebalat tak ya peluah ya barang okey tak daki kalik daki kalik nah
0: betul
1: banyak kau kau tak nama handphone ku ada pun aku hafal le tapi ku nak dorubat handphone ada kabel no DJ
0: betul kadang-kadang boleh komut nombor telefon
1: yo, nanti kalau ya. Kadang-kadang dia post office yo, kalau ataupun daki dia bank, aku mau nak di konotong orang kabut, mau minyaknya abu-abu.
0: Yo yo.
1: Aku mau kabut nomor, no dia botol leh, barang salah leh. buka belakang no kabut telefon atau ro mana ogi senang tu. no leh DJ, no leh aku leh.
0: Kira no penting lagi lah notebook seniyan mok ya mok.
1: Yo yo, paling penting leh bagi no. Do to Arab nang sejai. Arab tang telefon no, handphone no, atau mesti lagi dari luar pakai buku utang lima no.
0: Okey, dengan salam dengan Simo.
1: Terima kasih DJ Linda, ingin pulang toko yo. Ingin salam dengan debit tugas aduti. Gua balapan kerap Simo Greenas dari sepak kan ni, madi ayu ada kupu serapit, kupu stars, and then madi ayu adalah Sony ada dua. Malah dengan sendok Jo, sendok Intan, sendok Denny, lepas uge ti, sebut nanti, sendok Ayam Boy, balap pemantun, setiap, bunuh dua pemantun tu koi. Semoga dengan susu sehat, ke susu atau anu ti nak kerja, anatong dengan to. Adi aku nak tuduh DJ ke, saya tuduh pada DJ dengan bu koi, Runtan Emai, Hendri Bali, Meri Sarup, Encedo, NJB, Nina Tambi, dua susu ada pokok dedik ke tengah sopok terkati. Kumitik lagu, Nik Patalu, I love you DJ ke.
0: Okay, mati kita dengan kawan ya.
1: Ya, thank you DJ.
0: Okay, terima kasih, bye-bye Mok.
1: Okay, bye-bye, dadah.
0: Okay, saya nak mati dan semua Greenhouse bersama kita dalam pagi Siti. Okay, kita tinggal komen dengan kita ti menang. Okay, Patricia Pat nak menang. Bagi adep nak jari, adep nak masuk melu makan bujang tok itik nak memang minan buku rimah sen. Ubo, tampal, double. Masuk sawa semua pri perumai. Memang cukup tu haya tok itik nak DJ kain ukar. Sebab sen senang dadak adep nak kuana. Jadi, saya nak mati na cara na memang ada bala kita dah memang beken saja buku diary kita nak tak nyimpan rahsia ku kita. Apak ani-ani saja password ka alamat ka nombor telefon boleh kita kudugain sebab ti ani ku kita mati na ini maso barang penting ku kita ani-ani saja ada dapat kita in selain maso handphone kita sebab kadang-kadang ada bala kita menang notebook muka penting kita nyimpan dah handphone. Apak kadang-kadang kerana notebooks and magan kita ada handphone kiran kita ada backup lah kawan kita. Pas kiran handphone kita ti rasah biasalah handphone ti meduh taruh kali, meduh taruh sawak kawan kita kadang-kadang mu macam-macam masalah na. Mu puno storage na lah ataupun mu kaya dapat buka. Notebook kita ada lagi. Apalah segala-gala password, segala-gala rahsia kita memang dah habis and kiran kita ada dua backup kawan kita. Ini rasah, ini ada. Ini rasah, ini ada. Mengsi and ya. Okey dengan segi Baxter termenang. Ni mati kawan na. Okey, di saat mati antara belah dengan kita bersama kita pagi ti kita berhibur bersama dengan Tino dari Pogan.

Okey, semakin lagu pinggir kita masuk Noi Jenny Empat Taruh I Love You ke mana? Okey, jadi antara komen belah dengan kita dah berupa hari ini. Terima kasih semua Balau Kaping Wak FM Media ya, dan berkongsi pendapat, berkongsi komen dah berupa hari ini. Ada Kawi Kurus menang bagi ada pernah diari paling penting sekali semasa masa berkhidmat dahulu kuana tinang rekod penuh pergerakan tugasan dah udah tunah setiap anu kuana. Jadi saya mati masuk Kawi Kurus. Jadi kita tanya segmen nama Krimuas kita bila pun lagi kita anu debeken dengan saya aku Lina Chagim mengucap selamat pagi, selamat berdua lagi dengan Salam Malaysia Madani.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut

0: Beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan, menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 pelawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diare barang anu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Radio Brahman tadi dan sorang-sorang sija Maria Noh yang mendengar pada Colin and the Gang Brahman Sobra gadi isan-isan dan wajah drum segmen yang dengan diarat dengan seramat isan-isan dengan Sobra lebih dengan di bisa maki awal isan-isan cuaca ya drum segmen mekat kari mekat kari muhasta dan nanti bicara dengan tak drum segmen yang dengan diarat menidup ruminar pasal pukul pri isan-isan dengan aku harap Sobra dengan drum buat senang lebih dengan di lagi bersama ke Madinati ya. Angan di moran bersama ke terima kasih harap so perangan bicu peraman nak kap na bana segmen yang nganti aren tak yen anwati no tarujuan 1 Oktober 2026. Hari pasal tidak ada pecah peraman ada petang ragu-ragu peraman sebab tidak ada sama-sama lagi dengan podcast namun biasa ya lagi podcast anwati pukul simang isan-isan. Ada pas podcast setiap cuti dengan Praman Adap tadi Wi-Fi Bila anak kapal kurus semang dua yun endu Sebab tidak ada sama-sama kini program Dalam penyukaian semiri FM Pukul semang dua Neka pukul enam singumi andu Ngana terima kasih terus so Peraga-perangan Harap ge Ngan adi Agi bisa maki Ema dinati Adara mabuak senang Kemudian kerja dengan adi Nurak kerja pengenaingan Selamat nurak kerja pengenaingan Ya Dia ingin selamat Isin-isin dekat so Peraga-perangan Ngana ajak dengan Tapi cuti Praman Adap tangan ragu Berapa masa jauh boleh didik dengan Pak Dengan Demba di Wi-Fi Media RTM Kuching.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Beramah Ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak, Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Rahman ada tak kutuk penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semang dua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Segmen yang nganji are barangandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu kaus di YFM Bidaya Gerak Bersama.
3: Anda ini berdengar tak mahu sama-sama peraman ada tak dengan ragu peraman dari Dr. Ban Beda Jenny ngarau gede dan cuit-cuit mada nanti jam tadi setidak taruh perujuk minat repas pukul per-EE senesan seramat di senesan di barangan rebis dengan adi hemurat mien station YFM video RTM Kuching anda namun biasa dua perapa kai gerumah sebab FM ni 0.5 MHz di Kuching dan gerumah sebab FM ni 0.7 MHz di Seria. Nah, bapa bisa mengaku cebar bertugas di Celala dengan berama bintang P. Ramli, aku dah peraman so peraga-perangan dia, ngadi tengah ragu so Abi Dawud Tan Sri P. Ramli anak ina ragu adi dan ketipang payung ngana jatah sama-sama peraman tetap tak di YFM Media RTM Kuching.

Raga Brahman ada Dr. Barbara Adrian FJ Joget My Darling 44 minit lepas pukul peri senesan yang selamat senesan di berada dengan tak digib sama ngata sesanan wati di wifi media sama sesan tuduk Rachel Merican guna ke tak agi ke dengan tak Simone Karong selamat sesan di jelala selamat berkonti senesan dan utaruh selamat sesan ke dengan digib dengan radio Madinati ngaso program peminat setia radio wifi media salam damai ngaceria-ceria seraru mitik ragu cinta kajon-kajon senina terima kasih ya kuna ke sama-sasan ke tuduh Nurul Latika dengan Tan Nur Azira hai di jela selamat pagi selamat ian dengan tiara nutaruh niaga ha, agak kena ya mitik ragu masuk Johnny Tuk senina encah rumang dengan rengit tujuh nek semua bibugu dah kenal laku kuan ayah terima kasih ya Nur Azira sama-sasan ke tuduh babai konten dari giga sama ngata sasanan wati Donny Lim Mitya Ragu nak apa-apa maksud Tony Peace Band salam menuju Naga Matthew dari Kampung Picin Nazri Jueng Hukala James Roland Stewart Nur Aniti Abdul Jinael Risa Sinoel Terry Roy dengan Johnny T ya terima kasih Donny Lim selamat datang ke Midesem terima kasih ya Haki bersama di WFM bila sama-sama gitu di Ronald Dennis selamat tugas selamat berbagi di channel semua geng-geng awal dengan ping-ping WFM lagi harap semua sehat-sehat selalu terima kasih sama-sama gitu di Charlie Chung Tizen Lime sama-sama di Jelala gitu di Sobra Gabara geng-geng awal di gigi dengar WFM bila sama-sama Wati pinjai pesan semenyih Selangor duduk Sobra ya di gigi dengar segmen yang nanti aren minta lagi berjanji senang ya terus sobrang geng-geng awah dengan fan club WFM Bidia terima kasih Charlie selamat sang gitu doa tiang pako Angela and Sidor selamat sang DJ berkonti DJ Lala dan kemud para geng-geng di live Facebook minat setia WFM Bidia ngabar dengan adi beken adi sentiasa nyukong WFM Bidia dikit-dikit doa beraya gi senang salam sobong pegang mamung yang sobrang God bless ragu juga tengan so Alicia Sidem senang ya terima kasih Angelia selamat sang dia tuduh during go best selamat pagi di Jalan Lai Konti selamat pagi duduk suak peminat setia WFM Bedia dengan di persatuan peminat seni muzik Bedia Kuching salam damai seninang ya terima kasih duduk suak peragi ya selamat sang dia tuduh Henry Bali selamat tengah di Jalan geng-geng awah salam manis suku berbumbuk minta ragu cinta di Tasik Biru ya ha. Terima kasih ya barangan adi lagi bersama ke sasanan wati harap ke sopra ke barangan adi bersama ke Madinati Pucu Praman bersama dengan ke di wifi media dekat pinaben segmen yang dengan di aren tak ngapa kursi mang isan-isan terhadap apa ada sama-sama kedengar podcast ya podcast adi dopura barangan adi taruh di YFM media anak sebenarnya tak ada kedengar podcast atau Pucu dia Praman adap tak ya ragu-ragu Brahman tadi madu sedia ke sobra guna ke ragu-ragu di giga domitik bedak berdengan tak di giga sama ngata ia dengan di arat sesan anwati cinta kajon-kajon so Valentine LS apunkah Lina Siro di WFM dia RTM Kuching.

Lagi Pramansa Tony Peace Bay. Napa, napa. Sebaik tidak dapat sama-sama kita dengar podcast Jak Ngepi. Jak dia tak percaya Praman ada petai. Ya. Ngaraga Praman nak meminta esok dengan ta Amanda Conway Tweety ngajoni li. Ngaraga di dan Don't Cry Johnny.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapur diragi untuk dengan diragi episod podcast Jak Ngupi. Bersama ada koi di YFM Bidoyo, ingat dapat tinggal koi di Facebook YFM Bidoyo, watin juga di radio YFM Bidoyo. Bagi ingat dan ngajit koi pakai platform digital, ingat boleh download aplikasi RTM Clicks ke telepon dengan bonar-bonar percuma. Okey, jadi dalam setiap podcast Jak Ngupi sekitar minggu lepas untuk lagi ningga pasal pertubuhan kanser kanak-kanak dua kali tih pun kau ihraan letoban ke ni lagi topik pasal isu sosial. Jadi dan pagi tih bersama doku dan set podcast Jak Ngupi ialah Peter Wonder. Ya. Yeah.
1: Yo, Wender.
0: Wender, ya. Yeah. Okey. Okay. Yo, itu ialah di naan so petugas di tempat penyaga OKU ya, di Cheshire OKU. Home. Okey, jadi totu bogo otak di sapak kani raan de puan onis bonar kroja nya di tempat penyaga ataupun tempat kebajikan de kada itu. Okey, jadi dapat mu bercerita kira-kira nyadeninga atau ada Facebook pagi itu, waktu naga nyadeng ngaji atau ada

0: video. Ani sebenarnya ada ada mu raan le naik kerja di pusat kebajikan kau itu.
1: Sebenarnya pertama dia di dia aku akan mula-mula aku kerja itu aku dua PDK. Jadi bagi mungkin pekat umur aku deh janji kau gig kerja di seorang aku. Tapi mula-mula aku mau kerja no, aku mula berjinak-jinak dua ayo demuti. Untuk ni kena gig perasaan ini leh suka. Suka and then minat dua penjagaannya di mutik sebenarnya. And then lagi pun dia rasa bila ni jaganya mutik nyam ni jaga pengomah ni ke nyam ni jaga nak potok untuk ni sebenarnya. Minat lah minat dua perasaan sayang dua nyam mutik no di perlu ugi sebenarnya ni.
0: Jadi sebab patut ni ingat adin bara anak-anak muda tu mungkin ya saya kerja jaga nya ada nyomba dituuh bayar anak kopot amat tak ada dijagamu baranya okeyu waktu naga baranya nyomba jadi nyamki nyamreh mu nyedi adop mu bilang kondura apabila anu iti mulai nula anenangnya setiap anu mesti ogi ogi kira pikara bauh lah sekali jadi waktu mu nyedi adop mu saatnya ngejawin tugasmu di tempat share home dia.
1: Bagi aku deh untuk persediaan no itu agak kuski ambil bad sebab memang nomor rutin nih barang kondo. Jadi cuma untuk ni memang ogi jadual di masa gak noktap deh. Oni dinda ini barang kondo so macam aku tugas aku emang aku fisio jadi mono jadi fisio jadi muti memang fizikal secara fizikal bukan untuk ni ingin arahan tapi untuk ni tomaknya jadi muti. Jadi bersedialah dengan emosi dengan keadaannya anu-anu sebab untuk perlu mengawal emosi ke sebenarnya. Bila berhadapan dengan mutik. Sebab keadaannya mutik dia menentu. Gek masa yo okey. Gek masa yo akan tantrum. Jadi untuk ni kena bersedia leh. Untuk ni untuk menghadapi keadaan dua situasinya dengan mutik. Sebab situasi setiasa berubah-ubah. Ia bukan setiasa dalam keadaan yang sama saja. Memang akan berubah. Dek nipuan bila masanya mutik akan dek gaus, bila masanya mutik akan dek keadaannya okey, paguh. Jadi menentu. Jadi ni benda ti dari jangkaan eh. Jadi untuk bersedia sajalah keadaan ini. Get ready, ini diperlu naik non-naik eh.
0: Jadi what rutin murah bilang kondu dan kerja itu?
1: Rutin aku di bilang kondu sokok yogi jadual. Jadi macam di onundi no som pagi kebiasaan aku akan menai fisio lah fisio untuk patient jadi di onundi 205 aku yogi hidroterapi atau banyu muti nangui semedi fisio dang piin ondo duo kadang ono petang no aku yogi fisio di ward di nolnya ningat patient di ward bagi yang bedridden di telantar muti kau imang perlu di nuduk leh. Okey, kau dah itu kita lantar tapi intelektual. So, ni ada muti untuk perlu nuduk protoban. Di telefon dari kacau ni yang nak nuduk otop ni. Di dan kau dah undu taru, okey movie day, ngijak yang muti ningat cerita. Dan undu pat pula tengah undu no, okey wheelchair maintenance. Jadi waktu okey lebih masa, kau akan create lah apa-apa game. Game dimudah untuk yang mau berinteraksi sebab interaksi sosial itu pun salah satu daripada terapi sebenarnya yang mesti perlu komunikasi antara otot dan mono. Walaupun yo ro dan no belum tentu yo akan berkomunikasi kelakal dua pan otot eh. Jadi no le masa ni dak yo pesapul dak dia berinteraksi dua dingan eh. Ngin peluang leh yang mono.
0: Di tempat mau kerja itu bangsa ni lagi dan suak bangsa ke ataupun what ke?
1: Majority kau ibu kau bisina kau yogi ke Bidoyo, Iban, Melanau, orang Ulu gi ke? Kiliak pun lagi. Jadi memang pelbagai lah.
0: Pelbagai.
1: Jadi doi di noi jadi kau ida no menerimanya asalkan yo ogi kat okay you tapi ogi syarat tertentu lah no pihak no AJK akan menentukan aku di kupon dialek menentukan dekat no jadi AJK dua assistant yang in charge yang menentukan benda no jadi no mana yang no yogi provision period eh taruh bulan ni keadaan yo sesuai ke dok kan no so ogi keadaannya Dek semesti yo takkan tak podo o kano.
0: Ya. Yeah.
1: Sesuaikan diri yo tope. So untuk ni pun mengik ambil kira ke emosi yo semua nak leh keadaan yo dalam masa terlalu bulat no. Waktu tu yang stabil, tu yang paguh. Kira sesuaikan odo pada dua keadaan dan nak leh. Mungkin itu yang bertahan leh odo nak tu.
0: Okey, kena ada roo di Cheshire Home tu. Okey, kaya memang roo dan nak adu-adu ke ataupun denog nang secara harian.
1: Di roo dan nak adu-adu ogi ke harian pun ogi. Tapi di harian mesti mungkin buat masa adin pengomah ogi masa auditod audit meet. Jadi yo kira pengomah masih mampu masih tukang bergerak. Wati mo dia tak tunggang dia bergerak dia dito deh. Jadi terpaksa mungkin dia mohon untuk roh danok deh. Mohon roh danok. Sebab kebanyakan adin pun ogi 2 tahunan dalam proses. Dari harian otiki resident. Sebab pengomah menyomah. Jadi kodak ada muti. Itu ya suat tunggang penuh. Pengomah dia pakat dia tunggang. Dia mamu, dia ngosah jaga ya. Mana mungkin dia masalah deh, tapi dia tunduk ya. Jadi pengumuman dia tak tunggang deh. Yang mau mohon deh, lebih tiap mohonot dan no.
0: Okay, jadi takat umur nya ada roh dan no. Kudu.
1: Setakat itu, kok Yogi paling muda eh, semong di sawah.
0: Semong di sawah.
1: Di nyoma, paling nyoma kok Yogi mau probi sawah deh.
0: Mau probi lah.
1: Yo, tapi di mau probi itu memang mau bedridden lah tiap di Telanta. Pak itu ngang sinda. Pak Ijo kada itu tengah kirim leh. Yo guling. Jadi kalau di beli itu mesti di dayung leh di kanan tak imai probisowa di dali kau yogi juk probisowa Down syndrome paling nyoma setakat itu.
0: Okay, jadi dari tahap peninor ya, adina menang nyari bogor dan lain lah. Baru okay you lah.
1: Iyo.
0: Baru okay you. Jadi ani tahap kecacatan itu ya. Waktu mungkin
1: kebanyakan eh. Dan no separa bantuan masih tunggang ngosa odope mamu man sadi odope jok buat pemakai no tak kok ikut laundry jadi yo kantor ki laundry dak mambiak deh ogi kok dak odope sa ogi giri sedek ke mesin baso odope boleh ge mambiak pakaian no tope
0: asal selagi ko mokat
1: agi sungang mokat sebab kok ide menggalakkan no nyemuti untuk bergantung kepada staff sebab untuk nilaannya mudah bergerak guys sebenarnya. Tiap-tiap jalur doi alu activity tiap kalau tidak nak ngotot daya dah luku dah mudah tengang dengan kerja. Jadi itu memang perlukan nyemuti untuk bergerak. At least yo, waktu mau dia tengang bergerak mau telanta, mau paksa main sabu, di mana apa boleh buat leh.
0: Jadi kira terapi kira.
1: Yo, no terapi.
0: Terapi ke sebab saya dengan bukun tulang kan muno.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi ataupun nang nyoma bara nyoma bara mungkin nono pot mungkin senang sih lah pakai bara nyoma lemute mungkin ane nanya emosi yo sensitif lah. Kadang mu wakil mu kira naik beringan lah dua barang nyoma lu mesti. Tentu dah belajar ya.
1: Cara aku deh. Aku lebih, aku boleh memahami dia ya mesti. Sebab bila nak tolong ya, untuk kena puan ini masalah ya. Keadaan ya. Muka no. Ini dia tak boleh ditolong. Memang dia tengah offer ini di inole. Nang benda no kan botol atau paguh. Kan sihat. Tapi aku just kekaitan no, aku tun tulung ingan berusaha untuk di togrenti bendati pasti nang bendati akan berjaya tapi berusaha le do yo cuma untuk ni perlu ngingalakan untuk jangan muti aku no sentiasa berkomunikasi le sebenarnya setiap rami mak anggap yo sebagai orang okay yo aku no anggap yo kau tak sebagai pengumuman dia untuk ni leh dengan untuk ni walaupun yo no passion untuk ni mesti dianggap yo no sebagai mati ni jadi bila yo untuk dianggap ia sebagai keluarga do, ia rapat do untuk ni. Untuk ni senang handle. Ia pun tidak dasar ia tanun masalah eh. Untuk ni pun tidak dasar ni lengosai.
0: Kadang atau ninggal ada pikir mula atau ninggal masalah OKU itu.
1: Yo.
0: Secara emosi lah, nyada buah ada nih, nyana ngabuah penusah itu. Tentu ia saya dapat yang ngono dapat okon so nyari bokon lah pengen emah yo dari segi pergerakan itu dia Watkinya mau adi ngupoi berada mana nang ide sarah. Oh jadi okay yo tu sebab yo aninya nang sa otin na modut be de de tasa lo apa. Mungkin mau cara
1: cara aku sebabnya muti kalau dinangku teh mak anggap dia sebagai okay yo. Jadi adop ni kena galakkan yo pun mak anggap adop sebagai okay yo. Ada yo mencoba sebaik mungkin untuk meninggalkan yo mencoba sebenarnya. Oni di tunggangnya ada bukan naye, yo rasa tu tunggang tapi ni tak yo suba. Pak mbak sekian mengharap leh jok untuk ni tak yo suba, nunda di mungkin di tunggang yo naik setakat no. Dan itu on sekian memaksa saat nyomoti nindang dari segi emosi itu agak sekian lu deh sebenarnya okay yo muti. Bagi aku kerasa nyomoti ni doya tu yang rajuk nih.
0: Dete.
1: Yo ngerajuk ni lihat saja. Itu yang kau dah adopt nanti nomoti. Kata tentang topi tiwas mana di dengan itu yang tuh. Ni lihat saja. Sebab yo mungkin le yo jenis doi di mungkin okey di betendam tapi itu gay bagi nomoti itu sekian lu pikir pasal perkara di muno bi. Jadi kau dah kau ida no kau ida yo nole belajar bersyukur nole penting nih. Setiap onik dindanya staff di turung yo kano yo sepatutnya berasa bersyukur berterima kasih sebab yo berkelainan upaya yo dia mampu nak kerjain no nyaa turung yo sepatut berterima kasih rasa bersyukur jadi bila yo saya tersawatin no appreciate deh menghargai nyaa dikerja nyaa dikerja pun akan ogi sifat timang rasa itu hidup no atino no untuk build ino lekum connection yo doh nyaa sebenarnya nih. Tapi dia ni pun naik garis akak ni dua titik sebab misi hati ogi ego kan walaupun yang mana okay you yang mana tetap ogi ego tu pe.
0: Okay jadi dapat mempukusi lah dulu beranya ada gini gak atau ada pagi itu dah kis benar bangunan CCI home tu
1: kok i adin lokasi kok i bersebelahan dua di BNA kok i di depan di BNA saja. Kira bangunan bak udah di depan doko i Dayak Cultural Foundation deh berarti paling sindok di Tongga.
0: Jadi kiangki bara staff ngadana
1: kok yogi 20 saja staff
0: 20 jadi itu kira NGO ka ataupun mungkin ya
1: kok memang fully NGO deh
0: jadi activity de pakai ngan sebab ngatur boleh kebajikan negara itu walaupun nama ya kebajikan ya awak naik ada NGO tentu ya guna dalam belanja nama lagi dengan lagi 20 lebih staff dengan di Cheshire Home itu ya waktu dari segi belanja nanti ya pada lagi naik activity ke hari ini kah
1: di Dioskano ya lagi naik open day naik jualan nih untuk mencari dana tapi status COVID Dioskano menunggu adin doi lah activity di menunggu tiap dia naik ya. Ya mau harap dengan sumbangan saja. Tapi lah. Syukur lah. Syukur memang bersyukur banyak bogoknya adi menyumbang untuk ini kilitnya tonggal deh. Untuk ini pasti. Tapi sumbangan itu bukan dari segi keuangan saja. Ya dari segi makanan, barang basah, keperluan, ubat-ubatan, pampers. Ini dimutik deh. Memang bogok sumbangan untuk kok itu nak so ayonya adi mang bombo rautin deh. Syukur.
0: Tentu dah kerja sebagai petugas di pusat penjagaan titi ya. Bogo cabaran yo. Dapat mau nyelita cabaran nak kerja di tempat penjagaan OKU di kali itu ya.
1: Cabaran. Sebenarnya cabaran kok itu. Mungkin kena nangingan deh. Berhadapan dua emosi, dua fizikal, keadaan fizikal dia ada muti. Jadi masalahnya muti pelbagai. Itu yang sama. Setiap masalah, ogi cara ni hadapi no, itu yang sama. Jadi untuk ni memang agak tercabar deh. Kau tak untuk ogi fizikal muti, ogi di babua, di mau nyomba. Untuk ni ogi kau tak di tantrum. Memang berhadapan dua emosi yang muti leh. Oh, mau ragam yang mesti dia sama. Ogi di kira ni nange stabil emosi eh. Ponai sini nak rakal do otop ni. Ponai pati ya ni mono. Ogi kau dah payah le pati ya le ni mono. Jadi mesti kira cabaran leh. Yang mau kau dah otop di word mono. Memang yang ngosai. Noh cabaran sebenarnya. Sebab ogi kodak e perlu ni mamu minuka buat pemakai ngosa barangnya perlu mambia se noko gi laundry gi jadi mambia ngosa perlu ngidia topat boos e ngan bed sheet ngan ni mono pampers se nukal pampers mambia toki asing e ah ni muti
0: soal mulo lah
1: memang ngenai emo wat ogi di ogi masalah moyo mondam kah ogi luka kah kada ogi tawan-tawan de muti jadi
0: paksa
1: untuk ni ngosa ngobat tadi ni lagi appointment ni muti untuk ni perlu toban buat staff akan toban ngulu di hospital kah klinik kah ni muti kira memang cabaran cabaran dari segi masa cabaran dari segi tugas eh sebab kok idik kesukup untuk kok idik kesukup jadi bila mau staff mau disukup nilai mit no masa nilai ngosanya muti memang mudah cukup. Peluang ni nelik ngatul no no masa kerja ni no pun terhad. Sebab bila mau kurang staff ni mengubah kerja ketika ni. Jadi waktu sedang diondu, bisa kata leh kau yogi limo buat staff dari off ni naan. Dikan muka kau jangan ngalom. Yang mau obat no yang mau night off. Jadi paling tengok ondu. Supaya dom taruh saja. Ni lagi pono di hospital atau klinik, buat dua pasien pono, dua staff kena odi. Supaya ni naan, masa ya lek mamu, lek ngosa, lek maan, lek nuka pimpus, ngin susu, ngin ubat, muti lagi ngidi api kumane, ino le cabaran sebenarnya. Time management ni, dua, untuk ni ngatur, untuk ni kerja, ni muti, nungumak masa. Ya nyemuti sem pagi sebelum breakfast sem pagi no ya mesti get ready sebab gue kau dari sekolah gue dari mun sekolah driver dari to deh ogi dari di mun kerja jadi memang suam pokok taruh pokok pat mau makat mamu
0: pagi ya? Suam pagi lah
1: suam pagi jadi yo berebut masa dari mamu berebut masa tu paling mun kerja ya mau what stuff di sem pagi no ogi di tunggang mamu sadi otop penuh yo kena mamu he nukal barang he pokok nuam pagi man ubat ngin ubat jadi nyemutik berobot pokok ngin ubat ogi kodak diperlu ngin susu kahani kah pagi no ngin no breakfast lagi pokok man tukang masak mau sedang mau ngidiai jadi yo perlu meet di tengah bergerak ya perlu di meet o di tod lagi untuk passion nyemutik nyemutik leh kau jadi memang perlu nyamun naik ngajah di berang kondu. Alu lagi wate oki okay, nyangin semangan tot barang nyamutik ge perlu buka duh di ngumak di mit di tot di ponyap naso. Atau gi nyanung naik lawatan. Buat staff pun memang terlibat. Soalnya terlibat. Kadang oki nyanung lawatan muti. Lawatan bukan nyanung melawat saja. Yogi activity. Sometimes ogi pengumuman, waktu nyamun tawan pengumuman untuk dikenangi dia. Wah, biasa kata ya tawan kudua sekadar dengan ikian, onik di betulang, ngan siok betulang. Wah, staff kena kadi tulangnya.
0: Kadi tulang
1: dulu. Ya, kadi tulangnya. Ogi passion di etapun man pengumuman diri yang, di mantubi li yang man bubul. Nyamuti pengumumannya berbeza. Ogi di etapun mandi kanti, di etapun mandi kanti. Sebab ogi dogi gi masalah kulit leh ni munok tu. So, nyamuti terpaksa teliti masa di muti muka no ngidia saat setiap patient muti no bukan perkara mudah ubat lagi kau tak ni nak anti ubatnya bukan nanti tu boh ogi dia lebih nimoh nuam mau bukan ni patient yang muti kena pikir ubat teh osi kaku sidik no that's why bukan ngidia ni muna sesuai bagi aku memang mencabar ya dari suksuak no susu bahagia dek ke pon nang dek mencabar sebab ino no kerja ni dan no random mau osi di poya tulung dingan le dek ni pon nang ino bitingan sebab untuk ni sama-sama ngumak kerja kau dak kau idi oti do piti dan no pun waktu gig program gig lawatan kau memang kesupia kau tulung sistem ponyap naso dewan nanti muno nyambut nyanog ni le suatu activity duo nya adi nanog tete. So kadang-kadang waktunya menang yogi toban penguman, kok ia kena terlibat, kok ia kena ambil penguman no, ngisi dan pinggan eh, kok ia kena, waktu kau dah dengan kubi tulang tu, terpaksa ni ngatu ngedia dok saatnya dia munuk. Yang gik perlu ke sabu, ke perlu sabu, katino. Itu suatu ada waktu ngaman sati eh. Jadi ti situasi bogok di berbeza leh, jadi cabaran orang berbeza.
0: Jadi di Cheshire Home tu teh, okay, kudu residen sekarang.
1: Buat masa adi madi salah aku dang 60 jutaan lah.
0: 60 jutaan. Aku pikir pasal ada nyedia ubat, nyedia barang penguman, de kadit tulang nemu tu teh. Okay, kau dah dipilih, bukan nang pilih lah. Iyo dia dapat mantap. Jadi memang betul-betul baku ngaji cerita mulut tu ya. Betul-betul pokok mana caparan yang kerja itu.
1: Memang pokok sebab untuk ni menghadapi situasi pelbagai doh. Jadi keadaan ni no memang pelbagai. Di ni pon yang untuk ni fix sebab dah nak ogi di autism, ogi kiri Down syndrome, physical. Jadi keadaan ni mesti memang multiple lah. Cuma otop ni pun cara menghadapi dia mesti pun okon. Dia sama.
0: Jadi Detian mau kira kerja di pusat penjagaan teh. Okey, kadai ke onua bara residency teh. Mungkin yo saya jobong ke honi ke yo tang rebu. Sebori.
1: Nang ada pelik bu no.
0: Kita ada pari ke boli ya. Boleh ada apa?
1: Ada masa adin. Ada memang ogi ke.
0: Ogi ya.
1: Ia akan telefon pengumum adi. Ia akan telefon. Tapi kadang-kadang dia kena panai. No tunggang. Belum tentu ia tunggang ada pari. So kadang-kadang no depend dua. Ini oleh pengumum adi. Tunggang kita di meet yo. Sebab nak kesuainya asinok. Ogi kodanya mono kebanyakan so sibu. Di luar kawasan Kuching, wata dan kawasan Kuching mungkin tunggang le. Ina pun le nog berang minggu pun belum tentu sebab pasti masih nyagi komitmen otopnya. Di otop ni ninggal le keadaan yo. Walaupun yo di Esina, walaupun yo di tunggang tanah noni otop ni, tapi ni ninggal menjauhi tanah dua keadaan tanah. Memang yo gi jobong eh. Ogi ganyam perasaan no lindu jobong di pemamati ya sebenarnya. Pak yo di tunggang ya ino.
0: Tanon
1: eh, pak dari ningat dari segi keadaan eh, cara berinteraksi duo tindakan leh, pergerakan no untuk nipuan sebenarnya.
0: Tentu dah usah para resident sebuti yo hoki ane nanya perangai 1000 masam perangai lah, bogok masam. Jadi hoki mungkin hoki kodanya ada beringan, hoki kodanya ada dolek beringan. Tentu hoki aktiviti dah bernai selain so ningat wayang tu tu. Ani adi mamu tu. Mungkin hoki cara ada berada mutil anda beringan tu pun bergaul pada apa?
1: Hoki kau hoki aktiviti lah nak dua bagian OT. Iyo gi ni craft tangan na no.
0: Oh, craft tangan.
1: Gi na ini craft na ino crochet, sulam, yo sulam na no. Ogi na manik. Na ogi na tapong 1000. Mungkin no pasti ko ya kan no bagaikan lagi eh. No pun sebenarnya activity di mampu yon na eh. Di ko pandale susu eh. Ogi ko da iyo mewarna, melukis, yo tunggang na yon na ya le. Sebab semadi yo ino guru dan mete mungkin dano le so interaksi sosial le duo dingana to imbo di bagian okut dano semadi yo mono kajon terne terne yo le ino visio yo kan na exercise adop sadi eh semadi interaksi le duo dingana eh ogi ko da kadang-kadang yo mono watenya di dapur perlu nyame emetia tolong kupak bawang kah ni kem guru do talunaan tolong di dapur kupak bawang pon dai yo kerja. Penai, okay kau dah di ino dano, memang kau igarakan, dia kan tolong staff kau dah. Sebab untuk di ni tunggang ngajak kerja, di tunggang kerja, tolong mipis, tolong mop, tolong ngasoh dengan eh. Dano kau i, okay ni sistem, okay ni sama ni onak, di naik leh. Mungkin untuknya muti atau apa sih, penai dua dengan eh, dah kau i dia dah ni. Yo sebab itu waris iden. Ni residen bantuan bantuan sepenuhnya mana doh? Ya perlu diangkat, perlu buat tunduk, perlu buat mamu, obong osa, obonya nosrek sabue. Ya mungkin dia mungkin ya Down syndrome kah ataupun autism. ya tungang tulung dengan tunduk ke turak wece mit penguman sa aneh sebab mo dimutik ke kadang tulung untuk ni staff pakat dengan eh waktu itu tipun dengan ni nole build ino connection ado dengan eh pakainya mutik secara otomatik sebenarnya pone bidingan waktu itu tulung dengan eh oke kau dah pone nasoh buat pemakai untuk pe pone mambia eh pone ngupiat sekali pakai di demutis sebenarnya atau boleh memang perlu dilatih leh. Sebab wajib dilatih pun yo kan dia akan naik. Perlu nilai tanon rutin leh rutin benar ti berang kondu ni tak yo naik. Waktu di ni tanon ni tak yo naik akan dole. Ya kalau dari aktiviti jujur jadi malas dari pada ni dari naik. Sebab yo rasa dari ni dari naik guru leh. Tapi kok yang menggalakkannya munok. No pun salah satu yo terapi bergerak be. Sebab wat kok ialah tak you know le exercise eh. Kok ini ke mampu, kok ini ke bogok. Staff dek cukup. Jadi no salah satu aktiviti yang tidak yo untuk pe yo pupuan. Tapi di bo berang kondu yang naik, yo pupuan no memang kerja untuk pe. Yo mokat saja, mokat tolong tunduk dengan ni nak di welche dan di breakfast. Terus meet mop, terus meet pemipis. Ni perlu diarah tak?
0: Otomatik lah.
1: Otomatik sebab benda tu menjadi rutin eh. That's why adik ni memang perlu ingin latihan eh, galakkan dah you know. Saya benda tu akan otomatik je yang naik.
0: Okay, jadi dalam dunia zaman modern ada cukup nang bogok lah kerja manusia adik mau makin sibuk lah.
1: Iyo.
0: Jadi atau ingat pusat-pusat penjaga amat penjaganya nyoma anak kopot muti makin bertambah sebab lagi okay, kau pengomat titi ya ayo bidu dok raja mungkin dia dari masa dia jaga pengomai ataupun onak the okayu the muti jadi ram mikir mula sebagai generasi baur ataupun anak muda perkara dekat itu patut ke dah
1: berpikir aku leh pengembangan itu tanggungjawab otop ni. Sepatutnya atau seboleh-boleh selagi ni mampu leh. Sebagai tanggungjawab otop ni untuk pengembangan ni mak salah tanggungjawab tentunya. Waktu boleh. Melainkan no, memang mau dihitungan lek naye. Terpaksa gani tode apa boleh buat. Tapi untuk ni kena menghargai gani di turung ngosana sosaan otop ni no. No sejaklah. Pakai waktu seboleh-boleh bagi je pikir aku selagi otop ni masih mampu, otop ni ngasap aku mau otop ni. So, no, mau, yo mau jalan kat tanggungjawab eh, dua otop selama itu. Jadi, no mau bahagian otop lagi deh tanggungjawab ni. Kau dah otop ni, ni muti, otop lagi sikit sudik ni bah. Jadi, seboleh-boleh, mungkin yang ada bagi anak tunggal no, mungkin masalah ayu leh. Baginya ada lagi sikit sudik eh, no, yo boleh, no, berondeng bih. Benar waktu itu. Sebab selagi ni masih mampu jalan kat tanggungjawab ni, wata boleh, mak leh. Mak leto deh. sebab no je masa ni peluang ni ngosang yo waktu mau pula mau pungsu ni ondu jalur ni desa leh sebenarnya.
0: Pakai ban ini enggak do karena ngat ya tanggung jawab penas pun adop ni sekiran ni masih mampu lah.
1: Yo.
0: Pakai mungkin okey kau tanya yo naik pusat penjaga te sebagai tempat somon. Iyo mung kerja tak semumi ada meet ataupun sekiranya mai iyo kerja ogi oti kah nikah
1: iyo
0: di rapor le jaga ni ondu no mungkin pengemar o di pusat no kira ni ondu
1: iyo no untuk masalah deh sebab no nempuannya andi memang yo yo ogi komitmen kerja jadi dek salah sebenarnya ogi ke kebaikan eh tempat o di ni ni sosial pengembangan ni dua dingan ni dan tak jaya betapa dua dingan ni duanya ni terlampau yang terkurung pun tiap diboli wati doiknya ada dua sini kelakal pun akan jadi masalah di bokon sebab itu hidup ni you know akan menggangguan emosi bah untuk yo wati yogiknya ada dua sini kelakal diboli no selagi ni untuk ni lo oleh wati ni kroca ngosah nasoh yo nah ini diboli no selagi ni mampu nanti eh boleh tapi waktu mau atas dasar komitmen kalau jadi ni tunggang tiap terpaksa tekan no Dan pun ogi kebaikan sebenarnya. Iyo tapon betapo do dingan ni, tapon ni activity. Dan bago activity. Iyo iyo di boring di ni lagi dari segi pengurusan masa iyo man ubat ano teratur sebenarnya ni. Sebabnya saya tak sama tahu. Jadi iyo di komut do iyo ni. Jadi peranan lo teh iyo di kano untuk dia mampu jaga pak untuk ni jalan katakan jawab untuk ni bayarnya ada ngosayo. Pakas untuk nanti edit ni mampu le watino untuk nanti boli untuk jalan katakan jawabnya sama le watino ke.
0: Okay, jadi pada ni pikir tu ada pasal tanggung jawab dua cabaran tugas itu tu dua oni sebenarnya tujuannya naik tempat itu tempat dengan jaga nyanyoma para okeyu nak opat koi okeyu ke. Kada mu masih belia do mu naik rojate watki sokongan so sino sama adop mu pebilayan mu jaga pengomanya ada bokon selain so barad mu ogi kai nyemu rasa okot ni masong ka ataupun watki
1: pengoma aku rasa nyemu tu bawa kira terbuka le
0: okey terbuka
1: ni sebab anak buah adopku ogi kede okey yo ogi de wah jadi so kuno untuk mau sigah build untuk ni dua okay itu kemampuan keadaan yang biasa. Jadi kada waktu no ge aku di selama aku dan no aku git tawan pengomba aku di kan. So kok yogi kadang kok misa semayang sama-sama. So masa aku off kan nikah aku tak no ketap tawan pengomba aku tawan. Jadi masa no lah yang mau tinggal pengomba aku no tak tinggal mungkin mau keadaan patient mau no. Mungkin pun yang dijaga kok ino. Mungkin pun untuk pada muti si hati tunggang kedo keadaan fizikal. Jadi untuk nale ingin nomiti kepercayaan pengumuman atau ni untuk nak kena build ke untuk nak kena tobatnya di mana ada ningai. Sebab kadang-kadang eh mungkin lagi kau tanya adiknya bisa ya bila nak tanon atau bagus ni tobat untuk eh. So dari segi nate pun yogi ke connection sosial dan duanya muti sayo. Oh, dia buka dia pergi kirai. Dia dianggapnya mesti dia okay you. Memang okay you. Jadi saya takut dia bisa pul bih. Jadi bila dia wati no, yang muno takut menerima keadaan. Okay you pun takut menerimanya dia muno. Sebab untuk ni kena buat untuk nanti ni no yang ingin peluang dia muno tidak merasa keadaan dia dia keadaan puan ni. Jadi sebenarnya untuk perlu ino leh. Perlu mit peluang mit masa, okay masa lagi on the way. Atau nak kena moon duduk tempat yang muti, ni enggak yang muti mungkin keadaan eh. So yang muti sebenarnya waktu kau dah dinangku, yang aku yu muti memerlukan sokongan dari segi sosial do emosi, soknya ada bokon. So nak kadang-kadang kau ih, waktu bokonya anok no, kau ih suka lagi anok sebenarnya. Yo tapi tinggal keadaannya muti, ipuan oni keadaan eh keperluan nih sebenarnya. Mungkin kau tanya Andi Muti bila yang mempunyai keperluan ni ya tak membantu lah menyumbang ke dosa ya Pak Anoni diperlu eh kau tak pemakai yang pempes Muti pengumuman
0: ok so, jadi banding ojek itu dah mau jaga emosinya
1: iyo.
0: Kada adop mau dikeraja ok emosi adop mau ok
1: emosinya dikeraja ti sebenarnya tak ada sebab manusia memang ogi ego ogi emosi ni deh. Ogi ge masa emosi ni tercabar, ogi masa ni stres. Ogi ge masa ni rasa ino. Pakai wata boleh deh. Keadaan tu pak roja, tapak roja. Mak toban roja, masalah di boli tu pak roja. Jadi bila ni tak no, untuk ni fokus dua activity tu pengundai ni. Engkau no, wata boleh deh. Yang prinsip aku anggap soalnya sama, even tu nyana okay you kah, nyana normal kah, staff kah, resident kah, anggap sama aja tak. Bila keadaan ni watino, soal jadi natural lah, jadi semula jadi je, untuk menerimanya muno. Dia anggap duitnya di le, ino lobby, duitnya dikurang, duit depan watino. Jadi, no, secara semula jadi, untuk menekan penerimaan ino akan lebih terbuka, untuk nyana muno.
0: Okey, jadi mungkin ya disapakan ni raan le turung cisaiho mite mungkin segi barangkah ni. Waktu nya mun dapat kira berhubung lah dua pihak dengan saan ngin penolong.
1: Normally adin ne nelek nang nya berhubung no bila yang ngin pinulung ti ogi ko da iyo kan tripon. Iyo kan tripon tanon ne tapi jarang dewatino. Ni anok sejak terus tod.
0: Oh.
1: Ah, terus tod saja.
0: Hmm.
1: Especially kalau pengumuman bisa.
0: Mhm.
1: Ni anok aku ada demam koyo teh, ada mutik sebab agak gigi kerani kada no. Ogi borange bil dino yang ngisi bil dino leh ngin untuk nyadi mandel mana teh. So kekadangnya di mandel mana teh perlukan risit.
0: Hmm.
1: Nah, dari kisah asosi pun dia perlu tripon, dia perlu oni.
0: Hmm.
1: Asalkan masa ini leh waktu pejabat. Jatuh pejabat, yo boleh saja tod.
0: Job nok nok,
1: nok saja. Boleh je terus nok dek perlu tanon nok ni pun boleh topan ke ialah tod siwak kah, tod kudus kah. Kecuali pengumuman di koda dinangnya tubi mi masa kata ialah tod masa makan tengah hari nyaman doh ataupun makan petang kan malam mana. Wata boleh tanon awal. Tolu job ni tolu jalu tiak yo dia tanon doh yo motor deh. Nya di dapur ni ke pengumuman. Jadi pembaziran ni membazir sebab pengumuman merobi. Jadi yo boleh tanon dia telefon tanon nang auto pe tiap umi tiap pagi kah ataupun sekian-sekian ono sini ya ko iya tot pengumuman. Manteng ondu jadi ingat dengan perlu masak ni ko itu pengumuman. Ko itu tu nasi ayam. Beli ibu PK 100 PK atino. Dari semestinya deh, kadang-kadang kita nyatot cake, oke nyatot biskut, roti, demunok akan digunakan untuk masa yo nok pagi, nok petang. Jadi kadak demunok yo boleh tanam untuk itu dek esale, tapi lunch do dinner itu wata boleh yo tanam awalnya.
0: Ani demo abo masak demo.
1: Yo. Tahu jalur tiak yo motor dek nyamuk masak ge. No akan jadi pembaziran. Sayang balak bih puman demunok kan tebuang. Atau boleh tanam awal, tapi waktu dekat dengan pengudus, koyo bisa, kada ngeboras. Oh, dia mutik, dia mata-mata mutik, kada ngeboras lagi, kudus kering mutik, dia masalah.
0: Dia masalah.
1: Ya, dia tetap ikian kah, ni kah boleh. Ya, nok saja. Terus ino ya, boleh tanam di pinya, di ino. So, di depan no, koi kan lagi meja dengan dia, koi. Sedok pejabat no, ogi loceng, tekan saja. Tekan saja loceng, tanya asok pejabat dua, imo. Nandak ingin barang leh. Jadi semestinya pemakai. Kadang dengan sabun mambi, ngan pemipis, mop. Di mana memang keperluan leh. Sebenarnya. Kau dah dengan bahan pencuci tandas, kah, cuci kain, mesti suai. Mesti keperluan ke sebenarnya kau get kan di mana. Okey, kau dah hanya menyumbang dari segi ubatan, kau dah apa masih. Yang ingin penadol kau. Kau dah dengan ora es mesti. Kada ngambat batuk mesti leh yong ngene. Ya sebab kau memang kadang memerlukan kada ngan tiup puno. Ngan tiup urin tiup ani mano kau memang urin bag memang ke perlu leh. Sogi di buguna.
0: Okey pia bo are. Nasihat mulah nudu bara belia-belia atau disopak kani ada aninangnya mak komut tanggungjawab nudu pengoma do ani ke penyedia mungkin ogi nya ada ngonji toto dang pagi te toto yang nang anku suba sekian waktu kerja di pusat penjagaan te ani nasihat mo
1: nasihat ko le pusat penjagaan iti wa sebelum ngan odil le wat ngan betul-betul berminat te kerja ke te ngedia untuk ngan dari segi mental kan penting sebenarnya wat ngarasa untuk ngan mampu ingin suba. Tapi sebenarnya waktu boleh, kok igalak katnya mencoba. Sebab buat lagi ini suba, jadi ini kiatnya ke keadaan itu. Untuk ini tempuan mampu ke tuh nina ye. Jadi aku galak kan deh, sebab untuk no, untuk ini jaga ngosanya waktu itu, sama hanya ngosah pengumuman dia untuk nih guys sebenarnya. Anggap iyo muno kau dah anak untuk nih ke pengumuman untuk nih. Jadi benda no akan jadi secara otomatik sejak. Bila nih ogi Ogi ini tu nih rasa untuk ni nyayang pengombaan ini memang generasi nyayang ini muti. Saja muti doinya adi ngosah jaga yo do. Ia menganggap adop ni pun sebagai pengombai madi ya watino. Ia kan rapat do adop nih. Ia kan rapat do adop nih. Kadang ponnya bidingan do adop nih. Ponnya bidingan do adop nih. Ia kan ino. Kau tak tiku dano. Ia mau biasa. Ia kan berangkon tu. Bila ia mau doi yang kumun. Ogi aktivit, ogi appointment kah, onika di bokon, untuk ni on leave kah? Ya kan WhatsApp, Daki mo boni di mo on ano ti. Ha. Maknanya mo ti okay yo di actually mati no. Ni nang barang elektronik gadget mo ti ponai. Ponai lagi yo kali kenen mo no. Ponai yo pakai tripon. Ponai yo Google ni mo no le masam-masam. Ponai. Maknanya yo na.
0: Cukup na bugo cerita dengan jeto so kita wonder pasal pengalaman pasal kerja yo di pusat penjaga OKU do nyanyombat itu ya Cheshire Home di kerja mulia lah di cukup nang pagu pak sungguh mana saja ogi topat di kerja itu atau patut ke mak komut lah tanggungjawab atau kerana nang jaya sekira terpaksa nyamah apa boleh buat lah pakai sekira kungang masih kungang naik lah tanggungjawab atau nudu onak ataupun nudu pingomba atau jadi ku juga terima kasih nudu Peter Wonder ada mau jadi tetamu ku dalam podcast Jangupi kali ini do harap ane dek kusi odang pagi ini tepod ada atau ngon nang ini patok di dunia ini pun ni ondu akan jadi nyanyoma ke. Okey, jadi nak kita sejak lah program podcast Jangupi itu dan pagi itu berdapat lagi dah minggu bau mungkin dengan topik The Popcorn lagi. Nogino, aku Josh Martin juga selamat pagi, dua salam Malaysia Madani, duduk suai kan.

segmen Yengan Di Aren Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah gua. Eh, Jess. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pogah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu itu doi boton aku dah nongol no. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Bomu rusak te dengan dona tia.
2: Oh ni bi, kau doli yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Jak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada luas gua batu hidoh gepuana.
2: Mak masih masam neh masih muti ya.
1: Eh muti cabar aku yo. Ah pakai botol neh botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol neh bonar bonar.
2: Mak sebarang sebarang neh punya. Kalau tiap jangan ngaji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranyamu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa jak jangan tina. Itu nya ninga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jelebu panian. Wan kedo.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mono tie.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Minta maaf.

0: cak ketik ya. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kuli dukun kena dari tubuh ku puat teh.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak ni sidoh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak, dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh, tu di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau mula terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngai-ngai.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terobok, ya. Terobok.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Nah, kasi siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh muti po?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dah bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tongan mo buyang. Aku mo tau ruh kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So agi so enok ai mo umur kang ti. Kuasa doya di pesatu pai kuasa.
2: Apa musen?

0: Hirap ngecek sa ngecek ka dup.
1: Ha? Tuhi ko si Ian na.
0: Kahit ngecek ka mo mati. Kahit
1: naman si Ian.
2: Ito, yan ang si Ian mamun, no? It na.
1: Oh, yan, May.
2: Oh, gabi.
1: Oh, ito. Imot kita ba, Nas?
0: Dato, temperature mo, tipo.
1: Imot kita, May.
2: Ah, tana, da, Nas, ngatul. Dah nampak si Kian, tana si Kian tu, nyebut dukun lagi, ya?
0: Yalah. Apa, ni nyebut dukun, ganti saja. Mati ku ngajak staff ku menin, ngecek na.
1: Nol, ku dulu, ku dikatip, yes.
2: Sekolah na nurse check otopnya nyepuan ani onapnya terus ngin ubat te dudukun puah-puah aku ni jadi ya dati ge paguh eh
0: selamat dia bringku-bringku nyampak akmu
1: ani nang lo
2: bakmu ke kaning ke dos beiti
1: oh bgorot ah
2: bgorot re
1: kada ragu lo lah
2: ali bakulang ni yo
1: bak bgorot
2: ngejit je ngejit ke nang
0: so slow saja relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada dan itu mai.
0: Ni cek adak mataya ke cek adak mu.
2: Dominik lagi nurse. Saya mau cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbatu tanon yo do tapan yo. Mato tele panu yo ti nah.
0: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku.
2: Hati mau katung. Patut meter mu tanggut dengan sambung ha.
1: Okey mai tu.
0: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
2: Donya tu ni menang siklip tu kadu di kataya tu.
1: No,
2: rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiap ni mau paksa naik bubul saat ku.
2: Yo ke yo, asal mula mula ubat mu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Tapi
0: surat siklif mu lah. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
0: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
0: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
0: Ingin aku rampuan.
1: Boleh Nas, boleh Nas.
0: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
0: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
0: Pagi lah.
2: Nombor kita kot ya.
0: Iya iya boleh.

Regu Permasuk Vivian GB janji nanti jauh dengan dia tak mahu sama-sama kedengar podcast Jak Ngopi ya. Ada 22 FM dia berangan taruh pukul semang isan-isan. Dengan nama dia nanti tamu merat gadi jam discussion tak jam segmen yang nganti aran preliminary pasal pukul semang di isan-isan. Madi nanti ya. Ya dengan Madinati sahabat kenang ada na begonya dia penguman ngabuman ya nendu seramatnya dia penguman seramat nura so perkerja kerja ada dok nura ngan Madinati ada kibrang kian ngan ada gip sama ke di YFM dia ada minaran beti di tempat kerja bayi tiga ya na berangan ada en driba motokar ngan Madinati driba motosiker pon kater terdok pinakut ya amanya ha ada na kita na atau seramat ada gedung na tapi saya menunggu seramat na kepada dok ketujuh terima kasih ke di barangan ada mba bersama ke di mba mian station YFM dia awal segmen yang nganti arenta ingat sama-sama hari praman dekat pukul semang dua yun nendu kena gaya baringan tadi bersama di awal Facebook tak terima kasih gaya yun dengan di sabah kunang mari nanti kena sampai ke tengah kedai kena seorang di nerak kerja pengenai dengan ditayak di rumah mari nanti teban radio minta ketiak kena gaya dengan adik yun keringah ke nyerusuk aplikasi RTM klik mari nanti aku nak Facebook YFM dia mari nanti so pergi di hujung jari sen kering nang ya ngan bisa kering ake nyusu aplikasi RTM klik kemudian nyusu Facebook ada semasa ya ngan red teban radio teban radio metak ketia amai apa platform-platform apa entah cara ngan bisa kering ake di YFM dia RTM kucing ngan ya ngan adi muran bisa main ke harap so perangan bercuri peraman nak kapan-kapan segmen yang nganti arenta yang nanwati ya andu taruh ju anu berana Oktober 2026 nganak cari ngaitap curi peraman adap tengah ragu semel tan coneng ruruh atinku.

Segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Raga Bramasa Semua Klinas Raga Duet bersama dengan DJ Salako Joget Cinta Setia Dua Berni Minera Pasa Poker Simang di Isan Isan Serama Isan Kasop Raga Rabi Sengan Di Merad Mian Station FM Bidia RTM Kucing. Terima kasih duduk dengan tadi bersama dengan tadi awal Facebook Serama Sesan tu James Pengiran aku nak ke Jackson Ritan Serama Sesan ke Serama Berkonti yang DJ di Konti sini nang kabar geng-geng awal geng-geng PPSM BK berdengar dikit-dikit saja salam damai dengan masa serah rusuk kamu mamung pen recent macam ragu ragu di merantam kok main dia jaya joget cinta setia. Terima kasih Jackson Ritan Serama Sesan ke duduk Asfian Mayus semua pembawa Kalimantan Barat. Terima kasih ya lagi bersama dengan Sesan Anwati di WFM BD ya. Ingin negara selamat isan-isan tadi dengan taat yang pako Anthony Buang kenaga Spencer di Bunchers di Bunchers. Hello DJ selamat pagi Mi dak ladang kedep ni serian sesa selalu mitik ragu mak mu dasak-dasak versi AI mitik maaf ka Mike Eder bisa main ragu ragu versi AI mayana ina dah i ada bisa ya ada bisa Mike bisa kasi bisa main ragu sok penyanyi original ide aku dah kasi bisa main ragu anak agi di dalam sistem ni ada ya minta maaf kemai ragu AI memang kita bisa rek main aku nak sama san ge cedu willing tani main sama pagi sama di sama ta permen cedu so program raping kaping radio wifi media ya, ngah fan club sumuk klinas terima kasih Wellington MI aku nak selamat i sesan ge di Jetro ready J hi DJ, salam sok JTR Taylor. Terima kasih JTR Taylor ya. Gigap sama dengan tak sesan Anwati. Tak lagi ke... dengan terjadi arti dengan salam di Sopra gambar dengan Sok Kupok Serasut ngah di Kampung Mundai Seninang. Selamat-selamat ke Tudu Ji Chunfo hadir bersama ke ngata sesanan Wati kena ke Tudu Rachel Marikan Veronica Seth gigi bersama ngata sesanan Wati. Selamat pagi selamat tugas di Jari Konti ni gah DJ kena gah DJ ya. Terima kasih Veronica berdengan Madis Ayu ada di tiki saja harap Sopra gak pagu-pagu ya dah pagu jumpa doktor senang macam ragu itulah support R 7 Nek So peraga pendengar YFM BT ya senang terima kasih Veronica Set selamat datang tu Richard Lincoln selamat pagi di Jelala selamat berkonti mendong dengan jerebu amik dah JB masa tik warna ayah anak-anak jaga adab ya Richard Lincoln selamat datang tu Johnny Xian selamat pagi ni dua semua teruk semua peminat setia YFM BT ya dekit-dekit saja ingat lagi kami sempat main ragu soalan looping seninang. Iya, kami sempat aku main ya. Johnny Xian, terima kasih Johnny. Kaki bersama di YF MBD. Selamat pagi Onu Taruh seninang. Ya, terima kasih terus program-programannya. Dan lebih senang di kaki bersama di YF MBD RTM Kucing.

Dengan Najib Madin nak tahu juga dia Praman Adab Tayang dengan Raga Praman dari Dr. Bambang dan Renal CK bisa mengatakan dia gerus dengan Raga dan Tayang Asau ke CDFM Media RTM Kuching.

itu. Ada peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang. Ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semengduah yunandu. YFM Bidaya, kerak bisama.

Radio Perempuan tadi dong teman pada Delvon Drive Blues Deep Bim Madis taruh perempuan minit lepas apa kursus semangat di Isanisa Seramat Isanisan Seramat Perempuan di barangan adi lagi bersama ke sesanan wati di YFM BD RTM Kuching. Dan jemput pasar Jerebu ya, taruh kawasan catat IPU dah sihat di Sarawak dengan serian kirain IPU discussion bergantung setekat Madinati ini 152 ya. Dengan rekod ati dog peruah setekat pukul mai isan-isan anwati ju bulan Oktober 2026. Tunak ke status IPU di dog keren badan lembaga sumber asli nga alam sekitar Sarawak NREB di nanggut eja serian kirain bacaan discussion bergantung ini 152 habis tunak nga tebeda ya 130 ju betong 100 simeng ju ini taruh kawasan adi rekod IPU dah sehat di Sarawak setelah terpukul mai isan-isan anwati dengan di kawasan di rekod IPU di dah sehat sentiasa jaga penyihat perenggenan dengan ya derem remin aren orang aktiviti-aktiviti di sepa kami meeting urusan dengan ngatur derem remin aren sama-sama jaga penyihat perenggenan tak mok pin ngasukup nak ke sentiasa ya sentiasa ane tu ada dengan drum remin aren ngaku nak ke menyaga dan tu remin aren ngan agi pengudaraan adi kena ya sama-sama jaga penyelamatan sopra ke ya gini mari nanti taruh pernah menit lepas pekerja semua ngan di isan-isan terima kasih di barengan adi berbestia bisa maik neka jam mari nanti ya lebih-lebih si peradingan tadi bersama ngata di YFM video sesan anwati atau repicu dia ngan ragu peraman dari Dr. Ban pada Paul R ragu di dan idola ke si di YFM video RTM Kuching.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau dek mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dek pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dia taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

atau peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semangdua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Ragu Raman Sotir Bernesi Drain Kampung Love Tabana Ta Amadin Pat Promai Minat Rapasa Pukur Simang Ni Isanisa dengan berdengan tinggal nyami tak merenda kau nebe na segmen yen ngan di arenta. Terima kasih di barengan di agi bisa mai ke na kajak Madinah di YFM Bidia RTM Kuching Pukul Semang 2 yen dan 2 tadi dapat sama-sama dengan program dalam penyokayan Somir FM ngan mun biasa program dalam penyok Bidia dapat dok dengar dengan pukul 6 sing ngomong dan sekambah drum segmen ngancang peta ngana berdengan ragu discussion dari Rama Sobrag ragu Matthew Sindora joget irak saja sebena atrap judia Brahman adap tang ragu duet Robin dengan Tisha surat cinta oma ngana terima kasih di sedah dengan terus Sobrag perangan adi mbah bersama ke adi mbah mian station YFM Bidia RTM Kuching. Aku harap ke perangan menyeram dengan ragu-ragu di medok mian pitu itu jam tapi sama. Ya nak ke senek tidak wajib bersama asramata isan-isan ke Sobrag berapa dingin etan di bekan nanduk ke bertugas. Berapa dingin? Selamat nurak Sobrag kerja pengenangan. Bye-bye.

0: Ngelarah,
1: Ngelupan,
0: Ngelupan,
1: Hapan,
0: Pejidahin,
1: Radio Malaysia,
0: Kayan,
1: Kayan.
2: Ngelarah, Ngelupan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Ngelarah, Ngelupan, Hapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Ya, halo-halo, selamat datang mana tak boleh mendengar dan pegaya hadir-hadir yang kelarah kalau PJ dinaik kami RTI Miri. Hal pula doa ni. Ya, aku usun dukung atau program telok man beh kayan win aman telok lang teh RTI Miri tak lama kelarah tam bulat do dia telok ni tu sudah bulan 60 dia nak kira majaka atau mula lalu saya nak man kelok alang ni lebo itu mana lansan tam dalam jam alang nak loh hitam peji tak lama kelarah tam teh tu sudah bulan 60 ane. Okey, mana lah santam dan lagu nak kena joli jengat apa yang tam pergi dalam kesut anu program. Alang aku mak nyimu halam ka. Wah, ni hop hitam temu dalam kesut anu program. Sayu ngelarah berdua men hitam lem.

Iya, minta beli manu nanto kalau ku ala guna loh awan tam penji di nagame radio kayaan Amiria FM dalam segmen ngelarah ngelanin apa nak mana pukau lo pula dua belado ya tangga pukau lo telok lebih aku usuna kong penji di nagelo mato program telok belado ni deh ni tam penji nangai dalam kesetana program tam ha kalau teh RTM klik anak kalau teh klik ha radio tempatan wanat anak kalau ilo WAIBK anan YBK BK anan dan ambil dahulu kayaan anan kalau klik tinan dan kalau sangat temuh perjidinan kami men arti emiri men beh telok kayaan apa mau dahak mana pukul 22 abladu tangan pukul 6 lebih putung-putung do. Kita menyenangkan tak lama ke sudut program telok tak buka lah berdua jenang habis tamah pihak peji ngeriang ada hendak langai dalam talih nuntuan anak program pembangunan daripada hadui-hadui alang anak mabai tengah-tengah hadui alang anak menita mengkelunan tak lama dalam ni anak pemo tak buka lah berdua jenang anak wana nak buka lah jing ado tamah pihak peji ngeriang dengah jaki tengok dengah ni anak kami api temo National FM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ya dah utama doa ni te pukul 25 minit enggak do wana dah tangan pukul ji jonang dengar ha tak lama dengar keliah pukul ji 45 minit blok do dehen doa ni dalam sejarah pukul 2 jonang dehen dengar suntana pukul 2:45 minit lebih payah ni tambah jo ngak kelarah mutam dapat kedua telok radio kayan Mir FM menjo program dalam segmen PDK PJ dehen kelo mato pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Mana pukul 22 belak do atau ngau pukul telok lebih aku usunuko ngepeji deh nak kelo. Jadi asal ada TH RTM klik ala kelo jam tak jo tusun tusun ano program daripa kesut kesut ano program tak lama kelarah telok putung do deh nak lahu kelo peluk deng ngeriang radio online eh nak tua dalih apan tam TH usun tanah ni anu nak peluk men telok lang TH Umaru kelo deng ngeriang dahun kayaan mana pukul 22 belak do tengah pukul 6 lebih dahin jaji telok sukol nah tek lain internet najek ha uma aru nerepah kampung telok itam sengdang ngeriang daun kayaan 6 jam putung do pake RTM klik kanan. Yang macam tu kuri lagu dan kena Alex Lihan mina usul ong kamek jenatang bi itam dangah pahabong dahok ha RTM klik online radio

0: Iya, mengapa jawab orang berkat kena setiap balang langgeri tamat telok puluh minit dalam kelarahan telok berada ni tamat pihak penci ngeriang dahuna dah ala ngaya iti ngeriang dengah ala anusang dalam mabu'un bulan 60 ni deh tek jo belanjawan 2027 we nak mana tamat belia tak lama dalih ala tem jam lim kenun dihini tina awang ala ngadang antelok api apa na telok pihak puboh dihini maja urib tam pihak dihini bangsa-bangsa alang jak ngejeloh hadir pembangunan gunan alang an berita na ta alam ada letam. Hello
1: Miri FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan ada peruntukan khusus untuk belia yang akan diumum dalam belanjawan 2027 Jumaat depan. Suara golongan itu termasuk dalam isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan diambil kira.
2: Ada anak-anak universiti kata kita nak belajar tapi kita lapar. Kita tumpu kan. Jadi saya umum masa belanjawan nanti. Tak boleh umum semua hari ini. Anak-anak miskin. Tak mampu. Kepasal berhutang. Hal-hal ini kita kena dengar, saudara. Saya tegaskan, negeri ini bukan miskin. Negeri ini, alhamdulillah, punya dana kekayaan.
1: Perdana Menteri pada Forum Ekonomi Belia 2026 menegaskan pengurusan sumber negara secara berhemah penting bagi memastikan manfaat pembangunan dapat disalur kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Laraja.

Iya, mana nak kena Sarawak kena tu adalah apa nak tolong tek tu isu dah alang lapak mana miar-miar. Alang ni tek talama adalah ni berita berani menjauh tangai at alam mapat me isu barang kelunan na bangu madalah na alang ni lapa talam dalah ni ala alang dang anak taluli pala dalah dah dah ni dah kelunan ni dah na udara kuri-kuri puluduman ni tek talam dalah tam dah dah sang anak taluli ngajelo saluran diplomasi dah hadi pejelang peji dahin dah lang pubo hadia ni lang kuasa talam adale dahin hadia ni sang ana dahin paksud ngio alan alang atakap. Okey, jadu nak telo ngelara habar doa ni kita mati peji jaki di nada hari nak telo alang ni ngejo peji di telo pihak peji mana alasan radio kayan ngedoa ni saya kena mana kalau alang majusu tanah meklara jangan hadu mana bosi ka duten tino telo meklara ngedoa ni sayu buat do telo di Jason kena harap hitam hipun batong alang mage dahin ala dengan alang sayu paan kena. Ya, hanit kajok do kami dalam hudia kiu bibi ngadoni DJ kena hungi telangusan ni melah palaan kena rasa kena DJ sun saunya dia menika ke boleh si tamlim ngadoni hinok tua kalau bake-bake dia kaya nemiri FM te jaka ani kena ya saya kena men telok lang te Umaru dia telangusan uti men dahrin telok lang te Uma bawang ulu param saya kena pa tugu hunge umlah nunih kuriak besika duten kengi jak sumang tua telok te nah di telok te kakak te ilu masyak talam nun tua saya kena pa win dang pakatan dengah menadale awan telok te saya kena dahin sayung larah bedo dona pelu man telok lang te nok tua kena te habah dang peji pakatan dengah mendale awan telok radio kayan Miri FM.

Sarawak yang didarih lahir perlembagaan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alang berhusun loh yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lem duman 2024, ianya 2,037,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiadihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh di wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadimaya dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhina map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Ya, pencik saya pihak apa pencik taman yang nangai tak jauh kena dalam anda geri balai man beh kat dalam anda geri dalam tengaran kerani Dewan Rakyat dalam umat taman 5 ada bulan 60 dia datang saya ada bulan 22 dalam tengaran alang ketelo anda na mutam kesuta ketelo tengaran Dewan Rakyat balai lang anda geri tengaran hak nah tejo bajet lang sang ana bara dalam bajet 2020 tusu. Jadi ta menyenang te kuri-kurin ana kesut Dewan Rakyat Tengaran tak lama daletam jam tok lang layuna bagi duman 2026 mani de. Eti alang nak lo kesut ji mana puluh petan de bulan ji atang telo de bulan telo ani de dara 22 onan mutam tengaran kesut lang kedua hari man 22 de bulan 6 de atang 26 do bulan tusu 2026 dara 26 do dahak tengaran wanan te tengaran nyelengan anda na te puluh ji do bulan saya ani deh heti jara ji do dahina tengaran kesut lang ketelo do rakyat do mana ni men 5 atang saya do bulan 22 tak lem daletam dahina kerana pejoh anna. Jadi nanti tambah peji tak lem dengar tak jauh tengaran doa rakyat dalam ketelok hangun nak bagi dumana ni dah ada doa nak tak jauh prabelanjawan 2020 tusu alang an makunak hana tak jauh belajar urip nunuk tu gaya awang hadui alang sayu dihendang sukung majar anak ekonomi dah ada petmai petutung nguak tak lama kelangat-kelangat alang an tak ada Malaysia ke puluh telok dahin ekonomi madani. Ya, anak-anak perlu nak alang anak telok jam tak jauh kenun balik kat alang anak dah pelamana tak lama belajet 2020 tu suan ni. Dok lima ni terbuka dahok telok radio kayan sang pamona manita mlem atang napa.
1: Ngelarah, ngelupan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngelupan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
1: Ngelarah, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.

cerita kalau berlaku lain kena ada kumpulan program Selangor ma ame hati hati Tuhan alang nak nyelong eta ma kalunan ada nak dalam hadu dalam kelana ta ma pukau nak jingat do dengan pemo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur kena teman hangan telok alang nak dang na kata dah hok tejo dah hok ngedo ni ji dah hok lang mele dalam ma dah bahasa Melayu dak lawak bi dalam tu kayan dia dak lawak bi tu kutu pergi bahasa dah ana ni tah mantik kesiang ah ya ana no bong hadi urip tama kayan kena teman hangan telok lang tumun te hade urip tama kayan lawak ken tama kayan be tamete na tak lem dahok bahasa Melayu te dak kuma etam na kat alang kisok na etam te kesiang belang lan hete aran hade awan tam na hade urip tama kelunan awan tam lu pengumuman tam hete lawak ken tam Eh anan terbuka dahok tak terbuka leji 15 minit tengah do apa ji dah yak ngah op Ya teman hang tolong lang melak amin melak uma. Ngio hadu ilang tolong na saya kena pun PJD na kami Radio Kayan Media FM.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: misi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
1: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini, dia lebih kurang sama saja. So, maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan yang mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kar Wah. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jeruba kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inkuest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara 2 saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba, manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas, manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut. telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee Settleman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden Philip Kahlberg Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig Emily Lehmann.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting Ustaz Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Ya, dengan apa ke lagi ngadu napa menguat tek jaka alang ngapiah nguat jima temu pejidan kami radio kayat Miri FM membeh telok kaya napa modahau atang pukul 6 lewe.
2: Ngelarah ngeluan tahin hapan men kucing nes marahan

0: Ya, telang usan tanah kuih lagu. Alang kena rosi anak orang. Alang kerita sama temuh tak lama dahok tama doa ni. Ji dahok alang ngamalai alang lana tak lama urip tama kayan. Maya hadui alang antamna putong do. Tak manahang telok alang utihado aran urun hadui urip tama kayan. Yati lawak anan yang dah dahok alang antam. Tumun doa ni tak lama dahok doa ni hati lawak. Lawak ni ya nah ji hubung alang antam pakai. Apan tama na hadui urip tama. Putong do apan tam te sikap te manhang tolong nyoto na hadi te takap masih te manhang tolong na adat hungi awang hungi lawaan pake awan tolong hikap dah masih ah daripada orang. Okey, saya kena mana kelak lang maju su dalam kelara tama doa ni. Tak ada dah hok telo sayu ngelarah bula do man kita nuban bosi kaduten flosi TSJK SB ket wan tiat nunan pelahu mai tam alang na kata dah hok te jauh dah hok tama doa ni. Ya, saya ngadau menarik telah bersih kaduten wi ika te alam urok jema laki ing kena iman tolong ilo te kong lawa men tenyot ke kena hado kui ilo men iha dah alam de kena ni hak na nyuhu ilo urun apa na te kong lawa na. Okey, saya ingat dah manita melih mendak tua atah tamte nok lawa huyang galang berak are de usun kena aku sang manyut na ja dang gerina ti nyikap jema kan harin telok kita nuban ya. Saya kena mega kita nuban na kata dah hok tejo dah hok tama do ni de harin telok besika duten ngua na kata dah hok tejo dah hok do ni hati lawa L A W A K drepa te bale manita melang senang ya. Eja na L A W apostrophe buhusun na anan L A W A apostrophe ujung na anen te bale lama te nak ke aku mate nak ke ala senang telok magi na okey man harin telok buten bosika duten pe peledai peledai tua ka melo lawak ka anum kena anum maisa kena labo maat manika ana kata em tekyong nak do kena ya lama-lama anum maisa pekulup tepat orang na belasan ngak jaka ane koreak drepa na jencalo habis dulu. Okey, bersikap duten nguti yang lawak hinam nan men kalau payak det kena det kat det hinam bungat kan kena jelangka iha uli men long lama anan kena jam-jam ka hinan na payak det na teh long lama bersikap duten. So kena hin UM ngepat nah lawak duyu dia leboy kena siga ayak sang liboh dah lok tenye ke pa ujat batok jima nunan kurin tipung deh kan harin tolak bosika duten. Okey teman nang tolak lang hani na kata dah tak jauh dah tama dah ni ha Facebook radio kayan mirip Mir FM hati lawak lawak tam kurin tam kayan dah lawak aban tam ilu nah hadi urip tam ilu pengumuman urip tam ni tambah tena tak lama dah bahasa Melayu bahasa Malaysia lawak hati hena jikat alang na itam haman te kesiang ke norepah na dahok kiso saya kena betul lim tunalan suhang na be ati na unik tam tak lama dahun tam alang dang na tam ne jelang lahu ne jam lahu te jo dahok tam adua ni kena kalau dang na kata dahok te jo dahok ngedua ni ya ti lawak itam kayan lawak ni aban tam te sikap aban tam te kakak
1: ngelarah ngeluan teh hapan men kucing nes marahan

0: huda apa kaya ngawan ajiu ya tegu jaka rame-rame ayah anak anak-anak hai tama hinang nunok tu gaya dah na huda apa kaya ngai talo murip tama kayan kita menyenang tegu jaka dah ledo kita nyenang dah na huda de pakaya ngai tegu ta adok manuna te bale mandah leng na rame huda apa eno dah tolong nyam tobin bane to kita lo nok to gaya balu dah na huda apa. Okey, manlim mitam isu kelunan Myanmar Malaysia temu mili alan alang tekep jadang ana pake ngio alan diplomatik apa ana pilo alan neme tusah alang udara tubuh tak lama dale. Tak jauh isu kelunan Myanmar tak lama dale abinanan aban pat me nak bihi nak peklarun na darat alam dale mantia ta Malaysia mihat hadui temu pengarah na dahi na dalam lang tawin hui na tu sahani u tubuh darah tak lama kuri-kuri pulu duman alang u lalu ya semua nak mana kalau lim temu pejidin na kami radio kayan Mira FM masa na hadu tak jod hot tua teluk pejidin na kami radio kayan doa ni atang bajet nerpa belanjawan 2021 anpa moh yang anak tok gaya kenap tam tak jod pula mana tam belanjawan 2021 kalau dang mati nak tak ada gabar tak jod matang kenap kelok tak jauh belanjawan 2020 tu suani tak aktif Facebook Radio Kayan Miri FM tak menyenang tak lama kuri-kuri dah bara alang ni menekunan na bangu teguh dah anteng tak jauh belanjawan 2020 tu suani enak lebak alang ke alat tak kuri-kuri antuk alang atna dia nak puboh nama sayung wak macam tok nak tak jauh lawin tagong kau sebelajak putung do dahin mai sokongan alang men atlet alang bayar sekolah dalam madale aneh na men peng dah atlet anu nak men telok belia alam kerani alam telok pengah dui bi japayan te adui alam telok pengah mejo sekolah bi tak jam hendak lubang apa telok mejo sekolah ani awang alangan ai mana kelok lin dan jam tam men dah dah alang ne men kelok dang ne mai pula mana pengjaman dah alang puboh urip dalam madale
1: ngelarah ngeluan lain hapan men kucing nes marahan

0: Ya tanya na marung sekolah kan Rosena urai mana tak boleh malang datang itu kata dah anak-anak tak boleh ngapi ujian metrik tak lem minggu ni deh dahin kena mentrok boleh ngapi na padahkah hui nak mendah anak telok tak boleh mendah anak telok aleng tu sah kena bi ati nak awan na telok pakai lelim hui nak mendah anak telok aleng tak lem pemirip pada okey minta boleh tak lem kelarah peji di redo kayan Mira FM Hasan Hado bara belum anak kelok kena kelok nunuk tu gaya belanjaan 2021 ni manbeh sekolah kena lang imikam manbeh ageh kena lang imikam nunan pelahu manbeh ekonomi nunan pelahu manbeh urip do baya tama kelunan tak lama dalih dinun salak kat bara kenap ka tak ada gabar nurepa flyers belanjaan 2021 tak teh Facebook Redo Kayan Mira FM hanenye nang tak jo belum anak di pensarah ekonomi fakulti pengurusan dan perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Cangan Johor Kampus Gamak Dr. Jolana Muhammad Abdul Kadir Tek Bara Tek Kuri-Kurin Antok Alang Anak Kinah Tak Alam Belanjawan 2020 Tusuan ni Heti mana dah Alang golongan M40 Alang gaji dah Tak Alam Tahari RM5,000 di bulan ni Abina dah Alim kah Tula Gak gahang norepa petrungak tak lama tusah ekonomi dah ne tasut kenan nak ju belajar urip ekonomi alang tubuh hak suntana kerane dahin ake ala dah alang hipun gaji alang hari 5,000 busun alang hipun lebak kelunan alang andah tagong tak lama murip dah telah mamin ala SDR dahin saranan dang an pat me mariang wa ala dah pangan dang tek gak tolonganan hina mendah alang gaji 5,000 mate busunanan dahin ita menyenang men pra belanjawan 2021 menepitan belian tepala 22 belian putulah tengayat alang pejauh kena perita tek jauh puboh kebajikan urip rakyat tak lama dale dahin nuno men telok alang kelunan dale hudiak ita makayani tek jauh tok belanjawan 2021 ni jadi kemyuk tek menhang telok leng hipun pelemanak alang dang anakusi tak ada Facebook telok dua ni kena kelok deng pakatang dia nak bara nunuk tu gaya kenap kelok kelangat kenapa kelok dari belanjawan 2020 tusuk
1: ngelarah ngeluan teh hapan men kucing ni semarahan

Ayan, so ito talang malang ko, halang malangan tapa, alang kena na Florena Bulan, alang kerita ama tamo penjoho, tak lama kelarah tama berado ni, jadi pahit tama penji, ngelanya ada kisok, ada hina telok, tak lama kelarah tama berado ni, hitam nyenang, tak lama belanjawan 2020 tusu, nyenang manbe pengakeh, dah alang atlet, tak lama dengar kelihatan, hitam megak, tak lama, dah atlet dahin nangina alatek kebajikan dahin ubung-ubung alang anda pakai temu anau poboh dahin atek belajar nyelengan anna tak ada belanja wana 2020 tusu alang sang anna bara tak pitan 2 bulan puluhan ni dahin lahu ya anna nabah lawin tolong tagung belajar kos putung do win dah ni balik sekolah dahin dah pelahu perlu belajar tabang dah tehin uli nunan pelahu pengumuman dah anna atlet alang ngabat sekolah jadi anan ya nah menbe pelamana pengake dah alang tawin tak alam hadu atlet wina dah alang ngabat sekolah ngua hetna nabah sayu ngua ubung apan pakale alang perlu ala dang mai sayu mana dah alang yo pakale dahin teme-teme alang sukup ampayan patrung dahin sukan sukma 2020 saya di nalahu walang anu pula mana tak lama belanjawan 2020 su tak lama dengar keliah dapat sukan mana telo berdoa ni ya nah tino manbe pengake dah atlet ya nah atlet pintek balai alang pedal mele ubung sukan dah dapat pakai rigid dah diri nunan pelahu dawan alang dah pakai nunan pelahu tejo urun-urun pakali lang dah perlu jadi winanan dah kena tak lama belanjawan 2020 tusu ni tak tu kalang wisa ulaan no pubo kebajikan dah atlet alang ngyo pakali jarun dah sekolah dah ini jitu kalang dah ke lahu ena dah pasukan penyokong anake tak ke ala ta ubung awan dah sukong pasukan tam alang anak sedia ala belajar dang kurang dehin sukong dang anihat lahu jadi kita menyenang tak jauh kelangat dah atlet tak alam belanjawan 2020 tusu tulaklan manbeh pengake awan neme mihal sayur lahu usang atlet usang sukan nuna perlu ubung-ubung ngalang ana pakai jadi anan hak naman be kelangat kenap atlet wustu dalih ta Malaysia hati Muhammad bai Hagi Helmi Muhammad man dalih Terengganu dan hak kena ala te elawin dan ngetulung tapung belajar ke urip putung do amin ya abad sekolah akurina ya anan te jauh pula mana kelangat dah atlet tam dalam belanjawan 2020 tusu anu nak man telok kelunan adalah Hudia Kumaru anak-anak pengakai kuih mantelok dan ngalong nak tak ada gambar belanjawan telok doa ni wih nak mana telok alang pelawat mu'un gila habis perlu belajar inya kalang lebak wih nak tak perlu jam megai urib tam kelunan tak alam talian Sarawak jenuh salak telok barang kenap telok pendapat telok

Iya, jika tua buah kena kue lagu langa kena dila merah lang kereta matu seminit lalu pukul 2 lebih. Ya, tak lama program tam, ada tasa tam lebih ini. Kita mengelara hajaki ngeri yang sampai wanan, ngeri yang tak nak alang kena anda. Ini ya, nah, alang api nombor telok tak lama petadi yang tak nak alang anda. Stadium tertutup tak lama bulan alang o ani deh jadi ani ya nah dah lok alang api nomor telok hati tak nak buat jama alang kena ni dah beran lu ngelapu dah baram jadi anan ya nah alang ana telok pemo tak lama program kelihatan asal tam lebih ani mi tak lama kelarah tam lebih ani tam hani nak ngeri anda akan sampai alang kena sanwong hati dah akan sampai saya ulai.

Aban beta no yang depe kencakan nanti lejo pito pare awi endun taneta alam homate orepaya ande orep depe le tahan.

0: pindi na jadi api cene orep baya
1: pande
0: pocong api cina jadi abek napi lekoi baboy
1: balle
0: bok de paleta.

0: miat pengjam.
1: Takna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahlo nira jiji kelunan nira dale nira jin an kelunan takna. Jadi menuna dah kelanghi takna ni usi dah jam sarah, usi dah ngenap tudu. Ngenap kelanghi itu ada. Awin dah ngenap kelanghi dah alamiti, dah pihun, dah dalam, dah mahan, dah nira kat baru ngareh hati. Tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urit tam kelunan ni. Termasuk tekaka, tayang jala, tangaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tay tangaran, manok kelunan, bungat, lim lim dang antangaran alam tak nak bi dahok tak nak ni dahok mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelenghi tak nak ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi hamain kelenghi tak nak nyemugan kelunan nanti kurin dah. Nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upeji nak nak nak nak peji upeji nak nak nak nak peji nak nak mi ahli lim kelunan nak nak. Nah, tak nak ni ke. Jadi awi dah aw ni ke lagu-lagu ke dah. Tak nak ni awi dang kelunan kaum kaum nana. Jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai. Jadi terlibat dah lang habeh ke. Ana nang ngawan kelunan melote tak nak. Tapi kaum melibatkan kelunan bangau ke. Halang tak nak ni.
0: Iya nana tama pia pijing reng dah nama mantan temgo ngapang dia ngate jo kenun nati hatak nak.

Dau ni gak tak tusu dau bulan puluh duman 2004 tada sejarah pasuraya Kuching hati jahit satu nyaman-nyaman kahap. Darah jahit anan hati nahui sayak puluh duman alang antegrang pelawat Hungai Sarawak alang petok satu perhin awan alang teh dipah Hungai Sarawak. Jahit aneh tahri hadui negerang na anna tek duman pelupitan 23 dan halum hadui na anna tek duman pelupitan 26. Una deh jahit aneh na alang aru ha Sarawak dan hade alang beranayak guna nak men kelunan bangu alang murib ha atahanan. Hipun alan awan panutudak deng awan negeri bicycle dahin awan na hadui pasok pake moto alang dook daripah moto tanah alang ja awan dah na anu urib dah putong do. Teguh jahit anan kaham lebak alang takjet nun anak ji men leban antada alang andaleh Sarawak nihipun. Dahin kaham nak jahit ane, alang dada pah nak terbuka, dahok tak lemji sejarah, dalih ane, empayan dah habah sang namena sayu mua. Alang dang puboh dahin lawan jahit anan. Alang tek tak lem warisan hade unak pasar Kuching. Nunan ahitam peji tak lem doa ni halam sejarah. Ia sekena mana taklim hanuan utama penci tak lama doa ni halam sejarah. Ada ini tambah temah pejoh tak lama kelarah tambah penci di hina kami radio kayaan Mir FM. Tujuh isu kelunan Myanmar tak lama dalih Malaysia temah mili ala dalang tekep jak dang ana pake. Ngio alan diplomatik apa ni pilo alan nama itu sah alang udara tubuh talam madale. Tidak isu kelunan Myanmar apa nama itu sah alang pekelarunan ni. Menteri Ayak Malaysia Mihat Hadwi temoh peji melok tengaran hendale halang ngetawin. Hui nak tu sah ni utubuh darah kuri puluh duman talam madale. Ya, telah puluh telah minat lalu pukul 2 lebih tak lama segmen ngelarah ngelarin hapan pejiri naik kami radio kaya Mir FM tak lama segmen alang jam tamalang unak loh nurepa kesudu program tamalang unak loh jaka ane mana pukul 2 atau pukul telah lebih.

0: Ya, saya tak tahu melagu halangan pencerahan tak jauh jamata nak long lama halang kena nak lian ngau menitam halang keritam telok puluh saya aminat lalu pukul 2 lebih dah hina jam kita tak jauh belajar. Ya, apa nak nak jamatan alang anak nada hadui apa nak nak jamatan ini nak gerang nak teh saya ada bulan dalam madu mana 2010 pita nak lalu lalu dah nak ji to kalau ngata ke seulan alang dang ana telo lo tak alam sejarah tam kelunan halang ngetek talam adalah hudiak we nak mana telo alang tek talam adalah Sarawak. Nuna na pelahu mana telok alang tek tak lama dalih telangusan. Jamatan long lama alang ana arana ngioh dahin arana mantan ketua mantita Mas Rawak unak detok nan. Alang uan pulong hadir nanak tak saya ado bulan saya telah madu mana 2010 pitan alang u anede. Jadi jihubung alang dang na alan tama kelunan ha, putah hapiwe pano hadir urip tama putong do. Hina kena tama lapat paan jaga paan na talama ano ano tama pelewat putong do. Ha, hui nak mana telok lang tak lama dale. Hui nak mana telok lang pakai alan jematan anak.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ian membeh daun menteri ayah tambah Malaysia. Dua antam tak jauh jematan long lama long runak jatuh pada 20 km su mana pasarak miri. Dahin arun jematan ini 570 telok meter. Dahin belajar na anak 60.7 juta ringgit. Jadi hitam nyenang dan itu kalau ngasih manhui telok 70,000 long kelunan alang teh daerah dalih telangusan. Ya Allah ngeplong hadiah ni tak saya ada bulan. Saya telah madu mana 2020 pitan unak deh na Premier Tam Sarawak peji deh na ketua-ketua masyarakat deh na dah lang ayak mak daleh tak lama dari Tam Sarawak ke teguanan. Okey pejoh tak lama kelarah tam peji deh na kami Rido Kayan Mira FM payan ni tam peji tak lama dengar suntana. Ai tam pihak ni kelarah jaki ngeriang lagu langkenan Irwin Matiasani Tuhan ikak nah bato urip.

Ia batang uripak Matias Menitamlim Hati Erwin Matias Langgerita Matalama dengah Menawang Daleh Nerepa dengah Suntana Lebih ini Hati dengah Langgerita Mandalim Pari Selangan Tek Bara Kelunan Lebak Musang Ala Nabara Kenap Adha Jenikam Tek Jo Ubung-ubung Sekolah Alang Lalek Una Talam Mandalim Perancis Tino Lidang Kelunan Lang Musang Ini Ujung Na Pude Jadi Jitok Alang Jendak An Ang kuri-kuri awan dari Perancis nan te dua-dua dihalang te na senjelang lima atulong kelunan na tahan buku dah te musang nunan bara kenap dah dan setuju te jo hade-hade sekolah hati sekolah menengah alang an bara alang ulale una nurepa lume tak lama dari Perancis nan dengah mana daleh Sweden alang te bara jahat polis hak daleh hanan te nema ke ji lake lang pake ubung nerpa senjata alang te ha awang istana diraja te dua-dua de dah alang kuasa te api dah bara te jo ji kelunan alang pakaso dena kelunan dehin hibit senjata ha awang istana diraja hak daleh hak belua adalah Stockholm te dua ani dem. Ngua telah mendengar dalam kuasa telah madalah Indonesia kerana OT mempenghukum matang jatuh pitan puluh juta dolar. Ini hak nate serikat alang na hadui haram alang te halam tuan dehina dah alang kuasa udang te helek hui 6.2 juta hektar tanah nunan kurin pegua mat alam dalehanan. Ini hak nam lawi nate jatuh tutung tuan alang anbara jadi hak kuri-kuri awan tak lama dalam Indonesia. Tak dua-dua ada pasukan anan udang te mai nguak hukah 23.24 triliun rupiah daripada tu suatu 40 juta ringgit alang dang anak pang tek serikat alang nyurak peraturan tek jauh keselamatan tuan tak lama dalihanan nuna nukurin peguam negara dalam Indonesia hati sanitiar Burhanuddin menadah alang nak dengar. Okey, minta melim, nuna ita mapeji tak lama dengar Husun Tanah, tak lama Klarah Tam. Lebih ani, tak mapeji dia nak kami Radio Kaya nak Miria FM. Peji dia ni DJ Baun nak tak pukul telok lebih ngahop. So, kena mana kalau lim dia Radio Kaya Miria FM ngap ji itam. Ani lagu dah kena nak join lahong. Ika nah amekui dia ni balantigang ngarang hudok. Ini Nizra Music, ika Tuhan ngahop.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: kita telo nginah te Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelalo, nyala mitam, ihap keha sangkup matai menetam te kosa lipa, tapi ni hana lan mitam. Jadi nginang na iha, nginah na teha, dan paan na itam hitok ngatalau iha, au dau jaka. Sita kinah telo alang habe, au jaka lebih malam nerepah non tua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi ni haka alang alan, alang maok tenang lehen, alang maok warim menitam ngiyo. Surat Tuhan alam Yohanes 14, 6 deh, anaka tapit na iha sanggup matai menitam, tapi ni haka ngenap ngalu hitam, lehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang maok asina menitam, tang kerai ni pelaho, jadi mentelok alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, nembelum na Tuhan alam murip ni, ingat Allah ini hapaan lebih-lebih nak jaga tusah ini kita kena terlalu hape Tuhan Yesus dapat langang alam aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku kelalang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh alam sayu menikah menandai alam itu 10 ji jauh saya. Jadi Tuhan alang mokdahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon nan menita nginah na teha dan ngatalau ni hapan abi ni hasang betul dan pelaung janji nan menita langina. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, so lebih dan lahu sayu ngelarah mani tamlim kerana telah pejuh peji dalam segmen tamalan kedua hati segmen PDK peji dah yang keluar peji dah ke DJ Baun. Jadi unak lah maus kena pernah DJ I yang upah pani tamlim mematuh mempuku na puluh dua beluadau atau puku na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim poke pidoh ama inai Dani Hanah Tusu da bulan puluh duman 2026 dan lahu Dani hati gate dau telok. Manita melantai hak kucing seria na lunduk bau kelodang pojok peji kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Manita melantai hak pasal naik Miri kelodang kelenghira dokayan Miri FM pakai frekuensi FM Pitan 5.2 dan lahu FM Pitan Sayap Puen Kusung. Okey, manita melantai hadale hudi kuih naman kelantai hatalang usan, lemting, apoh tutoh, belaga dan lahu menkelah langsu manapasan Miri kelodang kelenghi redo kayan Miri FM pakai lupak di SWG G665 kHz. Manita malahi pun Esro Dahimai TV mengkelah hadau ni penjidahik ngejeloh channel Esro Satu Suji dan lahu My TV Tusu Ji Kusung. Nampak lahu manita melantai halam dalai Nur Pahawan dalai jaka ani kelodang kelengi redo kaya Mir FM pakai radio online tam Nur Pah RTM klik dahi manita melanghi pun na Facebook mengkelah hadau ne pejedik ngejelo live page radio kayan. Okey, mengkelah bakal-bakal atau kena live lebih ni mengkelah hadau ne majausu mau keji pusu halaman akui dan lahu mengkelah hadau share live ani man bakal-bakal tam alang tahi not tua jaka ani. Okey, dah hina lagu lang buka lasan taman adik upah pani tamlim tek leng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui man onin aku segeri tam tek leng hiji lagu ala kenan iduat nyipa ihati libang.

Kena naji lagu ala kenan idua tanyi pa menitam lima tiran lagu negeri itam pala puluh pita mini tapuku na telo lovi. Jadi alam kelarah ta melovi ani aku sengaku si ji info menitam lim tino ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmaituk melavin kuna Myanmar ala nai hadaleh tam jaru na puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okay, nah, naji info manitam lim. Dahi nanti ni aku sembarap lalau ano segmen PDK peji dahi na kelo alenggak te daw telo ihati tusu 20 aduman 2026. Okay, tino puku na telo telo puluh minit ay tanpa joh peji alam segmen surat dengar. Menuanan hanetam teklengi longdoni alam sejarah. Jadi pukul 4 lebih hanetam peji alam segmen pengjamtam alam segmen angelarah jaki dahi 40 minit itam pojoh peji alam segmen pengjamtam dahi pukul 4 tajunang hanetam teklengi dengah lebih alam pahmau meredo kaya namiri FM dahi menuanan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lebih itam sentai payang jaki teklengi dengah alunai men angkasa puri Kuala Lumpur dahi namen ohnan pukul 5 junang itam pojoh peji alam segmen dengah keliah. Dahi na pukul na 5.40 minit itam pejuh peji alam program Biz On Air. Dahi tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahi na kelak. Kananah anak segmen PDK lematoh ma pukul na telok lebih atau pukul 6 na'a. Minan alim dan panau pahapan dahi lahuh damauk info man itam lim. Jadi empan itam pejuh peji alam segmen surat dengar tindaku sepahapan itam lim. Teka lengi lagu ala kenal lian ngau ihati jabatan lung lama dahi naji lagu ala kenana joli jengan mang seven mang datan.

0: Kreni tanpa jopeji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah unaloh alanai man miri. Pasukan bomba demarem tusah tutung tuan melavin layang ji penem hektar alan jadi hajalan miripot Kuala Baram tek levi dau dua di. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutung Henry Juga Bara dalam terima dah buka alam pukul 2.42 minit lebih umpayan luri dari 5 anggota Tepala Ngawat Anan su puji kilometer menempalai. Menu dalam tang Pala Ngawat Anan dalam lahu lalu maram tusah tutung pakai jihos atau aru jilibu kaki dahin jinozel alenai mempem luri dahin dua pemerap apui. Apui alam binganan deng anha aram alam pukun terlalui empayan deng param limna alam pukun 5.55 minit lebih. Nusite agensi alam habeh melavin alam hadui maram tusah tutung anan. Surat Dengah alang kedua alang nai man serian. Jidoh lugi jilibu pitanatu 50 ligit menui habele selegem amat pitan jidnam man jilake. Polis terima dah buka tek 6.20 di tinotu kanan jadi alam pukul 5 lebih tek 4.20 di hak ngawan melok kelita jeleng cik beng hak pasen serian. Ngio hadui siasat alang una, dohana ni hati dah menserian, tino tejilake alang enlana bobo, telefon iha dah himbara tino iha ngenap bejuan selegem amat bahat 5.4 gram dahin belegah jilibu pitan atuh 50 ligit. Halah hubara tino iha bejuana avin iha perlu ligit. Dohana lahu pelalau bayan selegem ambatanan jilibu pitanatu 50 ligit bi iha amhipun resit nurepah dokumen rasmi. Dohanan dah himbakin lahu kira te pelesak selegem ambatanan pakai esit te 5.20 di dahin lahu hanginang tinok selegemanan usiha selegem ambatlan dahin enyelemak palsu. Freddy Bara, tino doh anan, kira na hadui bejuan amat dahin lahu na iklan perkhidmatan ngejeloh media sosial, tino dengna laki anan lahu peluvat iha. Kes anan ansiasat haida seksyen padua kusung kanun keseksaan. Polis kreni alam tengayat nelana dahin ilau laki anan dahin akai kuna bangu alang hipun dah bara maruntuk anan dan tepala balai polis alang jeleng. Ihalahu pehitu kuna bangu japaan lawat tegu bele amat wina tegu dahabara legah amat alang selap nurepa amte resit dahin dokumen alang sah. Surat Dengah beloh alanai man Kuching. Dua lake tega menu kelita Toyota Hilux alang andok pakai tenyaru empayan tenetung jibatang kayo jeleng Golquen Bintawa pedah levi dah lemdi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM terima dah buka alam pukul 5 ji minit lebih empayan saya anggota alanai menbalik bomba dan penyelamat BBP Tabuan Jaya Tepala Ngawan Anan. Alang kepala pasukan bomba Ihati Said Muhammad Imran Sahul Hamid. Nyo dah obara ala neman JBPM tino tusah pertunganan melavin dua lake ihati dah alang driba kelita dahin dah alang tugung kelita anan. Dah alang tugung kelitanan pan melok haunan tegu pasukan bomba ateng pala ngawan anan. Dahin lake na lahu teka hak nengna. Jadi anggota bomba pelalau tolong metang lakianan empayan mendahagari tugung ambulan Kementerian Ageh KKM Jadang Pejo hadui siasat. Behman Anan dah landeri baklita dan musang sendiri dahin tega hak kudak pedahulaina. Dawak lahu endah uk mendahak KKM jagari tai naban. Nunana kuri-kuri Surat Dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahi Surat Dengah dan itam kelengi tak jaka alampia lebih jima.
1: Apaan dahin kahyan halam peji dahin kelok. tong do sayu ngarang lo lih.

0: Nun dengar ngelarah Jaki man aku Widya.
1: Nun hadui ka aku Viviana.
2: Ini sama aku saya genap.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Saya kena men Klok Lim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dari peji matang tengah dah hari Klok Lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na pengumuman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah hari telo alang tak hak merudi nguak lebih ani.
4: Halo DJ Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat bagi Pak Batung Tamlim. Kata Tamlim kalau limpinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
3: Saya kena pelim kahwin tak apa puji dahin kami lebih ni. Okey, hari ini janggun 40 dan kat barang tak jauh. Akhiran kat unah hari nak kedai kat ni deh.
4: Nak dah. Kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin. Bersyukurlah nawin oh apa-apa sih nak kedai janggun 40 ni deh. Bermula te 20 di bulan 4 2020 nama ini deh.
3: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
4: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kuih.
3: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak ada heran jaka ka paksa pengumuman alang ngesang in populat.
4: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai una dapi kita dibantulah jadi staff kawak ya nalang jaga muak anak.
3: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
4: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 buah daw. Nonan lah, paan-paan petong daw lah.
3: Nonok tugu jong minggu dahin tugu dua ayak segap.
4: Don 6 do minggu dahin cuti umum memang tutup lah.
3: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh merudi aku ngeo ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriak saya kena meniha abin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
4: Terima kasih menika DJ Sun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
3: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeri yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kede tapau ha marudi. Saya kena menhia je hangun gua.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
5: Okey, mau selavi manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena Suryanto Siregari Hati Paribana dari Jakarta tiro lagu negeri itam pala 46 minit pukul na telo lavi. Okey, tini aku sambasa dah hamba kita malenai lebau ngejelo WhatsApp tam hak konti kena tini abah kita abok lavi kena tini selavi jahangulaan manika DJ alang. Dahin sayu mano men aring paun alang hadui en DJ na tai atang lim nak lebau lahu dahin lahu kena tini hak ketu tabi mandalo bake-bake Facebook Redo Kaya Mire FM hinok pak lote aja ka ani anu dengah kelot lim dahin lahu so kena panika DJ bin ubasa meses alanai manakui abok lovely dahin ake DJ medak aji lagu hati tu sabake itu sang peji ala kena nak Deli Amera. Sayu lebau. Esa lebau dahin selebi manikalahu habo lovely. Dahin natini baki hitam bosikah duten. Sayu lebih dah telur DJ harap hitam lim. Ala dengar dahi batung alang sayu paen. Hanit kajau-kajau do hak kamek dale hudik you bibi lebi ani. Kajau lan keli emna nula kalok pa. Hungai telah usah melah lokah leviani sukenap DJ senyadui manika geples hitam lim leviani norepah men bake-bake dio kaya Miri FM hinot tua kelote. Okey sukenap manika bosikah dute dan lo ukusi agado men uma bawang bara mejaka ani. Okey mani hitam lim wina maklo bake-bake lantih not tua jaka ni maklo hada ukusi agado kloti manakui hakonti ni dari lahu manita malang ATHU ujung alan alun angin nak klop lehai sayu ageri kelita dan lahu maklo hapan angin nang telefon teguk klo driba kelita klo ti kedai kerana aku sengkeritam perlu pojok paji tek lenghi alung doni alam sejarah dahi men onan item tek lenghi lagu ala kenan Deli Amera tu sabake itu sang paji
3: Dewani Gatek Tusu Dau Bulan Pulu Duman 2004 Tada Sejarah Perseraya Kucing Hati Jaid Satu Nyeman-nyeman Kahap Darah Jaid Anan Hiat Nahui Sayak Pulu Duman Alang Antegrang Pelawat Hungai Sarawak Alang Petok Satu Kedahin Awan Alang Tehak Dipah Hungai Sarawak Jaid Aneh Tahri Hadui Negerang Na'atna Tek Duman Pelupitan 20 Dehin Halum Hadui Na'na Tek Duman Pelupitan 26 Unak deh Jaid Aneh Na Alang Aru Sarawak Dehin Hade Alang Beranayak Gunah Nak Men Kelunan Bangu Alang Murib Ha Atahanan Hipun Alan Awan Panutudak Deng Awan Negeri Bicycle Dahin Awan Nah Hadui Pasoh Pakai Mutu Alang Dok daripah moto moto tanah alang ja awan dah na ano urip dah putong do teguh jait anan kaham lebak alang taknyet nun anak ji men leban antada alang andaleh Sarawak ni hipun dahin kaham nak jait ani alang dada pah nak tebuko dahok tak lem ji sejarah dalah ani empayan dah habah sang namena sayu mua alang dang puboh dahin lawat jait anan alang te tak lem warisan hade una pasar kucing Nah, hitam peci tak dalam doa ni halam sejarah.

0: segmen Ngelarah Jaki. Tini teji info seaku si Mani Tamlim. Ani tejo program Dermadaha ala ndahna tepulu do bulan pulu do manani hati gak te donam matoh mapukun saya 30 minit ajihma tepukun jing adau ha station Petronas Desa Senadin. Jadi manita malang hawa te adau nam ani mengkelah adau te Dermadaha kelo ha station Petronas Desa Senadin alam pukun saya 30 minit ajihma atang pukun ji ngadau.
1: Hai, nendengah Ngelarah Jaki dan aku Widya.
2: Saya akan tidak undur mengenai dengan hak Sarawak mengenai minyak dan gas. Sebab ya saya tubuhkan Petros. Kita tahu dari sudut ilmu geologi perairan Sarawak di bawah Continental Chief yang mana Sarawak mempunyai hak. Apakah wang Sarawak Nangga Raja? Apakah wang Sarawak di bahagian Nangga Raja? Kita mesti mengoptimumkan hasil bumi kita supaya hasil ini kita balik kepada anak Sarawak untuk jalan raya yang dipinta oleh kita. Ini dasar panjang kita. Bukan saya tu tamak. Ada juga orang Melayu mana saya tamak nak munuhkan Petronas. Tidak. Kita lakukan mengikut hak kita yang ada dalam MA63. Dan kita kongsi bersama. Sebab ya saya tubuh Petros apabila saya di Ketua Menteri. Cara yang mengikut lunas undang-undang.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wah, FM. Pergi tengok.
1: Kena naji lagu ala kena tadani hati sayulan atau lagu negeri hitam pala vitamin tepuku nepat alavi. Dahi nanti ni teji info aku si mani tamlim tino ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmaituk melawin klunan Myanmar ala nai hadaleh tam jarun pulu-pulu adu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi nama nau hadi peji teha agensi. Okay, dan naji info manita mlim. Dahi nan lahu manita malang teh noto ajaka ni huina makelo bake-bake. Ala tenginang live ape shadow kayan makelo hado. Ana nak kusi gada kletih manakui ha konti hini. Jadi kreni aku sengkerita pelora pojok paji alam program penjam marung sang alang ala man YouTube kayan etnografi.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
3: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
4: Sang, sang ane hati ngapan kami Kayan, bangsa orang ulu, nahong, ngapan kami teh kakak, ngapan kami teh na lumak, apin perlu kami pakai hong man sang. Sang ane murid menenalam Tuan, jadi tubuh kami teh kakak kami pusuk sang, jadi kami anak sang ini ngapain kami nah doi kami hati nak hong jadi sang ini nah jadi hong ngapain kami teh kakak hino kami teh bin hong ini nah lang ngapain kami lin nyingo kuhong kami ya amga hanit do ya amga usan ho ano na
5: hino toki kami sedia sang anan ang ngel doyan
4: ano sang ini tebu kami ala na man na lamuro nyemit ha jadi an kami kledo alam jimigu jimigu darana jimigu kami kledo jadi nene ha putih no ni ke jadi ha o megang na ni jadi man o ha megang no ni an kami buka na lah an kami buka buka buka jadi penting ni ha berang-berang no ni ha ba jadi awi aku awi buka aja ni kami kami munang sini dehin nebun tireha jadi sinha arua ya alaan jadi nuni-nuni gaya na penting reh kami penting na atang-atang ha habulan na reh tegu ha penting nuni jadi andha lo haida berat dah lo da berat pelo lo win awin jaha lapi ke jaha lapi bo uh na de uh penting lim-lim ngahom-ngahom jadi andha petok-petok na nuni na hadui kami orang ulu na sang jadi hong awin pedung ha kat menggang la leke menggang la le meleha bira ha ha bira kan awin meleha bira ha jadi nonan
5: pembin pembinnya tu
4: ya jadi oh nande nudi ni ha teji kan hanya macam nusuk nak ke ya ha pelapit pelapit nore jadi ni nang hong ke hong ke hong ke hong ke ha ni ha jadi hong

Kena naji lagu ala kena ni bau ajangi hati aku yang ngejuau tengok lagu negeri hitam pada 20 minit pukul 4 lebih. Dan lahu hati ni aku sangkusi kio lundau mandalai tam Sarawak darah telur dau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dan ni hati dau telur hati gati tusu dah bulan 10 tengok pedah lebih bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Okey te dopat i hati saya 20 tino pada jihmah dale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin hak Limbang Tagak Nure Pamegang hak Kapit Dahin hak Sibu. Jadi pada lebih berbelarik hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kapi Tekucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati Hasri Aman Betong Bintulu Kapi Tekucing Miri Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang Tagak Nurepah Megang hak Muka. Okey te pitan dah bulan puluh hati gate adau lima tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah levi bahwe belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik teh pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi han adau jarun telo dawa ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahwe belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey nanana kelundau mandalai tam Sarawak darah telo dawa jadi kugina menitam li malang teh not tua jaka ni wina mengkelo alang teh hire teh hitih kah alawat sayu klo panau ha ujung alan alun. Jadi empan hitam akira teh kelengi dengah alang naiman Aredo kaya na Miri FM. Tine aku sang geri hitam teh kelengi je lagu ala kenan kayan Kalimantan ihati bitina.

0: dulu kalau Alang nak menceburi bidang halal YouTube ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat dah nan. Kita pun monetize nak, kita perlu isi orang cukai. Malaika T 36 hubungi aku si tenun. Aku sedang offshore ilmu ni free tu susah bayan. Kalau sedang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nan, nurut tu cara nan nak. Nunan jangan 40 dang. Aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main game, music, ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Main lah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kalau lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cahaya Radio Kayan, all the best.
2: Okay, masalah lebih mana tamlim dan lalu sekenap man arin alang ubasa dahin lahu salin dengan lebih mana tamlim and lebih ane. Jadi lahu tini teji info aku si mana tamlim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmetuk melawin Kluna Myanmar ala naik hak dalih tam jarun pulu-pulu doman ani telesen sayu ngioh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Okey, dan aja info menitam lim dan lahu tina kena mau kaselovi man abakih tam malan meria ala unai peji dahin tam ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Jadi yang pandai aku sangkusi adengah menawan dalih menitam lim tina aku sempah panit Tamlim tekeleng hijau lagu ala kenan Daniel Bampai hati lung lake jalivan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: lang ang dang malo. No na to anan?
1: No na to anan? Kayo lang. Eh, puratana na talong nagkringog.
2: Dito, kayo nang nagkringog.
0: Dino na haminti ke taran manuk penguinan na nangkrik inapaya ka jipa inalulu ka jila ho
2: jila na Jerry
3: ako eh Jerry Wan
0: kelenghi
3: radio, radio kaya kaya.
4: Okay, kain terapadah paji ala masek mana dengah menhawang dale Tinopolis Laos silek 520 kilogram dadah bangsa kristal metamfetamin ala nai mana jijet alang ankuma nai napa halapangan terbang atrabangsa luang prabang dahin te putra laung endaha tahan di operasi keselamatan endaha na te ji de bulan 10 di pesuluh dalam terima dah buka alane mana polis wilayah tidak puji dah bulan nepi tandi marung sindiket bejuan dadah alang an pesaya dadahanan an hak geri nyilam tehang daleh ngejeloh di pakai bilun pihak berkuasa keselamatan awam wilayah lahu akai unit khusus jadang nginang tuk anan dahin lahu tino pegawai pesuk 20 telok beg balun dahin hilek 5 atu dadah bangsa kristal metapetamin bahat 520 kilogram behman bilun bangsa Learjet dahin ji truck pickup jadi uvung bukti. Dahin lahu polis tahan putra laung alam operasianan alam lahu malawin pilot pembantu pilot dah menawang dale dahin telok klunan nyadui haji syarikat dahin tusu klunan nyadui lapangan terbang antarabangsa luang prabang telok mendaloanan hati dah doh bilun nalangan hailianan hati analana Learjet dahin lubun registana hati en tusu telok GP. Okey nanti dengar al dengar hawang dale dak aku si mani tamlim ngejeloh a segmen PDK delau dengar man hawang dale dang itam kelenghi te jaka alampia lavi ajima okey mani tamlim atina pukul 5 lewin ai tam sente payang jaki te kelenghi adengah alanai man angkasa puri Kuala Lumpur jadi man kelo lente ha pasane miri man kelo lente dale hudik delau man kelo pakai channel Esro Setu Suji dahim my TV Tusu Ji Kusung atina pukul 5 lebih a klop peji dahin teli dia kenya bila manu tewi klona pejo peji kelih redo kami re FM atau pukul 6 lebih a kedang kelengi pakai redo online tam no repah RTM klik jadi panitam te kelengi dengan halane man angkasa puri Kuala Lumpur te kelengi je lagu alakna rosana urai alakuma mang malak aku ya ke selebih dahin senglarah man itam lim
5: Line Radio, man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Hindi ata hudo nga di kita. Tay ko na kasi na ko itok ta kita nani ko rembak ka ako te lagka. Kalan na sulwan ko ni birak sulwan ko nandi. Tayo bakam ga kuda ko ha sike. Ay pitasang kapatang hinanta ko. Ika ke ba ano to ka ka? Ya nyamu na ke. Hayo kita dia tapun.
1: Oke aku nak dia kunya badu si pernah aku nak kenrin. Kalau habis itu tu
0: kita nak sayur langka
1: sayur aku nak di si pernah aku nak ke debi kemarin aku boleh mahu aku nak bambua ke aku boleh hantar teh bambua aku ke separik kayu ataupun aku ni batu aku hantar ke separik lah ada ke jangan untuk kita berakhir sedekat aku lap
0: buah dia lah aku nak kena nando
1: deh dah lupa jawab ini.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau menre

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
2: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
2: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak tih. Boleh sengilo hadui. Api kepi-kepi hak kere. Sang telok du mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
2: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
2: Hihi, teh ku na tangoh ariang. Jan payan na tangoh. Duya perliang kusang na tangoh ni.
1: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman. Hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
2: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah radio kayan miri FM. Lasang ngawantam paan kelenghi. Daho halam, halang pak.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG Kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

Okey, maksud lebih mari tamlim kereta terpeja-peji alam segmen dengah keliah dan hendengah keliah langun Allah halaman Kuala Lumpur. Beregu campuran profesional dale hati go sunhuat dan seven lai Jamie dan habat alam pusingan alam unak loh terbuka artik 2026 Havanta Finland dah lemdi. Dawalahu kalah dahin pemain ala Neman England hati Samuel Jonas dan Lizzie Tolman 27-25 plus saya 25-20 darah 63 minit ha Energia Arena. Jonas dan Tolman lahu sentai berlawan dahin pasangan ala Neman Sweden ihati Philip Carbox Tilda Esjo alang dah pekalah wakil menjerman ni hati Simon Krex dahin Emily Lehman 20-27, 20-20. Okey, kita dengar alang unak loh alenai men Kuala Lumpur. Okey, dengar alang kedua alenai men Kuala Lumpur lahu tino Majlis Paralimpik ke Malaysia MPM nginah pelitah jadeng nginang peruntukan 25 juta ligit ngejeloh belanjawan alang senai jadang petagang ekosistem sukan para negara. Presiden MPM Dato Sri Megat di Syahriman Zaharuddin Bara dino tuk ada berguna jadang ilo bakal maring hak lima peringkat beh petagang ngerepah mejen hadui Persatuan Sukan Para Kebangsaan. Okey, kita dengar alenai men Kuala Lumpur. Okey, menit tamlim menana kuri-kuri dengan kliah dan aku si menit tamlim ngejeloh segmen PDK dan lahu dengan kliah dan hitam kelengi tejaka alampia lewi jima dan yang kerana aku sengeritam pelawa pejah-peji te kelengi jelagu rohani ihati semua baik dan men onan a hitam pejah pelawa alam program based on air.

0: saya lebih saya berhubung Benita Melimba tak lama kelarah telok lebih Benita mapeji riang dengah alang ne man balui hudiak ngua dah komuniti tam alang na homestay ngerepa na uma Avante San payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dihin telok biar ni hari ngerepa taman telok encik lu hatu gawa ni itam sengjam kenun hadina hidup awan nak te aku ngyuk dengan maiji info lang seuman telok ku riak hui nak man telok alang ikam sang te pano kakak heretit hak dalih balui hudiak te jadi tam peji dahin nak dan kabara menina umaruka
1: saya lebih arak hati Tuhan Tunggau asal kui manu majuman kayana kerennya kui murid ha umam lol abin kung iban abin hawak asal namun ngoblol
0: empayan itu dalam lahu talama program lebih ini dan kabara hino awam nah hadu ini
1: hadu yang nani arai kuasa nanan awan nanan ngepong lah jadi kakak aran homestay nanan apna mabong of ilah
0: kata nak dah ikam sengjam eti homestay membongkof villa ni nun an anket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang tawanganan lebih nak dah alang ikam hinang tejoh nuno gaya membongkof villa ni dah boleh hinang alang FB membongkof villa dahin TikTok membongkof villa melalui dua ni datang hidang lah datang hidang non activity non kata dana dan non activity tak ada naha membongkok bilan
0: jadi hantap lah mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik ikam menglara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini apa nang ikam landak pelancong pala teguh dah ni ha homestay kan ni
1: jadi apa pelancong ikam te teguh dah ni ha pokok kofila ni dah ni ha pulauanan uji ji tarikan nak dah ni atang dah atang teso temo kau datang dah nemi peda kau nak dah temo teso abis tegi jelatong kau sedia jadi jadi pulau kompongan jadi nan aku inana awan dang awan teleol hati awan luncur datang luncur datang teso datang nyatong atas siknan lalu meninan pada datang main kaya awan angwa awan lang tepe kompongan ay datang teha meluhongan lang jelang hati hungi lang jelang teha belanum
0: okay su homestay ka ni men hungi belanum kuri minit
1: belanum ni halam 15 minit perjalanan harum nak hati anu harum teha belanum ni belanum ni ikut gaya dukung ni doong hati meluhong na hungi ya kita plesu temo teh halam hungi na jadi halam hungi nan pasai wabandu meluhongan na tumbuh tasekan ni doong datang dua waterfall dan air terjun anak jadi anak ha pelanung pelanung ini pun nak senang apa nak mesej naik di binti mesej apa kohongan anak nak mesej serta kata ni mesej apa kan saya ulokah datang alamah siap untuk pelanggan tangguh pelanung
0: Tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebongkof pilaan yang lain kam lan anak kelunana pala tegu dah te san ha homestay na ni
1: alang kedua na dah te ha Lohong Menglo. Lohong Menglo ni nak kira lebih 40 minit lah tehan nak. Jadi kos tehanan 400 setengah diharap 40 long ni 400 setengah tehan nuli STH Menglo Waterfall. Dan pun saya bantu saya bantu teh kumah bahe alang ketelo teh hanya waterfall. Hanya waterfall ni kira nomor 2 jelang lah. Jadi sudia Menglo nang kira jelang om setengah jam. Jadi kos tehinan telok aku 50 ringgit tehinan. Jadi tinan pun awan tang piknik ain dung ain ngeliah-ngeliah tehungi tang teha lohong na ain atasik nan hidang dung anana awan tak geri dah pelancong-pelancong teh ngeliah teh main teh nyatong-nyatong ain dung
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane hagal nak tunggu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu di ha booking ni alang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lepas dah booking itu jom ikut di sekolah nolankah ambil pin aja tu jom luman 4 bulan 10 atau 42 nolak saja lepas dah lom booking lah kuat tahanan jadi nana masa lah kira lepas dah booking.
0: Okay, jadi nunak membeh konsep homestay alang imi pun ane.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lebak tuan lebak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunan hidang lebih nak kegunaan homestay ini dah hidang ngalang-ngalang nampaket jemit nampaket kaju lain ke hungi lain ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alam tasikan ini dah hidungi nak masyak bagai kau bagai lemah anda hinang jadi nana awak dah ran berminat awak dah ikam ni dah ha homestay ni.
0: Okay, dua nanti jo hadui nah homestay men kalau orang haja ani batang ayak awak nak kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes men dah kelunan lebak alang ni san ha homestay kan ni.
1: Ini kami para no cara pekes-pekes alang ni ha mabong kompila kere ni aku ina gitu arti berut pekes lah bina di bina alam puluh long 20 long tang 30 long nunan jadi pekes dua do di malam pekes ani termasuk jadi awan dulu awan tela lain awan kos ano hati harap
0: hanno no tak jauh dah alang ngat nesan ha homestay kan ni tak kedah paksa pengumuman dah sendiri daripa telok alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah dang na dua pilihan lah tak jauh pengumuman dah alang ji pelanggan dang na masakan dah sendiri paksa na sendiri abin lim kata lang ha abongan ni o tersedia dapur abo wit tariang kelas lim kata o tersedia suma dahagri pengumuman dahin nun tua alang kata duwi dahakan nun tua dahagri sendiri datang anak sendiri ataupun misak sendiri untai awan dah misak awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman dahanan kami pihak mabongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jatuh alang halal dah jen halal kami pendang sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak hati kilo om 10 ringgit tani termasuk man duwi jihima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ringgit kilo jenis kampung.
0: Di nuna ni tama biar peji ngeri yang nuna to gaya itam dang milih menu daripada pengumuman tunggu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni. Jadi dua nanti jo homestay kan ni. Kata nak hente dah alang su alang ikam sang ni pala awan telok ni ikam jam. Hui nak dah alang mariang lah alang sang ni ha homestay kan ni. Kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni.
1: Perjalanan nanti man bintulu neha bangun di terjem onan kereta dan parking HJT mereka men parking HJT nanti ada polis bantuan dalam bangun alang jenang nah alang jaga safety kereta-kereta alang ne menjadi ngua neha pulau Mokongan ne setengah jam pakai harum.
0: Ya mitam lem nunanita mapiah peji ngeri yang tangkui peji dahin taman repaharin telok Encik Luhad Tugau Tek Jo Hadui Alang Nak Nang Hak Bali Hudik Hati Yakni Ji Manahang Dah Alang Na Homestay Nerepa Uma Awan Tik San Ha Udiak Bakun Bali Hudik Ti Dahi Naran Homestay Nak Ni Yak Na Mebung Kof Villa Kena Kui Tek Jaka Alang Sangat Tengwa Itam Pelahu Dang Peji Ngerang Dengah Dah Harin Telok Alang Jak Penguak Tak Lem An-An Hadui Alang Andah Nak.

Okay, Nana. Program habis on air. Mari tamli melaviani dahi nakarani jam tam ha konti ihati 53 minit tepukun 5 lebih. Kira mulak teh tusu minit telaan apa pukul 6 lebih. Tindak aku sembara suku nama ni tamlim. Alang teh penjedahi kedara telah jam mani di. Dahi suku nama pelahu mani tamlim. Melapak suku redo kayan. Hino pangaban kelote jaka ani. Jadi ada ini tuana segmen PDK tam leviani. Menonin ah. Nadalo YFM. Mana bidayo alanai men RTM Kuching pejoh ano segmen dalo jadi lagu ngawan papa ni tamlim leviana aku sengkiri tam teklenghi aji lagu alekna Alex Lihan ihati halam jaka sekolah. Okey, selebih dahin sekelara meni tamlim pesul anjima ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

Pukul 6:02. Sebunga serbuti puun puun abar pikungang digital cukup guna saan Borneo jadi lebih beraga. Sektor swasta mesti perhati pasaran global luas rakang pemasang pelita. Nyada naik kerja pikali kedua para saintis bergorak perhati basa boras dekurang karbohidrat. Selamat sengumianu, salam Malaysia Madani bersama Roku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo, kedemuti Abar Punua. Borneo mesti nama paguh penyambung dua pikungan digital saan jadi lebih beraga. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan penyambung tenaga doi ia sodang sekira pikungan digital remah. Iyoraan Plan Indo Ekonomi Digital Sarawak 2030 puno-puno apa pakai amote

Bang Johari, mitiak sektor swasta nai ayuh adok duman dan dasar pimasang nai dak pelita. Iyoh nang sektor swasta iyalah pigorak dan pimokat negeri ngurusuk buka peluang kerja toban monoteknologi baya pimasang pusat data. Kerjasama pelita sektor swasta duo pimodal cukup guna saan peluas ekonomi Borneo nog ke pasaran global. Iyo tong mitia sektor swasta suba ningga pasaran luar saan noga perantayan bekalan de buka peluang modal de bau. Dan Majlis de Bokon Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari mitia bara saintis duo nyaa de naik kerja pikalik suba prati basa boras de kurang karbohidrat. Itih ngan Sarawak dapat peruah pinguman terlebih sehat. Yenang inovasi dan pingluar boras patut idoh joka numpu dan pingluar hasil pak sediaga pinguman terlebih sehat. Ia sebut teriti takal tajo Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Yenang kerja prati boras kurang karbohidrat dapat buka amal bau dan industri podi negara luar senama tokot produk dua jaga penyihat pengguna. Bara dayung ngabas baya mak toru nai pemeriksa saan kanser buat sisun. Bara dimunok tong doigeh patut kajon nog anda minoh jadi lebih teruk baya nangguh odopeh odi berubat. Menteri Pemasang Dayung anokopot de penyanang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang suak dayung amota di kawasan luar pasar patut abenorang hari ti. Ia nang faktor lokasi jua do toru patut doi jadi pingotang saan nyaan dai pimeriksa baya berubat. Nunda roadmap towards downstaging of breast cancer di Malaysia 2025-2035 kira 50.5% kes kanser buat sisun moh obopuan dan takah demoramat yenoh tahap taruh 24. Yenang iti patut jadi penyodar nuduh beradayung dan robi bengon dolikas naik pemeriksa. Ia sebut teriti takal tajoh program kesedaran buat bersebau. Ia sebut teriti takal tajoh program kesedaran kanser buat sisun de Kuching beramah dua bulan kesedaran kanser buat sisun bulan semong iti. Kita bu dua abar. Projek oran kira 2.6 kilometer seoran sare nog oran setembu dua bukit kinyau jaka ngurang masa pimonu odi kepasal sarike. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duo Abang Tarun Sarawak Dato' Len Talif Saleh nang dio iti pimonu mit masa 30 minit jaka tapar bengurang nog smong minit. Projek bitokod sinok smong juta ringgit ino abuh nai Opis Kerja Raya Sarawak saan tipuh smong 2 bulan tajuh bulan prii sawa iti nog bulan prii sawa 2027. Ia sebut teritih nuduk pingra abal serapas tajoh Majlis Motah Tanah bayar sorah cek bayar ganti rugi tanah dabuh mit di tapak projek Oran Spur di Sare Sarike. Dan Majlis ino 26 nyaa dikakut tanah moh terima cek bitokod 2.4 juta ringgit. Dagang isok do sodang-sodang PKS abogorak pakai kecerdasan buatan AI secara praktikal saan nama produktiviti dua jadi lebih beraga. Gapit Menteri Belia Sukan Dupi Masang Nya Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat nampi makai teknologi mesti ya nuna gaya dagang saeh puno-puno ngin utung. Ia sebut teriti takar tajoh Samenta Hyperlocal AI Fest and Government Industry Dialogue 2026 di Sarawak Skill, Kuching. Ia tonggolak PKS bikusi isu da penuraa
sa pritah tapod ngin penurut.

Selamat Sungai Mendo atau berapa dengar di Sungai Mendo Noti di drama segmen Ngancang Petita KS DYFM Bidaya. DJ F in the house, ada lagi majak soprega sotikati neganga pukor pri singarap ya. Okey, jadi yang akan soprega di Sungai Mendo Noti, harap soprega lagi di drama buat senang, harap soprega mehmujur ke drama nurak kerja pengenai tak tejah ya. Jadi ia nak bagi barata di mana kriminal ini dikati suramat guru payak. Dari pas tako kawak nurak kerja pengenai tak kain barata adi gibaba derma pemenu tak maan daka reminarin tak ditikati naki-naki teban motor senata seramat menegak tepat adi atas tuju ya. Okey, jadi ini mana ni berangai ingat pukul 6 setengah Sungai Mendo te agah di derma pemenu biatah dapat doga kedingah. Semana ke demni dingin agah dapat doga kedingah adi dengan pukul ju singarem te di derma pemenu bukar sadung. Jadi banyak kembat ke ngarep mati ngapu koramai sengarep te program jak penuh-penuh dapat doga kedengah ya. Jadi anak-anak ane di muka ngaturin sopreg so tikati nekang ngapu koram prii sengarep. Jadi kan tak tapsu dengan peraman tak? Tak sama-sama kedengah ragu terteban pada Midnight Strangers Cinta Dua Sipang.

ragu terdapat pada Tonya Spoji ya. Ragu adi dan seraru gaun adi madenati meh tabanata negang apu kor 6:30 sungguh menu. Pemanai dari mempita digital raru berguna seina Borneo dapat pejuu setama. Pita swasta berguna meredka pasaran global kepada mujur dinge kerangka penyekembang berita. Para saintis sama ngera adi kena kerja perhati dongatat beda peruah beras adi dehbirn bege karbohidrat. Selamat Sungai Mendo, bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Sungai Mendo Sokwai FM Bidaya. Borneo berguna nama dingi penyipuan sama dan penyejawit dalam pitak digital seni dapat jadi lebih setama. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari dan Openg kedatang pemanai dalam pitak tenaga ada dah rek sukup kami dah bina bagi penyipuan dalam pitak digital. Ngana ayaraan pada pelan Indo Ekonomi Digital Sarawak 2030 benak mujur revisi dalam menyedia kerangka kerja adi dapat pederas dengan proses pendigitalan ekonomi bekan so revis tama so pelaburan inovasi nga kerjasama diasah pita awam nga swasta. Minyo tipuh Forum Ekonomi Borneo sabah adi dua di Kuching ayenang madinati Sarawak memeretka fasa bauh adina penetan bas tunduh kecerdasan buatan AI saman penyekembang infrastruktur digital lanjutan. Stadanana Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari mite pitak swasta bedak suat nai penanggung i ngak natu pemujur dasar penyekembang adidong natap bedak peritah. Ayanang pitak swasta inah nimbun ingin derma penyekembang rais adi nyedia peluang kerja pemerut teknologi saman penyekembang pusat data. Ngana ayanang kerjasama diasah pitak awam swasta ngak pelabur raru berguna sin ekonomi Borneo dapat merut ka pasaran global. Ayah menegah mitik pitak swasta pada benar siroh pasaran sepa yen negap dingi rangkaian bekalan saman yen kuka peluang pelaburan adibau. Seterenana Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari mite baras saintis saman ngera adikano kerja prati beda naik kerja prati yen peruah varati beras adideh bian bege karbohidrat beramah nga penetan Sarawak adirana peruah pinguman adi rabi sehat. Ayanang inovasi derma penyiruah pedi dah patut kaesin namah asir ada pae patut gah temit kira di penyekena pinguman adi dok peruah nganatu pengguna bina pinguman adi lebih sehat. Ayanang kerja perhati yana peruah beras adi dah bina bege karbohidrat dapat teban penyebauh tunuh industri pedi di Malaysia beda kena dengek kualiti saman teban penyekena ka penyihat perengganan pengguna. Baradayung do gabitayan bedak deh teru naik pemeriksa kanser susuh deh mengeh deh nangguh tipuh rawatan ka deh ge ka eskajen negara bien tanda-tanda andam adi meh bena yer naik pemeriksa. Menteri Penyekembang Kam Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah kidatnang penyipuan pasar perkara anak berguna do kidaan ka perg Baradayung adi saman di kawasan sepapasar ka terunian adi jo nga atin teru deh patut jadi setegar yen ngara deh naik pemeriksa. Penerang dalam roadmap towards downstaging of breast cancer in Malaysia 2025-2035 kiretang 50.5% so 6 kanser susuh adi dog rekod dog ngaten di takah ramat ana ina takah taruh ngapat. Ayanang ati patut jadi pengingat ka Baradayung seirna ngera begaut naik pemeriksa perengganan ngera. Datuk Seri Fatimah kita nanti tipuh kuka program kesedaran kanser susuh di Kuching adi dog ngatur beramah nga bulan kanser bulan kesedaran kanser payudara adi dog sita
Burah Mati. Pecuk Udinge Nga Agah. Projek Aran amu 2.6 km adi nyejawit Jalan Sare nuju ke Jalan Sentebu nga Bukit Kinyau dapat murok tipuh pemenu ke Pasar Sarike ke KS 5 minit so taruh puluh minit sebayu hati. Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh Kid Adnan projek berga sindek semangcu juta ringgit tanah adi dognai beda Opis Kerja Raya Sarawak temi tipuh arok ni sewa ka ima dopu guru sobran September adiripas. Ayah kita nanti di tapak permulaan bena jalan spur di Sare, di Sarike, tipuh rami nukas tanah saman serah cek pampasan perungun 2.4 juta ringgit ka 20 naan tuan depo tanah aditanak ngeraduk temit yern projek ana. Company Sit Nga Sedang Meti PKS dongatat bedak benar pakai kecerdasan buatan AI Nga gaya adi praktikal yang namah penyeruah asir ke bedak geh ngera rebis tama. Gapit Menteri Piminyang Sukan Nga Penyukambang Tukai Dagang Dato' Dr. Ripin Lamat Kid Adnan teknologi ane berguna dok pakai nanyam penyeguna dagang ngera seni dapat teban asir adi rebis baga. Ayah menegah mitik PKS beda kidaan tedek penyemar adi ngeranura sen peritah dapat nyedia penurung adi betuku. Ayah kidaan hati tipuh kuka Samantha Hyperlocal AI Fest and Government Industry Dialogue 2026 di Sarawak Skills di Kuching. Program mana inah platform yang nak bara PKS agensi peritah saman ngera adi di industri ane berjure pasar penyeguna saman peluang adi-agi derem transformasi dagang. Andam atin iskemik IHD pejuu jadi setegar bas adi teban ka penyekebes di Malaysia diki ngasawa 2024 semangcu 1420 penyekebes mendok rekod setegar napana. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kid Adnan diabetes saman hipertensi ini setegar bas adi benda anda mana jadi ka nanyam pemerhati kebangsaan penyihat morbidity 2020 taruh rebis 102,000 naan adi bi umur diesah semang mai neg 20 perisawa dog diabetes ka sinek taruh 140,000 naan dinge bien hipertensi. Nga ane ayenang Opis Menteri Penyihat KKM re netap inisiatif pemeriksa penyihat kebangsaan yen ngaten risiko NCD ka negmadin rebis 2.6 juta naan adibi umur 2040 sawa mehnai pemeriksa ngara. Jabatan Hutan Sarawak JSHS dokmite bedak nyedia sumber ka benar nyokong bara kerja tengan I sin inovasi adi ngerandai dapat teban penyekena. Setiausaha tetap di Opis Menteri Sumber Asar Nga Penyekamang Pasar, Dato' Abdullah Julaihi Kid Adnan, ati inah sin bara pegawai di Opis sana dapat kidaan buat pikir ngera ka puan di pemujur plan bauh adi ngerandai. Minyo tipuh kuka Bulan Inovasi JHS 2026 ayenang penurung sok pita kepimpinan berguna geh bien akses ka pemanai pemudah saman tipuh adi sukup sen ngera dapat nai pemeriksa ngera. Setenana pengarah hutan Sarawak Dato' Hamdan Muhammad Kid Adnan JHS mehnai beramasam inovasi nanyam penyemar adegi ke ati saman Enterprise Forest Management System. Ngaku kemasagah kepada bahasa pun puut ni. Pemanai derem pita digital raru berguna si ina Borneo dapat pejuu setama. Pita swasta berguna meretka pasaran global kepada mujur dinge kerangka penyikemang perintah.
para saintis saman ngara di kenu kerja prati do ngatat beda peruah beras adi deh birn bege karbohidrat. Ada kasat tidak agah di dalam mampir punya biatah yen sungomendo anwati adi mendong nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungomendo, salam Malaysia Madani, ka salam sejahtera.

0: Mian Lu bida pun lagi The Abih Biz On Air. Episod kali ini kita bersama dengan Puan Priska Agin, The Adengundah Business Ban, The Kampung Taisarian.
1: Kenan aku Priska binti Agin, berbangsa Melanau, berasal dari Dalat, umur 45 sawat. Aku menetap di Tai Timur 25 sawat lah. Pati aku guna since sawat 2019 bila aku mengur desa yang masuk ke pemilihan aku bekerja. So aku mengulit mengulit keputusan untuk belajar guna pati dalam kira lebih kurang 6 sawat lah.
2: 6 sawat.
1: Dan waktu 2019 okay. Dan lepas nyamin aku start masuk kumpia. Masa CN kumpia lagi famous. Cuma kumpia bila kelas mula. Jadi masa CN aku start belajar menang kumpia. So masuk kumpia dan aku belajar menang bahan-bahan dan berkenah. Memang masih bela dan start masuk kumpia lah. Okay. Banda tunah putih ahi jenis lah. Termasuk antaranya adalah macam ban wedding, pas buntan, inti buntan, inti mentega, chicken floss, cinnamon roll, Korean garlic cheese, macam-macam lagi lah termasuk dan bread semua lah. Okay. Aku sepanjang jadi penglibatan aku dalam jenis aku cuma belajar menambah nanti masuk ini kelas roti sajalah. Lepas ini aku banyak belajar skadab, belajar masuk YouTube dengan belajar tadi katanya melalui pemerhatian ada pakulah. So aku modify resepi supaya cunda selera dengan dah jadi pelanggan lah. So banyak melalui pengalaman ada lah. Okay. Mula memang ada aku peluang modal lah. Peluang modal. And then bila aku rasa aku pun ada sambutan customer, bila aku rasa confident, aku yakin aku kanan peluang pada kanan doktor imannya. So aku start meningka ini geram masuk pertanian. Pun bila aku rasa bila aku mau beroperasi dalam 5 sawat lah, baru aku start buka geran. Lepas yang aku dapat geran masuk pertanian lah. Okay, pertanian ada mingguan aku berubah supaya doh aku cepat naik. Jadi aku pun pengeluaran pun bertambah lah, cepat lagi lah. And then dough divider, divider untuk pagi bagi dough lah. Dengan oven dua tingkat lah, dua layer tu lah. Dan juga malak lah. So banyak memudahkan aku. And then peningkatan keluaran pun ketara lah. So aku dapat supply lebih banyak bahan ke customer. Dan guna aku adalah aku ada membuat pekerja part-time lah. Kerja part-time bila diperlukan lah dengan bantuan bala anak pun lah. Okay, so, untuk customer aku terdiri kebanyakan dari penduduk setempat RIT. Dan bala sekolah-sekolah, bala agensi-agensi. Kebanyakannya memang kalau dekat kawasan Serian dengan Kuching lah. Aku akan supply pergi ke agent-agent aku, and then bala nak akan makan agent-agent aku lah. Kalau direct, biasanya direct customer ti untuk majlis-majlis baru akan berurusan terus dengan aku lah. Kalau setakat macam jadi memang bala nak akan melalui agent-agent aku lah. Macam dekat Serian, kawasan Serian taruhan aku ngantin lah. Area market, area tangga lebih kepada macam tempat-tempat nyanyihal, kedai-kedai rujuk kampung dan India sana lah. Sambutan bagi aku menggalakkan lah. Sebab aku tutup dari segi kudu tuhai aku bertahan. Aku mau bertahan dalam peniagaan ti lebih kurang dalam 6 sawah. So bagi aku aku anggap ti selera balan air jenis tes rasa bana putih mungkin cinta selera bala, jadi sentiasa mendapat nikoninya sambutan lepas in repeat customer pun sentiasa ada. Okay. Even customer dari ku mula-mula betapa titik pun masih setia dengan aku. Okay. Susah nak kait kalau kita yeah. memang betul-betul minat, susah nak kait. Okay. Barang ti bergantung dengan kesabaran. Guna banti memang perlu kesabaran. Okay. Sebab kan kita guna jam sekian, kita guna jam sekian siap. No. Kita kena nampak budi Tuhan untuk mendapat satu hasil yang memuaskan lah.
2: Yeah.
1: Memang kena sabar. Menampan memang kena sabar. Macam aku minat untuk ban aku minat satu resepi. Misalnya aku olah jadi macam-macam jenis lah. Macam untuk dong memang satu resepi. Resepi yang memang adep aku olahnya masuk resepi dan belajar aku. And then aku adjust, aku ada olah balik supaya rasa taste nak cun tak rasa daerah aku lah. Sebab bagi aku, kalau sidik, bagi aku sidik lah bagi customer. Aku ada guna kelas baking, guna macam kerupia, berbagai jenis roti, mi kuning, kwetiau, kelas pau kukus, semua yang ada doktor lah aku lah. Aku pernah guna kelas mi kuning, prosesan mi kuning dengan kwetiau. Aku harap agensi-agensi lah, bukannya untuk khas untuk aku sajalah, untuk peniaga-peniaga kecil-kecilan ataupun yang baru bertapa ataupun yang sudah bertapa tapi memerlukan suntikan modal ataupun suntikan barang-barang bantuan lah, contoh macam oven malah. Jadi bukan saja dari segi dari bidang aku pula, mungkin bidang-bidang lain macam pertanian ataupun perikanan, ikan kodam lah. So cuma pengharap aku, pengharap bala agensi-agensi berkaitan sentiasa mungkin khusus yang paling-paling penting urusan modal, urusan kewangan, marketing, dan bila menolong dari segi label produk supaya produk kita senang masuk ke pasaran, menyebutkan ini kenal produk kita lah.
0: Jadi sian saja episod Biz on Air The Community bersama dengan Puan Priska Agin The Adeh Ngundah Business Ban. Kita pideput lagi The episod The Beken.

Pukujuk lama tanda. Sebungasnya ti pun agak. Kebaya digital berguna ngekat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu megau pasar dunia pibahas kerangka pemancang perintah. Penyelidik dengan saintis Dok Sungka megau variati beras kurang karbohidrat. Bersama dengan aku Mike Hansen, Dua Agah Lama Tanu YFM Bidaya dengan T Tengah Naga. Borneo perlu negap jaringan dengan kemampu digital tinan ngekat daya saing wilayah da Pulau T. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, jaringan tinaga saja kai sada tinan perlu ngkadeh kemampu digital da tegap. Naira Plan Induk Ekonomi Digital Sarawak 2030 dapat dog tinan. Ti dua nyedia rangka kerja tinan percepat proses pendigitalan metas ekonomi selain negap daya saing minan pelaburan inovasi dengan kerjasama awam swasta.

kerja, pemberet teknologi serta gemancang pusat data. Kerjasama perintah, sektor swasta dengan pelabur berguna tinan pembahas ekonomi Borneo neg pasar dunia. Na penyungka sektor swasta mega pasar desepa tinan negap rantaian bekalan dengan muka pelaburan bau. Dua majlis debeken, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari nyungka saintis dengan penyelidik megau pemancang variati beras kurang karbohidrat. Langkah ti berendu dengan langkah Sarawak mengkadeh pemaan dan lebih sihat. Namenang inovasi 28 padi kait semestina nyugan tumpu neg pidato hasil. Pak penyelidikan pan ngumit kira ciri pemaan tinan nyedia ahi pilihan pemaan desihat neginya ratus. Bida anti wangi rasmi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 da Kuching. Namenang penyelidikan beras kurang karbohidrat boleh kadeh dimensi bau dua industri padi negara. Selain pidatuh nilai produk dengan nyukup keperlu penyihat inya ratus. Bala dayung dog petayun mehen kait terawa ngunah perasa kanser sisong. Bala ne dog pelajar mehen kait ngempan karati ada simptom datarok serta kait matan masa tinan berian. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang, penyadar ti perlu dog tinagap da abih bala dayung, keberet da kawasan sepa pasar dengan utak tarun. Namenang, faktor tempat penyuhuk dengan terawa kepatut jadi pengampeng dadak ngunah perasa dengan berian. Ngajah depidaan roadmap towards downstaging of breast cancer in Malaysia 2025-2035 bikahi 50.5% kes kanser sisong dok daput da peringkat melambat. CNC tahap taruh dengan 4. Namanang kehiti patut jaji pitayun neg dayung mohon lebih kaget dengan ngunah perasa lebih jaga. Bida anti wang rasmi program kesedaran kanser payudara da Kuching berenu dengan bulan kesedaran kanser payudara da duk sambut buranti. Silung lagi dengan agak. Penggunah jalan kemuh kira-kira 2.6 km masuk jalan Sire neg jalan Sen Tebu dengan Bukit Kinyau jangka kedek timpuh pimpanu neg pusat Bandar Serike. Gapit Menteri Pemancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak Datuk Len Talef Saleh Menang pimpanu dan sebayuti ngumit masa kira-kira taruh 10 minit jangka dapat dog kinadek neg semeheng minit wang jaranti siap tunah. Projek berga semenjuk juta ringgit ti tunah beda upis kerja raya Sarawak dengan timpuh semeheng 2 buran bitagih buran pri'i sewakti tok buran pri'i sewak 2027. Pida anti rimpas ngerasmi majlis pecah tanah serta nyugon cek pampasan projek dan tapak tagih ngunah jaran spur da Sire Serike. Da majlis ti kira-kira ni 0.4 juta ringgit. Rega pampasan tanah jugon neg 20 orang inya dengan puk tanah. Perusahaan icek dengan bante PKS dok sungka minan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Langkah ti tinan pidato produktiviti dengan daya saing bisnes. Gapit Menteri Belia sukan dengan pemancang usahawan Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat Menang, pimpinan teknologi perlu tunah ngajah kipelu dan ngeban penguntung dan semena. Pada anti wang rasmi sementa Hyperlocal AI Fest dengan Government Industry Dialogue 2026 dan Sarawak Skill Kuching. Dan nyungka PKS berkongsi isu dengan

cabaran dan ngampeng mohon perintah dapat nyedia sukong dan patut. Program T ini PKS, agensi perintah dengan pemain industri tinan beruneng ke perlu serta peluang dua transformasi bidagang. Penyakit jantung iskemik IHD kekal jadi puun pengabus debahas dan negara T. Diabetes dengan hipertensi ancah penyakit dengan bandek penyakit kardiovaskular. Menteri Penyihat Dato Sri Zulkifli Ahmad Menang bikahi 7,420 pengabus setegal IHD dok rekod wang sewa 2024. Ngajah tinjauan kebangsaan kesihatan dengan morbidity 2020 jangka lebih 132,000 inya dabi umur semahang bahi tok 23 sewa ngidap diabetes. Dengan sisek taru 140,000 orang inya da ada hipertensi. Dadak umur taru puruk tok taru 23 sewa masing-masing lebih taru 170,000 ngidap diabetes dengan sisek prii 100 taru 23,000 ada hipertensi. Dengan CN, Upis Penyihat ngunah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan tinan megau faktor risiko NCD lebih jaga. Takati lebih 2.6 juta orang segan masuk 40 sewa mengunah saringan. Kepimpinan Upis Tarun Sarawak JHT S duk sungka nyedia ruang sumber dengan sukong tinan pasti inovasi inya de kerja dapat duk tinan dengan petengah langkah nyelesai dengan ban pimagu. Setiausaha tetap Upis Sumber Asli dengan pemancang bandar Datuk Abdullah Julahi Menang ti tinan meda pegawai pidaan idea setan cuba cadang bau. Sukong masuk ke pimpinan perlu ngajar dengan akses neki pakar kemudah dengan masa dasade tinan kada pencuba secara tikawal. Pidanti wang rasmi buran inovasi Upis Tarun Sarawak 2026. Sementara CN, pengarah Tarun Sarawak Datuk Hamden Muhammad Menang JHS mengkada kuduh-kuduh inovasi ngajah penyusah dan semena. Ancah ne CNC Enterprise Forest Information Management System. Tinan ku ngemas aga ti pun-pun aga binaca lagi. Ki upaya digital biguna ngekat daya saing Borneo. Sektor swasta perlu megau pasar dunia, pibahas kerangka pemancang perintah. Penyelidik dengan saintis duk sungka megau variati beras kurang karbohidrat. Kenti agah YFM Daya susun beda Monica Gary masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan CN, Salam Malaysia Madani.

na pada dagian dan sebeh na ragu di dana bak bigorot. Macam tadi setelah badin 22 minit lepas pukul juk singarap. Jadi tak nak di-give up sama ngakir kita di YFM. Bila ya selamat ngarep ya. Selamat man ya. Nana adi out man di tekati. Jadi buang tak man. Pramana bersama ngakir kita di YFM. Bila ya. Ya nak di kok man. Selamat guru payah ya. Okey, jadi ni mana di berangai. Saat di nangku awar te jangan pukul mai. Sing ngarep te program. Jak pendepanu dapat dog kiri.

Kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Ragu so Bobby V, ragu didn't more than I can say. Jadi macam tadi Astrid Madin ada simeng taruh mini dingin dengan pukul My Singarum ya. Jadi masih dekat 2 jam atau bersama di drama segmen Ngancang Peta tadi ngaramati. Jadi ya na barata adi ane kerja di tekati seramat naik kerja pengenai tak ya. Ini nata adi kajen pukul mai ngata maada sabar agi dia merabih semang minit ingin ngat shift kerja ta abo. Okey jadi kusama nang begegeh barata adi puan nang teben minggu hati di Kuching Sarawak reagi dong atur di Rami ngasita anu penyeberana tuan yang terutama yang di pertuan negeri Sarawak ya. Adi mah mai puru sawa Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Adi redong atur di Padang Merdeka. Nga anu satu rapat raksasa. Isan-isan. Jadi bukan sana ni dengan Rami adi redong atur di Padang Merdeka ini nga anu sengarep mi diki konsert redong atur diki artis temegah nimun Dato' Awi Aina Abdul re agi sua beragu ya. Jadi ana kena so aktiviti di redong atur di Bandar Raya Kuching teben minggu wati ada nang andu satu beramah nga Rami Sita anu penyeberana tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Okey, jadi supaya kita sama-sama kedengar program Jak Penuh-Penuh atau Peraman Ada Pendawa kali tinggal ragu so The Velo Amo Dayung Bidaya Saman Wai Wai Pan Band Pemandegmu.

0: Cari kerja.
1: Niraya fikir
2: sama dengan Ami.
0: The segment ngancang petak
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Jom tadi Studio Madin mempukur mai singarim jadi tak sama-sama kedengar program Cak Penuh-Penuh.

0: bersama daripada kita ada Ketik dan BKKC program jap penuh-penuh. Penyala kita ada Ketik secara ke kawasan daripada dan Ketik kita cukup itu lah yang ada berbagai Ketik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dan bersama dan kita ada Ketik Encik KK Holland anak nyandu dan masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita ada bersama dengan KK Jekan anak Monton Sejik ketua kampung Tubi Laman dengan ketua kampung Tubi Bihem Serian Sejik KK Anderson anak bos. Dan bersama ini kita ada nanti Dabi Pengisi Cak pada kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung ini kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya. Kita kenalan saya
1: aku KK Anderson kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dengan Tubi Bihem sebab aku asal aku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayah mahu kudu tuhai KK merui kampung.
1: Okey, aku merui mahu jawatan kota kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen. Sampai tok sawa itu mau kira dalam ini sawa lebih bayu sampai dua sawa lah.
0: Okay, KK Holland berkudu sawa mari kita kampung de kampung Tubi Mawang
2: ni. Aku KK Holland su kampung Tubi Mawang bertaruh sawa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabah.

0: selaku. Tetapi aku berkahwin di Kampung Tobi sejak tak sawa semua pergi, ijo perlu pergi. Ya, aku memundur dah Tobi lah, dah Kampung Tobi Pelaman. Ya, ya.
1: Okay, kita dah agapin lagi sejarah Kampung Tobi. Mungkin KK Holland boleh dan sejarah Kampung Tobi Mawati, maksud Tobi Market, Tobi Mawati, Tok Tobi Pelaman dengan lagi tidibut na Kampung Tobi Happy. Mungkin KK Holland boleh cerita sedikit pasal sejarah ni.
2: Sejarah Tobi TSN asalnya dengan pan nanti Saweng, mantan KK Saweng ni mesur tu di rumah dah Tobi ngin keadaan tanah dah Tobi ti paguh dengan rumah jadi dengan remen lalu payah nak ulang alik reta Tobi reta Tobi Johor lagi orang tuan mengeremen lalu ngendai dah Tobi dah tinagih badan ngepan iju buah mamba balana lagi Kampung Tobi ti setekal rab rumah dah Tobi lah. Berlalu tetap macam ngendai dah nangah Tobi hen pada Kampung Tobi ti bermula.
1: Okay, mana ni Kampung Tobi kenan Tobi Mawang ni reti sebenarnya
2: Tobi ti. Tobi Mawang ti kinya mena Mawang asal na abalana inna bade Mawang memang bertaruh kali ini happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi setegal nampak bipecah dek Tobi BM Tobi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat di berjaji Tobi Mawang lah.
1: Okay. Dan Tobi Mawang dah masa ini nak duduk kihong yang ratus dan naik dan Tobi Mawang.
2: Dan Tobi Mawang semua member nak terima kronem dengan semua penduduk nak taruh ratus lebih. Dengan kami dan Tobi Mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
1: Okay, bagi le Kampung Tobi Pelaman ti kudu kihong yang ratus dengan le Kampung Tobi Pelaman
0: penduduk.
1: Ya, penduduk.
0: Okay, penduduk Kampung Tobi Pelaman dah paling kecil lah. Yeah. Kain lah ya. Yeah. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan ramin 20 taruh dan ketua ketua mamba KIR ada 40 rumahi ya yeah. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja
1: ya yeah. Okey, bagi de Kampung Tobi Bihem KK Anderson.
3: Okey, kalau kalau jumlah pintu nah yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh munilah, bayuh berdaftar. Remin dah ada, dah remin dah bayuh siap. Mungkin akan bertambah lagi, dah akan masa masa akan datang lah. So jumlah jumlah nyawa dah Tobi BM adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin, habis remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih. Manusia ada ini remin. Saya ini berada jauh paling akhir lah.
1: Kita mempunyai lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh buah kampung di mati. Kita mempunyai lagi ini sebenarnya jutaan kuasa ada mantu kita kampung ngurus sejati macam-macam di kampung.
3: Kalau kena aku bahagian Tobi BM, aku sebagai ketua kampung memang dibantu sepenuhnya dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung biro aku memang selalu bertindak nak kan na bayuh ku nyugun arahan tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak kaya puan nak ni tugas meledep nak belanya binua pun na iranya pun kerjasama lah so na dapat ku ngatur pimancang binua mida Tobi BM
1: sekali dengan de Kampung Tobi Mawang.

0: Mak lagi mong Dr. BPM bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon di macam di kampung
1: Dr. BPM.
2: Okey, tapi pelaman anda semana na dapi kampung lah.
1: Iya.
2: Yeah. Semana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi de kampung lah,
1: yeah.
2: Peringkat kampung ya.
1: Iya.
2: Yeah. Mentadbir kampung ya, mentadbir kampung. Jadi ami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKKK. Dan di samping ceren sebagai keke sekali lah,
1: yeah.
2: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha,
1: yeah.
2: Ya. Memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur. Apa nama JKK ya, hanya setiausaha maksudnya kita akan kayak akan penutup api-api ya, ya walaupun kami sebagai JKK ini bekerja kuat mengenai pun ya, karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantu lah ya, dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro
1: ya.
2: Harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran di KK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
1: Okey, ada masa ni nak KK Holland ya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
2: Ada tiap-tiap kampung.
1: Mungkin
0: kita boleh cerita. Okey, mengenai dataru kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur depannya.
1: Okay.
0: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja. Memang the basic lah bila gerakkan. Selain setiap kami taru kampung tu semua ada.
1: Semua ada. Ya. Okay. Sekarang dengan pada sekolah.
3: Sekolah ami dah taruh tubih di da sebenarnya
2: Sungai
3: Semeran. Belakang sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadika ami pun uang lain
1: center.
3: Ya, center uang lah termasuk sekolah sekali lah.
1: Sekolah menengah.
3: Sekolah menengah ami bela SMK tu ada.
1: Okay, ada KK lah mungkin. KK Edison boleh keadaan sekali dengan pendidikan pada anak sekolah dia masuk banyak dia masuk kampung tepi Henti atau dia masuk kampung tepi Mawang atau tepi Pelaman sekali dia bintubut KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk tanpa kampung dia.
3: Dah masuk pendidikan sekolah mung dah tepi BM dah itu saya ada 6 orang dah mau dah sekolah datuh lah maksudnya dah paling kira merit universiti lah ada merit universiti Sultan Idris ada merit Unimas UiTM pun ada merit keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi dah 6 sen dah kampung kami minat ini dah paling datuh inya dah paling datuh sekolah lah ada PhD
1: yeah.
3: Tapi SN mau bekerja lah mau sani SN mau ada PhD dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma bela master akhir lagi dah habis kampung SN sama dengan KK Holland pun ada lagi
1: so hanya beda lah maksud
3: kampung-kampung
1: dan memakai maju semua
2: ya. Okay, untuk tubih pelaman
1: yeah.
2: Ami memang kan kita tebus memang cukup lah
1: yeah.
2: Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah tapi asal ami memang start matu tubi Mawang lah. Ami adalah serpihan berpindah sejak 1974
1: yeah.
2: Kan aja sejarah jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiong graduate di peringkat daerah kecil Tebedu So Ami mendapat juara lah, dapat juaraan masa saya, ya. Sebab memang akhir bala nak graduate lah, ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate, itis na Ami ain ada peri orang, the itis peri orang telah melanjutkan pelajaran di university, ya, di university. And then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah, ya. Dan balati murid di pelbagai university lah, ada di Unimas, ada lagi di University Malaysia Sabah, ya, di UiTM. And the dua orang di University Utara Malaysia kah, kanda Sintok. Ah, ada dua orang. Yeah. So bala ada the Unimas ada buat masa ti ada tarurang. Yeah. Jadi sen lah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman. Yeah. Sen lah.
1: Okay, kerikan kegiatan yang pasal bimacam damar dengan bimacam bau de ada masa de kampung de masa itu kan, mungkin kegiatan dengan Anderson pun boleh speechy lagi dengan mati dengan kegiatan pasal bimacam damar dengan bimacam bau dan nusa di kampung macam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh keke cerita dek pasal sikit ti
0: pasal sikit pedih ngin apa tuhai lagi mi berumah pang de cara dembala lah. Yeah. Jaji mi de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jaji mi nyuka masuk min YP mi YP Dr. Simon Sendam nyungka mirih mesin menuai kaedah de bau. Jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah dadok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semengnen Lukeran 2 dalam rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira nak dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi de taruh tu piti lah supaya mi dapat hasil de cepat kaya nemung de taya wang minan cara damba memang tu hai lah sampai adanya de maramadam pedih.
1: So sekinti darungan jabatan si penyala
3: skim ti pada adab jabatan pengairan saliran lah Sarawak apply di ID lah start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah mulai di ID MBID tapi sebayu CN B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti Sarawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan, kira nak modern cek lah mas. Kira ada bela jadi bela parit tu nak bela perintah kami nak sawak dalam sawak iju pro mahi sampai ke sawak mahi pro dua. Sawak mahi pro dua mau ada parit dengan jarat lah tu nak masa sen mau ada bela mesin unah jadi skim DID sen lah. Dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan mesu segi puruh padi mesu segi membajak neka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira unah nak ngacak nak bauh lagi sebab nak kawasan skim saya mendinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagipun umur pun kainnya tentu ada sekejap ada sekejap nyap saya jami rak ngancak kuih saya modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam Unadem dan skim payang saya supaya umum sentiasa ada lah.
1: Kudu kihok inya nyarang sedekah kampung dan suat menaskiti.
2: Dekati ya 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam pre-produh hektar. Ya, pre-produh hektar. Jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi semuanya menuburan dengan dunia melawat dan skim payang. So dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim payang saya.
1: Jadi dibahas lagi skim ini.
2: Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern. Target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah ya, supaya generasi-generasi itu pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Yeah. Yeah. Okay, baca pedia ni dah buruk skim ti.
2: The skim ti kami ada puru MR 315 dah paling terakhir lah. Yeah. And then sebaik saya ada MR 263 dengan MR 2 DPRI. Yeah, ada taruh macam. Adalah bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian ya, tapi di samping saya penduduk pun ada puruh padi dan macam-macam lah, ada masing-masing empu padi lah kira. Nah ya, kaya rata-rata puruh di macam padi ya, masih bercampur aduk.
1: Saya di sewak saya berkali-kali
3: pendidikan. Dikali.
2: Sekali saja.
3: Ya.
1: Sebab perancangan dia masa mana kira
3: pun. Ya, dua kali. Kalau ne modern, mungkin kami bercadang kira puruh dua kali lah. Tebek jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk umon dengan kalau
2: peralatan
3: modern, kami mungkin mekan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun kira lagi mengaya binua contoh nak benua area kena Henderson tu Skuduk contoh nak Sri Aman ira gini ngancak nak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah, ada runding dengan jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peneliti mati nak adakah dedek persendirian atau
3: hasil
1: ira jual negerinya siapa
3: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi demar nak do jual.
1: Yeah.
3: Aku tebak nak pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit nak tayar nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja.
1: Oh.
3: Padi dah.
1: So padi kisah
3: lah. Bayu. Jadi dah aku tebak nak boleh tahan lah kalau dua ringgit ni kilo kalau ini guni saya nak 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni tapi dah selalu ada setengah aku duduk kain nyuan lagi ada dah nyuan lah mung pedi demar dah jual ada tanah nak jadi ni tanahnya
0: makanan binatang
3: makanan binatang ya.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi namanya kanji.
3: Hanya kanji
1: ada lagi
3: ada memang ada.
1: Okey, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus di kampung dan sepakat Indina.
0: Ekonomi yang ada kampung itu selain masuk di rumah puru padi, ada dah puru sawit, ada dah puru lada,
3: nanas
0: pun ada lagi.
3: Tapi dah bau-bau ti mi puru kopi lah. Tapi kena semua penduduk kena berkelompok tapi individu lah. Individu kena semua ada dah berminat puru nak puru. Tapi itu saya tebak aku ada kalau aku dah faham ada mu'ahinya puruh kopi lah kopi lebrika saya.
1: Oh lebrika
3: lebrika ya yeah.
0: Lebih kepada sawit lah
3: ahina sawit
1: secara individu
0: ya individu
1: Okay, ada taruh kampung di Bumekang. Pernah kerja nyukat tanah di setakat ini?
3: Sukat menyukat pasal tanah ti memuh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na, kalau lot pertanian memang DBNA memuh menyukat lah. Ami masih ngempat mesu pihak lain sabe era nyukat lot cain jadi individu bu lot lah. Ami masih ngempat lagi. Ami memuh meni usul misain masa majlis das mengenai anubran dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak setiap di masa SN rumah mi pidaan lagi soalnya mi ngempan lah surat mi pun tengah guna menyurat lagi nak pihak lain sebab ini surat susulan surat susulan lah.
0: Ada lagi dah kena de bomba surat mi terima surat mesulan sebab contoh dia tu dua belah bomba mesulan
1: sebab
3: kalau perimeter mi itu lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okey, aku rasa ada Tubi ni ada tempat tarikan penemi jangka ke kampung Tubi
3: ni. Sebenarnya ada sebenarnya.
2: Tempat nak ada
3: tapi bayu dimajukan. Kalau kita tu buat masuk segi Nikonnya pimaguh tempat saya mati dengan skim pari bayang saya. Yeah. Kalau kita tebuk view memang sekalinya ke mana memang kita tertarik. Selain daripada saya, kami ada lagi gua ada lagi area saya, tapi masih bayu di mana lah dimajukan. Selain saya, kami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi. Ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai dari belah hiking, nyari kilit hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilit periada pun boleh area saya, tapi saya mah hal kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak kami mungkin mereka guna maju kat kuih saya lah.
1: Mungkin perancangan ada masalah.
2: Sebab di kawasan skin payang saya, selain daripada daitis lah, kutubuk. Kawasan skim payang jeran de merut semua kawasan telah diturap ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami ya. Jadi tempat saya karena bala nang undat dam de segen saya kai juga masuk skim payang saya tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah tempat boleh mampu seperti di rancang.
3: Okay.
2: Tetapi ya kerajaan perlulah. And then the sambu ain ada bunga replisia. Yes.
3: Memang ada bunga.
2: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita. Yeah. Balana aji magau ui ada naput. Yes, naput sen. Dengan aku lagi kurasa tempat sen boleh lagi balana unda trek untuk hiking karena ada karena dapat nanaput bunga replisia sen boleh mengundah namung Gunung Gading.
3: Biasa bunga replisia sen akan
2: desegan sen boleh mengundah bala sele kane kah jadi sen harapan lah
1: harapan satu tarikan
2: ada tarikan
3: lagi pun tempat sen pun ada masih ada binatang
2: ya
3: binatang
1: dah
2: binatang mung aneh punya buluh aneh kat dia dah empuk jenis nanti ni
3: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya aneh manuk
2: burung ruai
3: burung ruai
2: sen aneh pun kita
3: awi
2: selalu ada nyala ada sembuh
3: ada lagi penduduk neput tanamnya jaguar.
1: Oh,
3: okay. Dia
0: jaguar ni mau binatang.
1: So masih ada.
2: Tapi very seldom lah. Binatang dah menitik. Susah kita tembuk.
3: Tapi sejarang lah.
2: Jarang.
3: Tapi adanya nak pun lah. Kain yang ngaco.
2: Gerak punanya memang boleh.
3: Kalau gerak memang
2: tiap hari boleh.
3: Memang iya.
0: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat dibekun. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau menang orkid ti de paling pagunya tempat bekun kuat.
1: tempat yang
3: menarik sebenarnya. Tempat yang menarik.
2: Boleh tes 10 nomboran yang bala Paulo tanah. 6 nomboran kan? 6 nomboran. Terima handu wala nomboran. Buat mudah research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nemari aji masuk kabur nanyakan aku. Asihnya ada menik depan yang kuatnya. Aku menang masuk jabatan pertanan aku. Ada surat masuk pejabat bala tu yang aku menang.
1: Okey, mungkin KK boleh bila ni mengharap KK lah dengan ke maju dia taruh bakang putih dia masa dia era mendeng.
3: Okey, memang impian kami dari ketua kampung memang mengharapkan kemajuan. Kemajuan masuk infrastruktur lengkap, serba nak kan minat lengkap saja, modern, dah bau-bau lah. Lepas in masuk segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas in ini pokoknya, kalau masuk segi pertanian kami era modern kan lagi. Kalau masuk segi sosioekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak modernkan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan saya dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas en kami pun selesa lah, selesa dua jenis dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin moden, makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK jikan ada sedap tayin lagi.
2: Memang harapan tiap-tiap kampung kami sebagai untuk kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur, ya, yang infrastruktur dari kampung lah, kemudahan. Dado itis memang mung ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bo
3: asas
2: bo asas membuat mutahir dengan memodel. Ada pun perlu itis kita era demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan de seterusnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mung ngamik de tubi pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Yeah. Jadi mengambil datu bi pelaman itu sana ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kain menyeluruh maksud tu. Yeah. Jadi walaupun ada tubi pelaman jarak CN tetapi kami taruh buat kampung kami sama minat
3: sama-sama yeah. Sebab tanah kami
2: tanah masih
3: kami
2: kami ada dua jarak pertanian sebenarnya di umai anda tubi mawang anda tubi mawang ya memang ada lagi CN pun sama lagi kami taruh buat binua dapat minat lah yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jadi kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian nanti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan bertambah lagi ya. So di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan ini kan memang keutamaan lah yeah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan mengharapkan tiap-tiap anak buah na memang berjaya dalam pendidikan lah. Sen harapan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ia bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh ti tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kaya lah menang amiti pandai yeah. Ya tetapi oleh kerana kerja sama ada yeah. Ya segala ada ini datulah ni rupanya kira berjaya
0: pengharap pemimpin mengancak bela perintah terutama masuk YP yeah. Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ni peruntukan daripada supaya kami dapat hasil lebih sudah keluar tayar. Contoh mung baja tayar yang kurang itu mira nambah nyungka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil mira dapat meningkat lagi dengan nyungka kami sesuai BSN mah pembangunan kampung kami infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal, mungkin kami akan nambah di bumbung dengan nambah mudah grand stand ada kemudahan ada gelap belia
3: stand. Kami taruh keke tubih di aku keke Anderson, keke Holland dengan keke Jekan ucap akhir terima kasih lagi kami kembat nek YB kami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan pak million million terima kasih dengan yang ini selalu membantu kami dah taruh tubih ti kami harap dah akan datang pun ada wah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah saya pengharap kami.
1: Terima kasih dengan taruh orang keke ketua kampung dia dapat bersama kita ada nanti tapi pengisi program cak penemuan kita ada kawasan terbedir sejak kita mau bersama dengan keke Holland anak Nyadu masuk kampung Ketim Awang. Kita bersama lagi dengan keke Jekan anak Kemonton masuk kampung Tubi Pelaman dengan keke Anderson anak Bos masuk kampung Tubi Bihem Seriannya dan bersama kita ada nanti mengisi program jam penuh ke kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung ti dengan lagi kita ngajur nak dihon lagi kampung-kampung berbekin kita ada keping pemancang sejak ekonomi yang ratus dan kampung yang ada dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa dia ramai dengan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa dan kita nanti pilih si cara
0: sama-sama.

Lagu dari teman-teman Rio Speedwagon, Ragu, I Didn't Can't Fight This Feeling Anymore. Jadi jam tadi sudah madenda masih mengkrimi dengar dengan pukul pre-singarif ya. Jadi kita sudah jatuh pukul sama-sama kedengar program jap penuh-penuh. Program ada dongatur dengan doga peruah pada Mildred Anin. Jadi terima kasih ke semua program kita bagi bersama kita di YFM Bidaya atau pencurinya Pramenta Karetis atas sama-sama dengan Ragu So Athaniel featuring John Atkinson dengan Abraham Raguati Saman Eliza Susina Jobeng.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The Segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisah.
2: Okey, jadi jam tadi setelah madan dan semang minda dengan pukul Pris Ngarep ya. Jadi yang pukul Pris di mana di berangai agah di derma agah so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah. Jadi semayu sama kedingah agah atau peraman ada petak kari tinggal ragu so Lindsay Yesi cinta pelesu kari pasana Brody Marantika kaulah segalanya.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kosar hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan sesi pengajaran

vaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang jabatan hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suat semua peri rumah peri penyerta andu anak-anak takah kebangsaan adi sepungas medongatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Rebiso taruh peruk ribunaan anak-anak tikuruk yang meda rami dingi penyerta ana. Suat menduk ina yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri nga yang berhormat, Dato Ong Yok Lin, Menteri Buruh nga Kebajikan Masyarakat. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman perupas beribu belun adi warna-warni jadi tanda pemansang ramiana. Penyita menegak dok nyerami nga pikiran wayah gambar berarak perkas ragam, pikiran pancaragam, permainan saman berak masam acara sukaneka nimun bekeduh derum kuni beruruh bor pakai perka beragam nga berumah psiker. Penyita adi samah menegak dok ngatur diskura hospital nga kelab dini Abang Rais. Derum pemenyu pengenang i yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman mite anak-anak isa kakat semangat rindu di Rais, ingat asar usul Rais, semen sedia jaga Rais tipuh ngera mebaga sundis andu. Aiman negara penyita ni menati dapat turung peruah anak-anak adi seun penyegi rinduk, semen penyekembang adi senimbang so para jasmani nga rohani. Anu tidum sejarah dok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
1: Sebukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.

Okey, jadi nanti Rago sebungkan setelah dengan Romiti dari Bujang Serian, so penyanyi Vivian G. Okey, jadi selamat dengan Rom, selamat bersama lagi atau dang segmen dengan Rom Pawan tadi dengan Rom Manu Taruh ya, Juk Nuburan Semong Soa 2020 Nuam. Jadi harap so berapa pengajit YFM Dayoh dengan Romiti dah hibur Rorobi saya sambringan di so jai ke buku Nuam Ngumi Ma'on Radio lagi bersama Dokoi dua pengarut ke hidup tugas jaya dan segmen ngancang betul. Jadi Adin ketemu lagi bersama aku DJ Jazz Tok Bibur ngoja dalam grogu pingbur menoga info-info berkaitan dua isu semasa di agak aku berkongsi duduk seberingan dengan Romiti. Jadi walaupun ini sejak kerja pengundai dengan Romiti, harap beringan tetap keceria, tetap kesenyum dan yang mana bak bergerak terkait terus bersama aku itu nak kenyong segmen tu pukul semua tuah-tuah pengarum. Okey, jadi saat pengisi segmen atau Romiti yang pukul semong Romiti ya. Sama-sama tering oji tak abar pukul semong seterusnya pukul semong suku yang noh program di dapat tengok setiap ngarom anu taruh rentak bau yo program di berpuah di penyusut nada penerbit Linda Jagem bu sejak program nanti terus morot kadang zone interaktif. Ya, aku juga berbogot terima kasih ya untuk seberingan sebab peningat teh mo bogot ya abra peminat-peminat YFM Bloyo mo terus sampai ta salam di ruangan Facebook Tong Ngaramiti. Ya, terima kasih untuk seberingan dia lagi like dua share Facebook live Tong Ngaramiti ngin puan untuk beradingan tu di ruang dan ni. Jadi di puan ataupun harap bayu buka siaran radio Ngaramiti. Terus bersama dengan terus berhibur. Ya, baik terbaringan di TKIT, naik kerja pengundangan di Bori, aduk di jawin laptop, di jawin komputer ataupun guru di jawin anak ingan, semadi ngajar anak ingan, rebis anak kopot di minggu itu, mungkin lagi di tes ya, rebis sana berasudik tu, di area ambil presa SPM doi tu ya do, jadi pengembang memang cukup gago, jadi ingin penumpun duduk berasudik tu, supaya nyenang mudah-mudahan dapat result di paguh nyong sawai titik. Okey, jadi ragu minggu pertama seterusnya pagi itu Rami Pawan Mile 16 Band Jordi YFM Radio gerak bersama.

YFA beriuh gerak bersama kira supaya 24 minit tadi pukul pri ia setengah ngarum. Jadi ni info di Repkosi Nodo Sobrep Ngoja Tengah Ramiti jana ujian HPV secara percuma saat kaum daum kaum dayung ya di agi mengatur dan program jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS bahagian Kuching Seri Rimoh 2026 yana betul-betul kedua penyambut bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS Takah Negeri Sarawak 2026 dia ada mengatur minggu baru ya semong ju dua semuih nubran semong ya nak buah nunuam dua onu minggu so pukul semong pagi nak pukul lima ngumi mengatur di Kuching Central Shopping Mall. Jadi antara kriteria-kriteria kelayakan saat kaum dayung di dapat terima ataupun suat dan ujian HPV percuma itu iaitu warga negara Malaysia berumur tak ada persawak ataupun kesemu jadi pernah naik hubungan seksual. Jadi sambringan di berniat naik ujian itu jadi ada kombot nuburan yang disebut kutih dunum dua hari minggu minggu bauh ya semangcu dua semangmuih nuburan semang di Kuching Central Shopping Mall.

Okey, jadi nanti Ragu pergi Bora Sinta ke kumpulan Spitfire. Okey, jadi ngipuan ke duduk suara penguji terlebih nanti kawasan Bau Lodok Dua Biawak kedaki Tentera Darat Malaysia TDM area naik Exercise Satria Perkasa Taruh Brigade di kawasan Bau Lodok Dua Biawak. So, semongju nuburan noga dua peruju nuburan semong iti daki ada ngetipu titi agi aktiviti ataupun gerak kenderaan ataupun pemenu aset ketenderaan di area pakai orang Bau Lundu Piawak yang di esok penyedia ataupun program di moh bongatur jadi ratus di area pakai orang nanti bersebaya supaya ingin kerjasama dua perhatian sebanyak ini nah pemenu aset ketenderaan itu dia jadi ruang seno ratus pun buah supaya agak supaya idoh sebarang kapah ataupun ini spekulasi di idoh bonal berkaitan dua program ini dia. Jadi sama ngarum terima kasih gaya duduk dengan tu di sama Ruto Garobiti. Sama ngarum James Pengiran Ronald Dennis G Chun Fo. Sama ngarum duduk ketua awah media sem yang selamat tengah maka selamat berapa di udara. Ya terima kasih duduk penyimoi di sama Ruto Methun, ya selamat ngarom. Lucy Bandang, ya nang selamat ngarom. Ya terima kasih. Ya nang selamat ngarom. Pinat YFM do yo, ya nang happy ngarom iti. Ya terima kasih. Ya selamat ngarom untuk Rachel mereka di Siburan. Ya nang selamat ngarom. Salam damai so Siburan. Ya nang sepuro gabarangan. Okay, jadi rogo menghibur tu seterusnya pagi ti juga tengah so Alicia Sidem. Jom di YFM do yo gerak bersama.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Okey, jadi nanti raga penghibur penyanyi Yesi ni salahku. Doya salah no ni pakai mungkin lagi kau di komo tak kira mungkin tak IT lagi jadi kajian masa di aman ubat lebih nyana di lagi enam ya ataupun penyakit ataupun enam kronik ataupun yang nang doya bergantung ke ataupun diabetes ke kolesterol ke ni ke mungkin sebaiknya mulut buat ostia aman ubat. Jadi sabrengan di kamu kabutnya main sebab so jaga kerakal sepatutnya dia manubat. Jadi nak buat kebut manubat dengan dia teruti buat kerakal dia terus semurah terbaus kamu teman ubat. Okay, jadi berkaitan dua penyihat itu lagi program ingin vaksin influenza secara percuma saat warga emas di mengatur dengan program jelajah agensi nasional Malaysia Sihat ANMS bagian Kuching Seri Rimoh 2026 bertotok dua penyambut bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMS Setakat Negeri Sarawak 2026 diri mengatur nunum dua minggu minggu baru yang semong ju dua semong mui nubrat semong so pukul semong pagi nunggu pukul lima ngumi di Kuching Central Shopping Mall. Okay, jadi kriteria saat terima vaksin influenza secara percuma itu yang kriteria yang warga emas di berumur 50 di kurang-kurang lagi ni ataupun bis onam yang nak dikata doya bergantung kencing manis kolesterol bergantung obesiti asma ataupun kanser ataupun penyakit kronik di bokon ruai seno warga emas di berumur 60 sawak ke semua sungguh pun ya doya onam dikata aku sebut nanti kata onam kronik nanti pun layak ke terima vaksin influenza secara percuma itu. Okay, jadi supaya teriak ngojit abar pukul semua ngaram atau bibul ngojit dia orang ragu penghibur tu seterus dua buah dengan ragu steady babih dua ragu kedua cinta teban tawan.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama
1: FM di 06 pendek MHz di Kuching.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur aku mehapencena penyanyi Cikgu David. Okey, jadi mepukul semong-semong rimah minit tengah rom tiak. Jadi kan ini ajak tok sama-sama dia enggocit program rantak bau atau ngarom itu ya noh program dia berpurah ada menyusun ada penerbit Linda Jagim. Jadi kan ini ajak tok sama-sama dia enggocit.
1: Hai, selamat bingara. Selamat bingara pun kita ada ngerti tapi program Rentak Bau. Okey, jadi dengar ti ada aku duh kudu lagu bau de ira tabanku. Ah, tinggal kita sama-sama bihibur de ngare anu taru city. Okey, jadi kita nagih dengan lagu pihibur kita dengar ti lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell Is My Husband Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone Beauty Things.

Senama tidak taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia daerah tabanku. Senci lagu masuk cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan. Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu masuk kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Senomati nak taruh lagi dengan lagu Databanku Masuk Negara Indonesia Kali Siti. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu Bahasa Melayu. Ada erat Dr. Banku dengan reti. Dari program Rentak Bau Pakai Sebois N. Aku Yiken, Anika Gah, Bala. Pikaping kita dengan reti. Aku harap semua bila kita awas, terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengan reti. Okey. Bagi bala kita ada tengah berehat, semak berehat. Bagi bala kita ada tengah kerja, akikim lah kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang, bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterusnya tabanku dengan reti. SNC lagu masuk Dato' Sri Siti Nurhaliza. The biduet bersama dengan Ade Govinda. Dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya lagu ada penyanyi nah berasal masuk Kuching Sarawak, Encik Hafiz Suib dengan lagu Terus Bersinar. Dengan kaliti masuk Black Hanifah, lagu berkenaan Hijab Rindu.

Okey, seterusnya kita rangkapi dengan lagu Iban. Okey, lagu Iban teman pengerti ada taruh dengan lagu Iban Sence. Lagu masa Christopher Willie dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin Nipuh Nganti Kuana dengan ripas N, Melissa Francis Pengrindu Ku Diperdua.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali ti dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ah, ni dengan lagu Masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kong kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada. Rindu Aseng sama dengan Desmarcus, lagu dah berentak balada lagi, Cinta Aku.

Okey, saya mati dan semangat dengan laku jama hodok puluh aku dengar ti dalam program Rentak Bau mengani masih lelaki. Sama-sama kita ngampan minggu bau dengan jam bersama dari program Rentak Bau dengan saya anakku selaku penerbit. Program Rentak Bau ngucap selamat bingara, selamat berselelek dengan kebakamat. Sama lagi kita minggu bau dengan jam bersama dengan saya.

Okey, jadi nanti kita mau sama-sama dengan cerita program baru yang tak bau tu ngarami ti yang program di berperuah dan menyusun ada penerbit Linda Jaya Game. Okey, jadi kita supaya doa mana semong 4 minit ada ngarami pukul semong di setengah ngarom. Jadi ataupun memorot kadang zone interaktif ya. Okey, jadi kita supaya tu hibur ngaji terlalu ragu pinggul di mau menyusun dan mudah kadang ragu di okey dengan tu miti ya ngurusu salam ada dang Facebook tu ngarami ti. Angin pun angin duduk so beringan roh lebih sehasan beringan di ngarum itu dan pemenu so pasal ataupun so atau perkoja dari apa di roh lebih sendi lagi ngurusu orang na tun juga di kucing ada ki kudu-kudu lorong di orang na tun juga tajuk so pukul semong di ngarum tia buah tuap ya. Sana projek sistem pengangkut bandar Kuching Kuts. Jadi antara orang atau lorong di Utop yang angin laluan saat na kroja yang projek sistem transit aliran autonomi ART di bandar Kuching. Jadi antara orang di Utop atau lorong di Utop atau jauh sepukur semong ni ngarom tiye. Ia ngelibat orang tun juga menuju ke orang Laksamana Cheng Ho. So, dua umbiah ya. Turut botop yang lorong di sipang traffic light orang Song menuju ke orang tun juga. Pak Sugmono gini sejak lorong buah buka saat pemandu ratus ya. Jadi ratus pun boleh sebaya plan pemandu ingan ataupun pakai orang alternatif mungkin ada dapat dan ataupun elak bono ke pakai orang titi ya. Okey, jadi rakyat sejak pemandu atau anggaran itu harus hingrusu orangnya di sobat kota jangan orang itu juga harap jenang ningga papan tanah di agi papasang ada api kroja di danau. Okey, jadi harap jenang rakyat sejak pemandu atau anggaran itu selamatan dan tepat di tujuh tu atau pemurut ke dalam zone interaktif anggaran itu dan segmen anggaran pawan di anggaran taruh juga nampuran semong sewaktu 2026. Ragu penghiburan seterusnya ngaromiti suka dang otina daily okes.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ke mumurak ke zaman tijak tu sama-sama ada masing. Enggak asing ngasih di bawah. Eh, Jess. Mau puan ke dah? Sumi ya, kukirin boton sana no. Aduh ya, pokah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidak ya, boton aku dah nak no. Aku sakai ya tim memang ngogi man koyu dari yang no. Bomu rusak dia dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kini di yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Yak rubah prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mak masam-masam ni. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku ya. Ah, pakai botol ni, botol-botol dan angkut ya. Sebab dia mugi dapat dia. Muni enggak botol ni bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau dia nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma dia mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Muyuh dah nyaman teh. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan duo iti, gituk nyaa je ko jangan tina. Itu nya ningat botot ni pilih pogah tu napo nyaman patuh na. Sembarangan sina, sikit nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setengah jelebu pangan. Wan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun ti.
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Minta maaf ya.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu setia sok penyanyi Roxy Iksi. Agak jadi kena supaya 2 mata ruh minit ada gara pukul semong di setengah ngarom. Jadi memang nanti inyam ayo ngaji teragu dom titiri saja dom kudu-kudu minit saja atau supaya dang segmen ngarom pawon pasu ngumono. Terima kasih kedua sobra pengaji tengah robiti di tetap setia tetap gap sama dua hoku di jejes ngarom iti ndoga ke masa iti. Jadi terus gap sama ko ndoga kenjong segmen di tiap pukul semong 2 turu pengarom. Jadi selamat beringan di tugas ataupun lagi naik kerja pengenaingan Robi so pukul sembung 2 turap ngarum dia di usaha kapang sebab Pak Arok kenapa lebih hibur gaji atau YFM doyo dan segmen semong 2 nuam itu. Jadi sama ngarum terima kasih ya nudu semuk linas dia lagi peta salam ngarum itu yang salam nudu para peminat YFM doyo fan club semuk linas di Sapa Dani yang nang boleh digeningan di kota Sido Deni Sino Jo sama Jo Fiona Vivian Tolo Masino Air Duringo Base Henry Bali Yawling Tanamai Mary Sarob and Jela Insidol Anang Jita Ragu Sina Salah di Sina Salah. Oh jadi memang lolah bu je Sina Salah do Sina ke pun salah mau dak nebakan kaning ya tu. Ya seterus selamat ngaram nuduh Henry Bali ya dah salam Malaysia menani suku pabung buak terima kasih Amit Miki ya selamat ngaram Anang Jita Ragu so daily August ina ya nang mana mana lagu pakai lagu nanti yang mau temain ya terima kasih harap penyanyi ya aru agak bersama retuk ya Paul Sekin selamat ngarom terima kasih ya lagi bersama retuk agarawiti ya nang harap kita semua sehat dengan terasa pagu anda kami ada kawasan terbedu ngariti ina ya terima kasih selamat ngarom menuduh Veronica Set ya nang selamat ngarom ya nusporog harap sihat-sihat sijak ya nang rakyat ngaji teragu so kumpulan Samson kenangan terindah yang nang harap DJ main lagu ti sebayuku Bu Ostia nang walaupun Bu Ost radio tetap ge on tu munya nang on sejak masa Bu Ostia noga puku kudu nami radio na on ya terima kasih nado Henrita Sujang di kesama reto nah yang nang puas sejak lagu-lagu di pagu yo memang ada lagu di pagu di puato agaromiti yang nang khas asana sobringan di agi bersama duo aku agaromiti. Jadi saya terus saya Nurul Etika yang nang asrama Tembingara harap kita semua sihat dan terasa dengan Riti. Salam ceria, salam damai masuk JB. Request ragu dari Bujang Serian dan ngibul kita semua ragu nama jaga aku main jenah ragu sebunga-sebunga setau jaya. Okay, jadi tak bibur lagi kau jatuh ragu pengibul tak seterusnya. Okay, jadi kali ini ragu pimpinti so Veronica set kenangan terindah so Samson jadi ragu kedua bukan diri Jordi YFM pun dia gerak bersama.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pengurus suat pukul 4 semenu, radus di RTM saman RTM Klik.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu bukan nak diri. Jadi Geras Rupiah 2 small PE minit saja atau yo dan segmen ngaram power nah. Jadi saya beringan di arwah bersama dok ayah ngaram iti yo sama ngaram cuma kasih bogo nudu so beringan. Aku saya nang ngaram iti mo bogo ataupun kudu-kudu na anti mo morat boos sebab nyambut kup nudu sebab terpagi rek muka suap mungkin bogo kerja pengenai na hari pagi ataupun rek mun kerja suap tiap pagi mungkin nyanang tiap pagi bos bunga se hanya nangga mengapo dan suba pandu pakai gimata na sejingka tadi ke tempat kroca sungguh pun idoh yang nangga di umbiah no orang nama tempat kroca pakai lan suba mungkin yang pengalaman melipas gimata na sejingka ya terima kasih ngaruh terima kasih nudu Rena Tambi kisah marito ngaruh miti ran ngoje teragu power of love so selindion hasasan geng-geng awah PPSMBK geng begag you know la sayo no subuklinas fan club it na yo mun sekira support masa cukup masa titi atau ngoje tragu iti pas gubernur terima kasih nudu Rena Tambi ya sama ngarom terima kasih yo nudu Michael David Protesi Sino L selamat tu Sino L ngarom ti ya nang selamat ngarom nudu DJ tugas yo terima kasih ya nang ni le lah ngoje tragu Joget Cinta Setia yo ragu nama jai ke kumain eh yang nang ragu iti yo pahit nudu sama L iti sebunga-sebunga siti di dio sebut sama L yo yang nang bayar anak sukun muna gaya pahit salam nudu api ngomong mandis ayu bala sikia sikia sudi di ogi ngoje radio by FM do yo dan ngaru miti ju sumuk linas Sino Denny, Hayang Boy, Durin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Angela Ensidor, Baya Siki aga yang nang pay salam ke dudu Puan Dorin, Puan Nyimoy, Puan Freza, Fokadun, Baya Rawang, pano bara fan club semua Glinas, Baya suak bara geng-geng awa Facebook disapakan ni teh. Oh, ombu. Salam iti. Okey, terima kasih dudu Sino L, gi pay salam. Sama ngarong dudu Vediti Skolastika yang nak selamat ngarom semua pekeping YFM daya harapan tempat berkat kita semua. Okey, jadi saya terus semangat ngarom kena duduk Mami Cikgu Esther lagi bersama Roto ngarom iti sahabat pengarah salam namai masu Darut Sadung Darut Sadung merupakan terkirian nanti ya lagu je ragu sanggup aku itna ragu iban lagu tujuan naga semua pekeping YFM daya. Okey, cukup masa hati atau main lagu itu ya mungkin sekarang cukup masa hati ya dapat yang naibim iti ragu iti di segmen ataupun di Bokon. Jadi ragu pinggir pulta seterusnya ngaram iti PMA sekumpulan The Vipers.

0: ke tujuan Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerana picu siaran ngerah subkur semeng 2 setiap ngarem. Dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat, sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terpengarem dan pukor 6 isan-isan.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur Romeo bercinta. Ya Ragu di okey bibitnya ada sino LT, jadi harap yang terhibur dengan Romiti. Jadi no kita sejak segmen dengan Rompawan tadi akan Romano taruh itu. Jadi Ropai Titi atau orang yang dapat gab hibur ngojit wifi betoyo dan segmen semong tuah nu menuk pukul 9 pagi tiap pagi. Ropai no pukul 9 pagi tiap pagi ngan ri bersama lagi dua pengarut ke ID petugas dan segmen makat krimo khas. Okey, jadi ngan ino aku juga berbuka terima kasih ya untuk sobringan di gab sama aku nak masa IT dengan ini nak kata berapa bau di segmen 2 nu di bekon jadi ragu pia bu atau ngaram itu ya na sina salah di sina salah sila Francis yang cok di wifi muda ya agar bisa mah

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Itu lah dodo dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ne di, bemakung bak ku ting ngujit mo sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu bukan ada dapat ke tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu, kaki aku guyu monu doi, tonggon monu aku, no aku gak mau tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau kita shoto eh, kalau di dengan aku ni he. So lepas ni, gagal yang dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia nang tonggon panu, pada ngah push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak lihat aku nang. Coti apa sih nasi adikku? Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Mau digaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mau tole mabuk bahaya.

Microsleep inih minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah gua. Eh, Jess. Mau puan ke dah? Sumi ya, kukirin boton sana no. Tadi ya pokah mun boton manuk kenaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ke dah no wan mo. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, ke doli yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya na. Yang tu bamprok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mumak masam-masam na, masing muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggak botol na bonar-bonar.
2: Mas barang-barang dah punya. Lalu tiap jangan ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Buyo ada nyaman ti. Eh, jat dulu adino kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, nituk nyaa jago jangan ti na. Itu hanya dengan botol yang pilih apakah tu napa nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo, yo, ada jelebu. Cus, bunuh dia.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
4: Jelebu. Minta maaf.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Puankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Pinyebranak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang seramat Sita Anu Pinyebranak Adi Mahmai Pursawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kehe main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.

0: kami dan Beirut dan carta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat, opomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dengan-dengan atau nyaan guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buat aduan lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bedoyo. Pak datung ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingat bersama rekoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.
1: Jangan lupa YFM Bedoyo.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM bidaya.
1: Lawa, Mia Yong.

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Klik harito. Anu peningat sedunia. Dok sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober berang sewa. Kesewa ati anu ane dok sita ngamai anu bulan Oktober. Tema sewa ati, Love Your Eyes. Yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabian penyepuan pasar jaga penyihat betul adi udah dok dapet ngarega adi murah. Rebis ni poin ni bilan manusia di ong. Nurak susah berpaut dengan penyihat betul adi dapet dok tak ngadong nguri. Sayang meh betul ngan. Seranunai pemeriksa amai rawatan awal raru berguna.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga dengan kami tiap penuh mana mi, nampun penyalami, mengambil ngampun nyarap salang kami. Abang yang pada minat pencuba, tak perlu kami sop miik, sebab kami dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akam dengan kuasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, di kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinagami dengan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kehidup pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam, dan mengintu nyaga kami, dan bingaru. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengacau pencuba. Kuasa lebih. Sina mi macam maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituhun Roh Kudus sekam Tuhan. Sina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami di guru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia sini. Yesus Kristus dan jadi penubuh kami dan nyelamat dan dibawa kami segala pencuba. Nintu jenaga kami masuk pun dan anuti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setina mendek setuhai Tuhai. Amin.

Pukul 6.30 Isan Isan. Si bunga si puun-puun naga. R&D nyebeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS meranya 100 poin taruh juta ringgit yen turung asnaf. Festival Kreatif Sarawak PCU Dog Pi Baya. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani bisama ngaku jurnal labari dermagah dog peruah so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Ekosistem kerja peratin ke penyikembang R&D adi beke dapat berdarikas transformasi industri pedi ke beras Sarawak. Menteri Industri Pengumuman Komoditi ke penyikembang wilayah M. Faikort, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Kidanang, pimandai derem pitak agronomi, bioteknologi, sains tanah ke analisis data berguna dok pakai yang katuh penyeruah samun bedak setama industri pedi. Ayanang kerjasama desa peritah Industri Kerja Pratin, Universiti Kapitak Swasta menega biguna yet natu asir kerja pratin dan penyelesai susah di dog nura bedak ngera adi ngusa industri. Aik dan sakati dalam teks pengenang i di dog basa pada gapit Menteri M. Faikort, Dato Martin Ben, tipuh teep rami persidangan pedi Sarawak Sarikon adi dua di Kuching. Drum pikar di sama pengarah kemiang Sarawak Dominic Chunggat Kidanang penyejawit R&D biguna dog pibayah yang berdari kas penyekamang industri pedi kabaras reis. Raka anak suku biguna yang disian akses di pimandai kat teknologi didapat dog pakai besengan di gaya andu samun landscape kawasan. Ayanang kerjasama di asah agensi ke Institut Kerja Peratin di Sarawak samun Malaysia guna dok nyebeke kedak sok kuka rebis bega peluang kerjasama ngabadan kerja peratin antarabangsa. Ayan menegah ngatat penyesua pitak swasta dalam ekosistem R&D samun kuas rakah penurung kerja peratin yang nyukong penyekamang industri pedi adi rebis dinamik. What about Kuching WAK Festival PCU bikemangkan pengatur imadinati dok pibayah so Kuching Sibu Kak Miri ngabintulu kedek jadi terun pengatur i ngasewa bau. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang menyekembangan kuka lebih sebegak peluang kak ngera dingosa industri kreatif yang pinandeng bakat kak karya masing-masing. Ayanang festival dok ngatur sedan bulan Oktober hana menegah samun pitak penyikiran pengumuman kesusasteraan Kak Bipraman. Ayi harap WAK Festival berjuang berkembang nekak jadi festival antarabangsa Nimun Edinburgh Festival di United Kingdom. Drum pikara dikait dengan seni betan asar reka bentuk ikonik wall di Padang Biron Antarabangsa Kuching KIA menegah pinaneng identiti warisan betan asar Sarawak. Reka bentuk anak kiren interpretasi kontemporari nganyindi inspirasi songket Melayu Kapuak Kumbu Iban. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Kidanang rakah anak menegah nguruk seni batik samun kesenian Sarawak ke Malaysia. Kedak sok rujukan reka bentuk inah motif bunga tampuk manggis di tempat reti atur nik kaban penyeduduh ka atin kena. Warisan ka tradisi kaum Cina berguna dog nyi beke yet netu piju dog ngaten samun dog ngangen tubak bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang adi menegah gapit Menteri Pendidikan Inovasi ka penyekembang bakat Dato' Francis Harden Hollis Kidanang pengatur rami nimun Mid-Autumn Festival suku berguna derem jaga warisan betan asar kedak senegap atur bidingan komuniti. Ayah kedang sakati tipu kuka penyita rami Mid-Autumn Festival Ridong ngatur bedak Persatuan Hopoh Malaysia Anjak Sri Aman. Tipu ramiana persatuan ana terima penitah beranya projek Sit Sepak Pasar MRP RM30,000 ke Persatuan Hakka Sri Aman terima RM20,000.

Piju ngaga. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS meranya 100 poin taruh juta ringgit iat ngen penurung Katibran Asnaf Dini Abong Sarawak seteket terpuni Ogos adiri pas. Pemangku pengurus BAS TBS Iskandar Allen Kidanang penurung penurungan dok ngen sopat program adisamun pendidikan kebajikan penyekembang institusi Islam ke katuh pimahir ummah. TBS menegah negap rakah pidapun ngan rakyat so program santunan asnaf yang netu penurung dok ngen ngan rebis ngasi. Ayanang TBS menegah nyidia penurung samun sara pimudip bruri mikir remin ke pendidikan ngan rakah ngaten penerima menegah dok turung kepada sukarelawan rakan zakat. Soldadu Dayah Malaysia TDM remansang eksersais Satria Perkasa Taruh Bridget di Mening Bau, Lunduk ke Biawak sos mengcunek 27 anugerah Oktober hati. Penerang sos sel operasi media markas Division Pertama Infantry Malaysia Kidanang, pemenuh moto ke aset soldadu pakai eran Bau Lunduk Biawak redok mansang student eksersais sana. Daerah tu serbisi pengguna eran raya di student eran raya ne, nomitek bedakngen kerjasama ngenetu exercise kenu ngadudu. Exercise berang sawa anak ina yang negap takah penyedia TDM derap nura atau seramat reis. Daerah tu sedobi tayan bedak deh peruah penerang adi deh betul adi dapat teban gapang ka penyiri rog. Kudu-kudu lorong di steden Jalan Tun Jugah Kuching Dr. Sementara Tui Arong Taruburan yang bedak kerja projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS Dok Mansang. Penerang Sok Sarawak Metro Kidanang, pinaup eran raya nak kuat kuasa pukul simeng ni singarem sungumi adib kait dengan eran Sok Jalan Tun Jugah ke Jalan Laksamana Cheng Ho adib madinati ke es ni lorong Dok Kuka. Di lorong di simpang lampu isyarat Jalan Song menuju ke Jalan Tun Jugah menegah Dok Teep. Sungguh mana sekurang-kurang di lorong Dok Kuka yang pimenu moto. Pengguna aran raya Dobitayan berdengatur pimenu siroh aran alternatif ke tunda papan tanda rebesi tipu muto bege. Minat masyarakat tunduh sukan pickleball dah ada berkembang di ngetat rakah pibayah pimudah rekreasi komuniti di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang Kidanang, pickleball dah sian pingamat kena amai udah dok belajar bituku ngabrang masam takah umur kak dapat ngatat masyarakat kenu gaya pimudip aktif. Penyekuk kak kot pickleball bauh di tebingan Miri kirenang terunana dapat dopakai yang teban penyekena kak community. Kerjasama petak awam kak swasta cukup guna derap nyidia lebih sebegak terunani dapat teban penyekena kak masyarakat. Aik dan sangat titipuh kukak pickle pet pimudah pickleball community di Miri. Ia menegah ngata daerah tu seberapa kai pemuda anak bersama rawang kadingan. Ngangemas segah paribasa pun puni. R&D nyebeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS meranya 100 poin taruh juta ringgit yen turung asnaf. Festival Kreatif Sarawak PCU Dog Pi Bayah. Ngana ati ada egah sewai fan video Dog Nyusun beda Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman ka Dog Nukar ka Piminyo Biatah beda Vicmore Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat isan-isan ka salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Lagu Brahman di sebengah dalam segmen Mekar Karimoha Seragu Sedino dari Pogan. Selamat izin-izin ke so peraga berangan. Lebih sengah nak digi bersama ke di Wi-Fi Media. RTM Kucing. Aku dah sadi Sasanan Wati. Ya, bersama dengan aku DJ Lalangan. DJ.
1: DJ Mil. Minggu bersama dia berpagi tina pukul lah peri. Berpagi pengisi Mekar Karimoha dia berpagi ti. Okay, berpagi ti. Akhirnya nu dia Bandarai Kucing. Bagus saja nu. Kain hujan orang ni pengharap andu de skambuh dan denuti bagus saja dapat kita nyalan aktiviti-aktiviti kita ada skambuh dan denuti
0: ya. Mati tadi dengar smoky keadaan jerebu ya pun ke indeks peki sebak tak di Sarawak Madinati
1: Okay, orang ni pun pukul mahi timati abang kemet minjang ngupi mung de besana setiap anundi ini ke andu rima dengan pukul juk timati agak ada minat senang bukan sadu pukul setengah agak di mana sena bau dapat kita keping ni ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik tapi saja bagi kita ada masa itina baiknya bagi kita ada masa itina dengan pemutuh lah.
0: Ya. Nak kena kira rubi sih ya dengan di Andreba di kedaan ran di Dog Miki amai teja amuran aku muka bahasa nanggi ran di Dog Miki ya rubi sih di kawasan Tun juga.
1: Okey, amani pun bagi bila kita ada ngohang jalan Tun juga ataupun bagi bila kita ada masuk Batu Ju Batu Mahingi kah?
0: Ya. Yeah.
1: Menuju ke Bandarai Kuching.
0: Ya, Madinati kedeg erat badeg.
1: Ya.
0: Nakit-nakit ya.
1: Oh, ni pun harap kita sentiasa gagit di cerang bahas. Ya. Lagi kita bisa lagu-lagu hibur kita lala.
0: Ya, tapi cuba peraman dengan Tonio Spoji dengan lagu di Dan Seraru Gaun.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah. Eh. Jess. Mau puan ke dok? Sumi ya. Kukirin boton sana no. Dia fogah mun boton manuk kenaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebab itu doi boton ke daino wan mo. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mau mas bas barang na punya ane. Yang tu bamprok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ba luas gua. Batu hidoh gepu ane.
2: Mau mak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mungkin enggak botol na bonar-bonar.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Mu yo ada nyaman ti. Eh, jat dulu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa jago jangan Cina. Itu hanya dengar botol pilih pogah terus napa nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo, yo, ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf. Ya.

Pukul 7 berpagi. Sebengas mumpun aga. R&D ngeke transformasi industri pedi Sarawak. TBS nyugon 120 juta ringgit bantuan neg asnaf. Festival Kreatif Sarawak Psilung dok pibahas. Selamat berpagi, salam Malaysia. Madani bersama dan aku Mildred Anin da aga berpagi YFM Media ti dengan aga. Ekosistem pendidikan dengan pimancang R&D de tegap kungang pecepat transformasi industri pedi dengan beras Sarawak. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Enfaikot Dato' Sri Dr. Stephen Runi Utom Menang, pakar dua bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah dengan analisis data, perlu doktrinan secara strategik tinan pidato produktiviti serta daya saing industri pedi. Dan menang kerjasama antara perintah, institusi penyelidikan, universiti dengan sektor swasta berguna tinan nentu hasil penyelidikan dapat dok pitengah neg langkah de praktikal de deg inya de nyalan industri ti. Pidanti da abis teks pengucapna de binaca beda Kapit Menteri Enfaikot Dato' Martin Ben de Majlis Nutup Kudung Pedi Sarikon kedua de Kuching. Dua pikara de sama, Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Chunggat Menang, jaringan R&D perlu dopi bahas tinan pantas mancang industri pedi dengan beras negeri. Langkah ti berguna tinan kedah akses neki mahir dengan teknologi detuna ngacah kedaan uhong terut. Nek pedang kerjasama ancah agensi dengan institusi penyelidikan di Sarawak serta Malaysia perlu dok tinagap. Dengan muka lebih ahi ruang kerjasama dengan badan penyelidikan antarabangsa, ne penyuka penyelibat balas sektor swasta dua ekosistem R&D kiberana magolangka bilanja penyelidikan di menyokong pemancang industri pedi de lebih dinamik. Watabat Kuching WAK Festival Pesilung ni maju wang ira dok pibahas lagi masuk Kuching nek Sibu Miri dengan Bintulu Sawabau. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang pikarati muka lebih ahi peluang nek inya dan nyalan industri kreatif di tengah bakat dengan karya masing-masing. Nek pidaan festival detuna wang buras menghenti ngelibat bidang persembahan, pimaan, kesusteraan dengan hiburan. Nek Arab WAK Festival Pesilung maju tuna festival bitakah antarabangsa mung Edinburgh Festival the United Kingdom. Dua pikara de bikais seni dengan budaya reka bentuk Iconic Wall de Padang Bilon Antarabangsa Kuching KIA ira pitengah identiti warisan adat Sarawak. Reka bentuk ti tuna secara interpretasi kontemporari dengan ngabung inspirasi songket Melayu dengan puak Kumbu Iban. Dato' Sri Abdul Karim Menang langkah ti penanghubung unsur seni batik dengan kesenian Sarawak dengan Malaysia. Tinggal contoh reka bentuk ti seceh motif bunga tampuk manggis
de ngeben reti bisini budi basa dengan segan awang. Warisan dengan adat banca bisina perlu pisilung dok tinagap tinan pasti pikarati kekel dok jaga bala tak bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Si Manggang dan penggapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimacang Bakat Dato Francis Haden Hollis menang pingerami mung mid Autumn Festival bigunana tinan nyaga adat budaya selain negap teri bidingan ancah komuniti. Pidanti wang rasmi sambutan mid Autumn Festival tunah beda Persatuan Hopo Malaysia Cawangan Sri Aman. De Majesti gerumpung ti nerima bahan belanja projek icik sebab pasar MRP Tarupru RM1,000 dengan Persatuan Haka Sri Aman nerima RM20,000.

Keselengaga. Tabung Bantuan Sarawak TBS nyugon 120 juta ringgit bantuan neg golongan asnaf de seluruh Sarawak setaka taruh perni yang bermahi dirimpas. Pemangku pengurus bahas TBS Iskandar Allen Menang bantuan ti jugon minen empat program seencik pendidikan kebajikan pimancang institusi Islam dengan pidato kemahir umah. TBS penegap langkah berdepu dengan inya ratus minen program santunan asnaf tinan pasti bantuan jugon secara lebih bersasar ngacah pimelu penerima. Namanya TBS penyedia bantuan kiberetna Sara Udip Brian Kiramin dengan pendidikan dengan langkah kenal pasti penerima pendok tulung beda sukarelawan rakan zakat. Tentera Darat Malaysia TDM irangundah eksersis Satria Perkasa Taru Briket de Bau Lundu dengan biawak masu semenju tok 20 anubran semeheng. Penerang masu sel operasi media markas Division Pertama Infantry Malaysia moto dengan aset sidadu ira minan jaran bau lunuk biawak wang timpuh eksersis ti dok tunah. Inya ratus hasna dan minan jaran ti dok sungka kaget dengan nyukon kerjasama tinan pasti eksersis ti bicalan lancar. Eksersis tiap sewati tunah tinan pidatu takah operasi dengan penyedia TDM Nura Cabaran Penyelamat. Inya ratus tersungka kai mepah spekulasi atau maklumat de kai betul. Kudu-kudu jaran de jaran tunjuga Kuching tutup sementara Taruburan ngin nangunah projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Sarawak Metro de Abi Media Pidaan jaran tutup pukul 9 bingara ngelibat jaran masu jaran tunjuka nek jaran Laksamana Cheng Ho serta wang timputi jaran minabuka ini lorong. Ini lorong de traffic light jaran song nek jaran tunjuka pendok tutup. Inya ratus de mina jaran ti dok sungka ngirancang pimpenu dengan ngajah atur wang minan jaran ti dengan de minan beli dok sungka ngirancang pimpenu dengan ngajah atur wang minan jaran ti dengan de minan boleh minan jaran de beken.

YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama. Jaga Berpagi, segmen Makan Terimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kecil dan ini 06.2 MHz Serian.

0: Radio Prima ada Dr. Muhammad Alicia Sidem juga dengan dua perundik minit lepas apa kerucuk Ihsan Ihsan.
1: Ya, ini dengan lagu bau sebenarnya.
0: Ya.
1: Bau kita terima dah habis minggu dah rimpas.
0: Dua minggu lepas.
1: Ya. Terima kasih bagi bila kita ada Pagi Bersama ada berupa gitu. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ada berupa gitu dapat kepada frekuensi ni kosong 6.8 MHz ya. Okay, berkait dengan topik de berupa gitu, berkait dengan
0: barang online.
1: Barang online.
0: barang online.
1: Ingin masa itu semua bila kita mempandai mirih secara online, cara dapat paling mudah kita mirih na. Kayak perlu kita anda kedai, klik saja handphone kita macam-macam jenis pakaian, macam-macam jenis baju, slower. Gaun
0: Mai dah so peretak biat masa ngata ruah hari jiro barang ni semua acara anak paling raju online
1: online saja paling laju lagipun penghantaran apa na wang na mengantin kita berkait dengan masa dambu kadang-kadang na du teran du saja dia paling cepat dan yang du ni pun na berkait dengan topik kami dua berpagi ti berkait dengan miri barang online.
0: Milis barang cara online. Sekali barang anak mendeg di luar jangkaan. Bukan di mendeg.
1: Percaya atau kait bila kita ya miri barang online ti mung da kira kita, mung da suka kita. Kadang-kadang ada barang da biri kita sen mati na kait mung da suka kita. Kadang-kadang kalau na biru ya, biru da abi. Ini kan handphone kita da abi screen, katalog na sa biru. Cece mana?
0: Bukan color.
1: Color hijau.
0: Contohlah color contoh, hijau. Ya? Contoh color hijau anak color memang tak deh deh suka. Memang penting mood di anu-anu warna.
1: Aku rasa iho boleh dengan kita ada pengalaman dah. Boleh sekunci. Boleh gantar komen kita ada Facebook YFM BDJ. Atau boleh kita boleh telefon mati pukul mahir berbagi ya.
0: Gana apa dengan repas tadi terhadap apa sama-sama kita dengan agak discussion ya. Drama peminyo bawa jago. Sebenarnya tapi curia peraman ada tak ragu di Dr. Wan Muda Cegu David. Aku meh pencen.

7:30 pagi. Sebuah semetik pun-pun abar. R&D Gorak Transformasi Industri Podi Sarawak. TBS Bekutung pendorong bitokot 100.0 juta ringgit duduk bara asnaf. Festival Kreatif Sarawak Kitubu Obuah Peluas. Selamat pagi bersama Dr. Nijam Mawanda Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Ekosistem Keroja Pikarik Doh Pimasang R&D The Togap Tapun Perikas Transformasi Industri Podi Doh Boras Sarawak. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Doh Pimasang Wilayah MVCOD Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utomnang Pimanai Pakar dalam Bidang Agronomi, Bioteknologi, Sains Tanah Dua Analisis Data Mesti Berpakai Secara Strategik Saat Namah Produktiviti Baya Industri Podi Drobi Braga. Yonang kerjasama peritah institusi kerja pikarik universiti dua sektor swasta tong biguna saat notap hasil kerja pikarik tapon berpakai dak pemain industri. Ia subordinati dan pengusaha de berbahasa gapit Menteri MVCOD Datuk Martin Ben takartua persidangan Podi Sarawak Sarikon Kiduo di Kuching. Semadi ino pengarah pertanian Sarawak Dominic Chungkat Nang, kerjasama R&D mesti obah perikas, mesti obah peluas saat perikas pemasang industri podi dua boras negeri. Iti saan soan akses duduk pemanai pakar, dua teknologi detapod obah pakai dan gaya onu dua landscape tempatan. Yonang kerjasama agensi dua institusi kerja pikarik di Sarawak, Bayi Malaysia mesti obah nogap, ruas sok buka peluang kerjasama dua pihak kerja pikarik antarabangsa. Ia tonggorak pisuak sektor swasta dan ekosistem R&D, dukudak turung, ngin belanja dan kerja pikarik, detapot nyukong pemasang industri podi derobih ayu. What About Kuching? WAK Festival Kitubu Bikomang Pingature Adin Mu'oboh Toban Sok Kuching Kisibu Domiri Dua Bintulu Raan Jadi Lokasi San Soa Pau. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang Pimasang Itih Buka Robi Bogok Peluang Duduk Penggiat Industri Kreatif San Pikirian Bakat Tu Hasil Kroja Odope. Ia nang Festival Dabuh Nai Senoden Berensmong Iti Tong Morat Ge Bidang Pitunyok Pinguman Kesusastraan Doh Pingibur. Ia Arab WAK Festival Tapun Mokat di Takah Antarabangsa Dekoda Edinburgh Festival di United Kingdom. Deng hal bikait ritik dapatan asal tukuh ikonik wall di Padang Bilan Antarabangsa Kuching KIA tong pikiran ke identiti warisan batan asal Sarawak. Tukuh ino pikiran ritik kontemporari de sapur ritik songket kiriang dua puak kumbu iban. Datuk Sri Abdul Karim Rahman nang rakah ino tong tapot ke makuang ritik batik dua kesenian Sarawak dua Malaysia. Berasa satu ritik ia reh motif bunga tampuk manggis di tempat roti pibakuang rumah rambut dua otin pagu. Warisan dapatan asal komuniti Bisina mesti obah piraku sak robi bogoknya apu aneh dua natong dak generasi muda. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang dah jadi geh gapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Datuk Francis Harden Holisnang Pingatu Rami Dekodak Mid Autumn Festival Tapot Ima Warisan Batan Asal Ruas Sok Nogap Terinjamit Dupan Komuniti. Ia sebenarnya tak ketajuh
Mid-Autumn Festival ngatur dak Persatuan Hopoh Malaysia Cawangan Sri Aman. Dan Majlis Inoh Persatuan Inoh mok terima sukat pelanja projek Isok Luar Pasar MRP Bitokot RM30,000 sementara Persatuan Hakka Sri Aman terima RM20,000.

Itu Bu Duh Abar. Tabung by Turmas Sarawak TBS Bikutung Pinurung bitokot 100.3 juta ringgit. Nuduk kaban asnaf di seluruh Sarawak. Siri tarpuni onde bramoi dropas. Pemangku pengurus ayu TBS Iskandar Alanang pinurung obongin gerusuk pat program ayu dekoda pendidikan, kebajikan, pimasang institusi Islam doh namah pimanai umah. TBS tong doras ge turung padang ngirusu program santunan asnaf saat ngin pinurung nudu nyaa de obah niat. Yo tong yo nang TBS tong sedia ge pinurung dekoda sara hidup, berubat, biki bori, dua pendidikan, dua buturung da suka relawan rakan zakat. Sudah dudau yoh Malaysia TDM yak naik exercise Satria Perkasa Taruh Briket di Sinok Bau, Lunu Duh Biawak, Tajos Mongcu Nog 20 Cu on bulan semong iti. Nunak pinorang sosial operasi media markas Division Pertama Infantry Malaysia pimonu pingakut dua aset sodadu yak pakai orang bau Lunu Biawak detian exercise ino. Ratus amaten yang ada pakai orang ino, obah mitiak da awas, duah ngin kroja sama. Exercise de buah naik tiap sewa ino, biniat saan nama takah penyedia saan operasi, PDM dang ngejawin pinurak pingramat. Ratus tong obah sebaya mak si barang pulau sina, atau ngin pinorang dudoi botur, sampai odaknya sai toru. Gudu-gudu lorong mopang orang tu juga kucing yang buat tuap taruburan sampai mudah kroja-kroja projek sistem pengakut pasar kucing KUTS. Nunak pinorang Sarawak Metro, orang demuno mok tajoh obat tuap bukus mongli ngaromeh ngiribat lorong di orang tu juga ki orang Laksamana Cheng Ho bayar orang domiah dikan. Ni lorong di sipang lapu trafik orang song nuju orang tun juga tong oboh tuap ge. Jok ni lorong sijak masih oboh buka saan pimonu moto. Ratus oboh sebaya ngatur jam pimonu pakai orang debokon doh nunak papan tanda amote tipo bogo moto di orang. Ratus de makin suka main sukan pickleball, mok gorak nya sedia pimudah rekreasi komuniti di Miri. Dato Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Nang, sukan pickleball doi susah, paguh main. Dak suanya, doi kira umur, do tapot gorak nya teban gaya idip aktif. Pibuka gelanggang pickleball de bau di tebingan Miri, pikirian nya tapot sedia pimudah saan komuniti di kawasan pasar. Kerjasama sektor awam dua swasta biguna saan sedia robi bogok tempat rekreasi tetap ngin utung nuduk ratus. Ia sebeditu teka tajuh pikepet pimudah sukan pikebol komuniti di Miri. Ia tong gorak ratus dak punuk-punuk pakai pimudah ino bisama rawang dua baradingan. Ngan ku ngemas sabar ke basa bau pun puna, R&D Gorak Transformasi Industri Podi Sarawak. TBS berkutung pinurung bitokot 100.3 juta ringgit nuduk bara asnaf. Festival Kreatif Sarawak kitubu obuah piluas. Dan itu abar YFM dari do bosidia da Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, do nekar kang sinabau da Josh Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: Regi Raman Senam Melia Lia Hanga Generation B Band Okut Dek Kinaman.
1: Ya. Yeah. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berupa agiti dengan apa kembali lagi bila kita boleh komen topik kami ada berupa agiti ada Facebook YFM dia. Aku rasa mengihong bila dengan kita sua komen dan berbagi tu
0: ya. Ya, kurmai atare sama-sama haninga ya. Komen sok bara dengan tak. Aku bermeda gesabar ini ngak komen-komen sok bara dengan tak mai. Tapi kan hati dapat tenang dapat kunang bege daya mengalami.
1: Betul. Ihong balik kita mengalami situasi de ada de pagu, ada de beek, buat kita miri barang secara online. Ya, kita pun ada masa tina macam-macam kayu boleh biri kita secara online.
0: Ya, yeah, betul.
1: Bir handphone pun boleh miri. Casing pun boleh.
0: Miris emas pun boleh.
1: Boleh. Tentu bila kita pernah mengakhiri pengalaman-pengalaman de mungkin ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit kita miris secara online ni. Yeah. Sebenarnya ada pemagu, ada pemeek sebenarnya.
0: Anda meh, anda lepas nanti atre sama-sama dengar pengalaman so berada dengan tak ya di agi miris barang secara online kedai barang anda di dengan dapat nunda ani deraat ngan agi ke adi de tunda ani ne adi ngan an
1: kadang-kadang ada bila kita ada miri baju miri baju contohlah size M.
0: Yeah.
1: Beli nama nek size XL.
0: Bahas lagi.
1: Bahas baju nak. Tentu nak ada bila kita ada kecewa lah. Gina kait ngajah pikira kita. Ada bila kita ada kecewa.
0: Rek ingin pari pun mit masa.
1: Kadang-kadang bila kita kait dolayan lagi.
0: Macam-macam
1: sebenarnya kerana ada kita saja lalui lah bila kita ada mungkin suka ada mirih secara online kadang-kadang ada offer ada discount and tegalnya iho boleh dengan kita mirih barang-barang tu secara online. Bagaimana pernah bagi bila kita ada pengalaman dan bukti aja salah nah boleh saja sekunci dengan kami pukul lapri berpagi ti de abi pengisi market krimohas de berpagi ti ya. Okey bagi bila kita ada pejabat bersama terima kasih bagi bila kita ada pejabat ranya berpagi selamanya berpagi
0: berpagi sampuman berpagi ya. Ingat nak ajak dia atau pejabat Brahman ada tak
1: ya kita selalu lagu-lagu kita
0: dengan lagu Brahman sedih jegan band cinta nomor ni.

Hari itu, anu peningat sedunia. Dok sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober berang sewa. Kesewa hati anu ane, dok sita ngamai anu bulan Oktober. Tema sewa hati, Love Your Eyes. Yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabin penyepuan pasar jaga penyihat betul adi udah dok dapat ngarega adi murah. Rebis ni poin ni bilan manusia diong, nurak susah berpaut nge penyihat betul adi dapat dok tak ngadong nguri. Sayang meh betul ngan, seranunai pemeriksa amai rawatan awal raru berguna.